Baik, terima kasih Warelun di Merapur ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Tobanda Aceh. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sebagian besar wilayah Aceh akan didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan pada Senin 15 Juni 2026. Meski demikian Warelun, sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan ringan dan petir pada waktu-waktu tertentu. Warelun, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Bandar Aceh, Dedi Ardana, dalam laporannya yang diterima RRI menyebutkan cuaca berawan diperkirakan terjadi di Sabang, Banda Aceh, Janto, Sigli, Calang, Tapak Tuan, Subuh Salam, Singkil, Kota Cane, Blangkejren, Takengon, Simpang Tiga, Redelong, serta Karang Baru sepanjang hari. Dan potensi hujan ringan diperkirakan terjadi beberapa wilayah. Merdu berpotensi diguyur hujan pada siang hari, sementara Birun diperkirakan mengalami hujan ringan pada malam hari. Dan kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Melabuh pada dini hari, serta Sukamakmu pada dini hari dan juga malam hari, kata Dedi pada Minggu 14 Juni 2026. Dan BMKG juga mengingatkan ada potensi petir di sejumlah wilayah. Lok Sukun, Lok Sumawe, Idiraya, Langsa diperkirakan mengalami cuaca disertai kilat atau petir pada malam hari. Dan masyarakat di daerah tersebut dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama yang beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, Dedi juga mengatakan cuaca cerah hingga cerah berawan diperkirakan terjadi untuk wilayah pada periode tertentu. Birun, Belang Pidi, Sinabang, Iderai, Karang Baru, Takengon, Simpang Tiga, Redelong berpotensi menikmati cuaca cerah pada pagi hari atau dini hari sebelum kembali berawan pada siang hingga malam hari. Dan di sisi suhu udara, wilayah dataran tinggi Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayolus menjadi daerah dengan suhu terendah kisaran antara 17 hingga 24 derajat Celcius, sementara suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celcius diperkirakan akan terjadi di Sabang, Banda Aceh, Lok Sukun dan juga Idiraya. Kecepatan angin pada umumnya juga berkisar antara 1 hingga 17 km per jam. Antara, maksud kami, angin paling kencang diperkirakan terjadi di Sabang dengan kecepatan mencapai 17 km per jam, disusul Calang, Melabuh sekitar 10 km per jam. Dan adapun wilayah yang angin relatif lemah berada di Blangkejren, Kota Cane dan juga dengan kecepatan 1 km per jam. Dan secara umum, Warelun BMKG menilai kondisi cuaca di Aceh masih cukup kondusif untuk aktivitas masyarakat. Namun warga di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan petir diminta tetap waspada. Dan tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya genangan, pohon tumbang, maupun gangguan aktivitas akibat cuaca buruk yang dapat terjadi secara lokal dan juga bersifat sementara. Warelun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

Terima kasih Warelun di Proporada berada masih bersama kami RRI program Patok Banda Aceh. Warelun BMKG ungkap pemicu gelombang tinggi di Aceh yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkapkan bahwa peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan dipengaruhi oleh faktor meteorologis yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dan selain memasuki periode musim kemarau, wilayah Aceh juga mengalami anomali atmosfer yang memicu hujan dan peningkatan aktivitas di cuaca di laut. Koordinator BMKG Pos Maritim Ulele Banda Aceh M. Jamal mengatakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut adalah peningkatan suhu di muka laut di perairan Aceh, baik di wilayah barat maupun timur. Dan selain itu, Jamal juga menjelaskan Aceh saat ini memasuki periode angin barat yang pada umumnya terjadi Mei hingga Juni setiap tahunnya.

Dan periode ini terjadi kecepatan angin dapat meningkat signifikan dan berdampak langsung terhadap kondisi gelombang laut. Berdasarkan data BMKG, kecepatan angin wilayah Hulu Labuhan, Ulele, dan juga perairan Banda Aceh Sabang Mei lalu mencapai 35 knot dan bahkan sempat berada pada kisaran 35 hingga 40 knot. BMKG Aceh juga menghimbau masyarakat, nelayan, dan juga pengguna jasa transportasi laut untuk memantau informasi cuaca maritim di perairan, maksud kami peringatan dini dan juga pengeluaran BMKG. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi resiko kecelakaan laut serta menjaga keselamatan beraktivitas di perairan Aceh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

70 Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri. Three, two.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu, Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis, sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warihlun. Salam budaya untuk semuanya Warih. Di hari ini kita kembali bersama di hari Senin 15 Juni 2026. Saya Anggi masih ya bersama Warih ya untuk hari ini di suasana pagi yang cerah ya, cuaca untuk Kota Banda Aceh cerah sekali di pagi ini ya Warih. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz kita kembali bersama dan hadirkan satu ajang berikut ini. Seperti biasa si Rebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Masih berbicara mengenai budaya Aceh ya Warih, di mana budaya Aceh ini kan banyak ya, ada tari-tariannya, pakaian adat, rumah adat, kemudian kearifan lokal yang lain ya. Nah, ini kita angkat saja dari kalau masalah tari-tarian itu banyak yang disukai ya oleh masyarakat luar. Kalau di Aceh sendiri ya sudah tidak perlu kita tanyakan lagi ya, seperti misalnya tari saman, tari sedati, rapai geleng dan lain sebagainya ya Warih. Namun ya Warih, kita semakin jarang gitu untuk menyaksikan penampilan-penampilan dari tarian-tarian ini, apalagi dalam pertunjukan-pertunjukan. Mungkin masih ada ya, dalam pertunjukan itu pun tidak selalu ada, sesekali gitu. Tapi kalau sudah ada tari saman misalnya, sedatinya tidak ada muncul gitu ya. Namun kalau dalam perlombaan-perlombaan mungkin ya ada. Ya inilah kita fenomenanya saat ini, memang kita semakin jarang mendapatkan ya tampilan-tampilan dari tarian-tarian ini. Contohnya saja kita angkat untuk hari ini mengenai tarian sedati ya Warih. Nah, tema kita untuk hari ini keberadaan tari sedati saat ini. Walau di tengah arus modernisasi, memang tari ini masih tetap dilestarikan ya. Namun sangat kurang untuk kita saksikan sekarang ya. Mungkin kita hanya bisa melihatnya di saat Pekan Budaya Aceh atau event-event kesenian lainnya ya. Tapi tidak sering kita melihat tampilan tarian saman gitu ya, ataupun rapai geleng ya Warih. Nah, kalau kita ingat ya Warih, tari sedati ini tentunya ada latar belakangnya ya. Jadi arkeolog mengungkapkan bahwa jejak tarian dari zaman prasejarah seperti ya tarian-tarian sedati ini memang dari dulu gitu ya, yang memang sudah ataupun selalu ditarikan oleh masyarakat Aceh, tujuannya untuk membangkitkan semangat gitu, bisa sebagai sebagai pembangkit semangat. Jadi tari sedati ini adalah tarian masyarakat Aceh yang berkembang terutama di Aceh bagian pesisir. Nah, gitu ya. Jadi tarian itu termasuk tari perang, Warih. Tarian sedati itu karena dari masa penjajahan dulu masyarakat Aceh membangkitkan semangatnya untuk memancing semangat yaitu dengan tarian sedati ini dan juga syiarnya yang disampaikan pada sair-sair yang dihadirkan ataupun dilantunkan dari tarian pada tarian sejati ini. Jadi tari sedati merupakan tarian khas Aceh yang sudah terkenal di seluruh wilayah Indonesia bahkan luar negeri. Tari sedati mengusung tema dan makna terkait keteguhan ya. Jadi keteguhan dari keteguhan dari kepercayaan diri gitu ya, dan juga untuk mempertahankan hak. Tari sedati salah satu tarian tradisional khas Aceh yang berasal dari budaya Islam. Jadi nama Sedati itu berasal dari kata Arab syahadat ya. Dan baik Warihlun, dimanapun Anda berada, kalau kita lihat tari Sedati ini semakin sulit untuk kita dapatkan akhir-akhir ini ya. Jadi ada maknanya tentunya, semangat, dinamika. Selain tari saman, tari Sedati juga merupakan salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kekayaan kebudayaan daerah Aceh. Jadi Sedati ini adalah tarian yang energik dan penuh semangat yang biasanya ditarikan oleh laki-laki ya Warih ya. Nah Warih, Anda bisa menyampaikan bagaimana menurut Anda keberadaan tari Sedati saat ini ya, keberadaan tari Sedati saat ini dan kira-kira ya kapan Anda terakhir menyaksikan tarian Sedati ini ya, apa harapan Anda? Nah silakan di line telepon 0651470555 dan juga di 0811-6713-886. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsAppnya di 0812-6972-881. Di 4755 dulu ya, 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warilun sayang Kak Eli, bagau ronyo. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kebetulan lewat nih Kak Anji.
0: Awai uronyo Kak Eli, nomor sya. Mohon. Apa Kak Eli?
1: Alhamdulillah, sehat. Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah Kak Eli.
1: Ya, lumayan lagi sehat-sehat.
0: Iya, amin. Kak Eli, tengok pu kegiatan?
1: Kak Eli baru siap UMKM tadi.
0: UMKM? Gimana UMKM ya?
1: UMKM, Kak Eli kan persiapan sudah siap mau diantar.
0: So yang intat Kak Eli?
1: Kak Eli sendiri itu.
0: Di Panyan Kak Eli. War-war.
1: Ya, dekat-dekat ini olah dekat Kak Anggi.
0: Warkop
1: nasi, warung-warung gede-gede kan.
0: Produksi yang Kak Eli.
1: Kacang.
0: Keripik.
1: Keripik lagi mahal pisangnya.
0: ya. Kacang kan mahal cik Kak Eli.
1: Ya, tapi gampang untuk di olah.
0: Benar.
1: Betul. Kak Anggi, kacang merah matang 50 tu kilo.
0: Betul. Ya. Kue-kue lain, Hana Kak Eli? Risol, bakwan.
1: Hana, kue wasah, Hana, kering-kering.
0: Kering-kering. Ya, biar tahan lama.
1: Betul, Kak Anggi.
0: Enggak lah, Kak Eli, uronyo, danyo, tema tanya ronyo keberadaan tari Sedati saat ini. Kiban menurut Kak Eli keberadaannya?
1: Ya menurut Kak Eli no memang tarakun juga gaduh lagi.
0: Gaduh.
1: Banyak tapi belum pada jam 3A nya tak ada datang.
0: Betul ya.
1: Karena kan ditampilkannya seni kebudayaan Mbak PKA ku awal-awal kan nak acara-acara Pak Menteng naik peduk dengan Sedati dari sama dengan kan maknanya menyebelih ragala dan kita buka Pak HP dah dalam HP yang enggak gitu
0: dari dulu kan. Menurut Kak Eli kenapa tari Sedati ini semakin ini ya langka?
1: Ya karena adanya anak-anak muda adanya hana digalakkan untuk pengen, untuk maju untuk memajui on tarian Sedati ya. Padahal mengenal Sedatinya memang betul-betul lagi begah membangkitkan semangat untuk pejuang-pejuang awal kan. Karena mesti dari selaut-selaut nazam-nazam gemilangnya kan. Jadi betul-betul memang untuk menyemangat semangat orang tanya orang Aceh untuk memperjuangkan mati awal. Jadi udah tanya ini hana teruskan untuk anak-anak muda. Padahal juga perlomba-perlombaannya kan pasti naya ikut angin.
0: Jadi bukan karena anak muda enggak suka Kak Eli, menurut Kak Eli.
1: Bukan anak muda galak sih. Cuma dia harus bukan lomba-lomba Kak Anggi. Jadi dari perlombaan-perlombaannya itu tanya orang kalon dari zaman Sedatinya dia anak muda yang galak. Cuma karena hana ditampilkan lagi ya. Jadi hana semangat anak muda.
0: Pajan terakhir Kak Eli nonton tari Sedatinya.
1: Yang ke WTBKA yang kalon Kak Eli. Mamanya mesti jadi dekat dia tak kalau sedati sama lagi tadi sedati jadi tarian bukan yang anak-anak ni yang lagi agak ni kan. Galak kan memang kajar yang lagi ada pesta pino hanali
0: kan. Iya, mana ada lagi ditampilkan saat pesta. Waktu waktu Kak Eli masa sekolah atau masa dulu lah ya. Itu ada juga diajar-ajarkan itu tari sedati.
1: Dia nah Kak Gila tarian-tarian ada tanya SD pergi yang waktu pergi hai waktu imannya tanya nasi mentong. Cuma ino mentong Kak Gila hana beli yang kan.
0: Apa apa bagian apanya yang Kak Eli suka dengan tari sedati ini?
1: Dumpu dah kat Eli galak lah
0: ni. Galak, dumpu galak eh.
1: Dari pukul pepe dadang yang buat tengok orang yang kat Eli kan. Mana galak. Dari sedati galak, dari taman galak, dari yang tu yang nak buat galak untuk pesta-pesta yang pun ada umin kat Eli.
0: Pesta? Kayak pesta-pesta?
1: Berkena mak ajar rapat macam pesta lah ya cuan umin untuk menari bala bapak ika lah ya.
0: Ranup lampuan.
1: Iya.
0: Mulai jarang gitu ya.
1: Betul Kak Angi.
0: Iya.
1: Malah kan oh, kamu yang perlu nombor teh kamu tinggal di peniti urjinya ke almarhum kan. Hana bukan hana biaya, hana cok biaya latihan di Kak
0: Angi. Hana cok biaya padahal ya.
1: Gratis.
0: Iya. Memang tapi bagi orang yang memang merasa bertanggung jawab, kalau dia memang paham dengan tarian itu, mengajarkan meskipun tidak ambil biaya, tapi rasanya minat itu mungkin kurang, Kak Eli.
1: Betul.
0: Karena enggak diperkenalkan dari awal gitu.
1: Nasi dari
0: TK kan. Oh iya, betul Cik.
1: Ke hana lanjut pada waktu ino kan tu SMP SMA lagi banyak. Awal-awal kena ada yang kat gil tingkat SMP SMA kan. Nampak ni ino hana le yang maka ni akarak tu
0: padahal tari sedati ini unik ya kan. Unik, enggak semua orang bisa kayak Eli.
1: Ya betul Kang.
0: Jadi kan dia ada petik-petik jari itu. Ya. Kan enggak semua orang berbunyi itu Kak Eli. Ya kan? Ya. Jadi termasuk yang istimewa kalau bisa menarikan itu ya.
1: Betul.
0: Apa harapan Kak Eli untuk kelestarian tarian sedati ini?
1: Yang kemana Kak Eli mesti harus naik pegang perlombaan-perlombaan.
0: Perlombaan.
1: Jadi, perlombaan kan ramai yang ikut. Berarti ramai mata yang galak tari sedatinya Kak Eli. Memang nampak je walaupun nak kalang kibar dan umit kan walaupun juga lah atas luar atas dalam dan nyawa atas Aceh sendiri mateng lah
0: harusnya gitu seimbang ya
1: betul
0: iya.
1: Cuman yang nyawa je hana ada pegawai tempat je yang tu seni sudah tiba
0: iya iya
1: tari saman kan dan yang perlu ikut uluar mateng padahal jarak tu kan harus tak budaya kanci dekat kami kan
0: betul ya kak
1: kita pun maju ke depan anak-anak tanya
0: iya
1: kita pegada
0: enggak
1: baik kalian mau foto-foto mateng
0: iya betul Kak Eli.
1: Ini jalan yang mantap tapi anak yang bukan yang langsung
0: belum. Iya.
1: Tapi pasti di antara anak-anaknya pasti ramai yang ada yang galak.
0: Iya. Cuman karena enggak diajak, enggak kurang diajarkan, tidak diajak gitu ya. Jadi ya, akhirnya anak-anak kita bisa lupa Kak Eli ya. Gat Kak Eli, nyaman dong Kak Eli, terima kasih Kak Eli.
1: Sama-sama Kak Anggi.
0: Bu lagu Kak.
1: Lagu apa lagu royong Kak Anggi? Dari Fatimah Amir. Sebenarnya Kak Anggi Sinijuk Imbun.
0: Sinijuk Imbun. Fatimah Amir ya?
1: Ya.
0: Ya, nanti Anggi cari. Silakan.
1: Mana mana mantang Kak Anggi.
0: Iya.
1: Cinta Imbun mantang.
0: Yang penting ada Imbun-Imbunnya lah ya.
1: Enggak Imbun. Ini punya Fatimah Amir cinta Imbun ya.
0: Oh, cinta apa?
1: Cinta Ima.
0: Ima. Oh, enggak jadi Sinijuk Imbun.
1: Mana jadi jam
0: betul. Cinta Ima.
1: Oh ya betul.
0: Gad, silakan Salim.
1: Salim yang phone ke Kak Anggi. Semoga Kak Anggi bertambah sehat-sehat laju.
0: Terima kasih Kak. Doa yang sama ya Kak ya.
1: Amin. Semoga sehat walafiat terus. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Kak Anggi. berkah umur, berkah rezeki sih untuk kami mengandung.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Nyopo ikut lon perpitri Cik Man.
0: Cik Man. Cik Man.
1: Kalau ke Cik Man mentah, mending benar Cik Armawati menolongnya.
0: Maunya ya, biar enggak kebagian Cik Man-nya ya.
1: Tapi harap untuk kehilangan bahagia Cik Man.
0: Iya, biarlah Cik Man bahagia ya kan.
1: Iya, dengan Armawati, dengan Abakar ya. Untuk Cik Ma dengan Cik Ni semoga bahagia selalu di kursi goyang buatnya. Fitri Darussalam untuk Amir Mahmud, Ihsan, Hayati, Rizka Yana dan untuk mandu-mandu juga.
0: Mandu-mandu.
1: Semoga bu sehat memandungnya dan terima kasih semoga bu baga pulih kak ni ya.
0: Amin. Terima kasih kak. Sama-sama kak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kak Eli wari yang awal ya di pagar air. Dilingkut Kak Eli 886. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Eli. Kak Eli.
0: Aduh, yang baru lewat Kak Eli. Sehat Cik Mat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Cik Mat ya. Sehat alhamdulillah. Kegiatan mantap lagi biasa ya.
2: Biasa, Kang. Tapi 5 ribu, Kang. Walaupun harga barang melonjak, tetap 5 ribu, Kang, ya.
0: Gak, Cik Mat. Silakan, Cik Mat. Ini mengenai tari sedati, Cik Mat Kiban, menurut keberadaan tarian sedati, Jino, Cik Mat.
2: Sedati, Kiban, tak buat, Kang. Lagi melompong atau kalian, Kang.
0: Iya.
2: Kagadoh total, Kang.
0: Kagadoh total?
2: Gak ada darah kamu memang hanali yang kanggi.
0: Di Patnyan?
2: Di Langsa kanggi.
0: Hanali ya?
2: Jadi kak goyang dangdut kanggi.
0: Ya betul. Betul goyang dangdut, biring-biring ya kan?
2: Iya, itu lagi kanggi. Dan lubang gede bum gak ada lagi sedati-sedati kanggi. Apalagi daerah sana kan campur kanggi.
0: Iyalah. Jadi gak ada yang mengajarkan itu lagi Cik Mat di sana?
2: Gak ada kanggi. Mimpi pun gak ada lagi. Nah, memang hilang total kalau bagaimana di sana.
0: Iya. Jadi nah,
2: pingin kita kan?
0: Betul. Kan itu kapan terakhir Cik Mat menyaksikan?
2: Kalau gak salah waktu umur saya SMP dulu kan.
0: Oh lama sekali Cik Mat.
2: Lama. Nah, kalau ada dipanggil Armawati AR sama inilah kena undang sama Bakar Air.
0: Bakar Air.
2: Apa dengan namanya itu adalah abangnya
0: itu baru nanti ini Cik Mat
2: itu baru ada tampil
0: jadi ada. Waktu di PKA Cik Mat nggak ketemu
2: Cik Mat
0: nggak hadir gitu jadi Cik Mat bagaimana menurut Cik Mat untuk supaya jangan hilang total gitu ya.
2: Itu dari pemerintahan kan, ya ada dukungan kan.
0: Nah,
2: kalau pemerintahan walaupun pemerintahan desa kan. Jadi kalau perangkat-perangkat desa ada tua pemuda ada menggerakkan dari perangkat-perangkat lah itu kan. Itu baru berjalan kan.
0: Jadi memang harusnya pemerintah memikirkan ini ya.
2: Iya,
0: pemerintah daerah ya, bukan hanya
2: daerah-daerah. Iya. Kalau dulu-dulu ingat saya kanggi waktu kecil-kecil saya, itu perlombaan misalnya mau dekat tanggal 17 gitu kan. Ada perlombaan itu kanggi, dalam desa sana, desa sini, datang semua ke lapangan, perlombaan ambil juara satu atau juara dua gitulah.
0: Iya. Nah, iya.
2: Kalau sekarang cuma saya tengok di belakang apa di lapangan misalnya lapangan Langsa lah kan. Yang ada cuma apa? Tong setan yang ada.
0: Tong setan. Sedang kali orang nonton itu ya. Itu kan bukan
2: itu
0: budaya.
2: Ada, kan?
0: Itu kan bukan budaya kita ya, Cik Mat ya.
2: Budaya orang yang dikembangkan.
0: Iya. Jadi harus dipikirkan ya. Jadi berarti Cik Mat kalau di sebelah rumah sekarang di lingkungan sekarang itu kan di Langsa. Yang di lingkungan sekarang bagaimana Cik Mat?
2: Kalau rumah saya kan di Langsa kan.
0: Kalau yang di sini tempat tinggal di sini?
2: Kalau di sini ya di Lambaru Kanggi. Itu juga ada.
0: Enggak juga ya.
2: Rapai-rapai.
0: Iya.
2: Nah, kalau sekarang enggak ada, bisa tengok lagi.
0: Itulah makanya apa ya kalah ketertinggalan dengan rapai-rapai geleng, tarian saman gitu ya.

0: karena jarang-jarang dilihat, ya memang tidak timbul rasa sayang gitu ya oleh generasi muda ya.
1: Enggak tengok lah, kalau misalnya ada acara di mana-mana tempat lamnyong tadi mana-mana kan setan mau dipanggil.
0: Iya, kan? Betul.
1: Betul malam tung setan. Enggak ada istilahnya perlombaan ada-ada kita kan.
0: Terus nanti yang ada
1: hilang dia.
0: Yang ada nge-rap gitu ya.
1: Iya.
0: Ngerepet. Gak Cik Mat, terima kasih Cik Mat. Kupu lagu Cik Mat?
1: Lagu Pusing Gensi macam kali.
0: Apa?
1: Pusing Gensi ya.
0: Apa? Pusing Gensi?
1: Pusing Gensi ya.
0: Petrun Gensi. Ya. So yang apa Cik Mat?
1: Ya kalau gak salah Mawati AR sama duet orang ini.
0: Oh kan? Gitu, nanti ya dicari. Mudah-mudahan ketemu. Pernah Hanggi putar enggak?
1: Hah?
0: Pernah Hanggi putar enggak tuh?
1: Jarang tuh Kang.
0: Kalau misalnya enggak ketemu nanti siapa nih?
1: Hah?
0: Kalau enggak ketemu lagu apa Hanggi putar?
1: Kalau enggak ketemu Aceh Pusaka pun boleh.
0: Tadi. Aceh Pusaka kalau enggak ketemu ya.
1: Iya,
0: Iya. Nah, salam silakan.
1: Salam untuk Anggi, sehat keluarga, selamat iman dan akhirat.
0: Amin. Doa Bukali, yang sama.
1: Suka Hayati, Bang Isan, Bang Amri, Bang Basri, Kak Diana.
0: Iya.
1: Bang Nazarudin sih, Pak Sapri dan teman-teman juga ya,
0: serta
1: saya yang di dalam rumah.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat di Lambaro ya. Mudah-mudahan sehat selalu Cik Mat ya. Dua penelpon kalau terimang warih tadengile dua buah lagu Kak Eli, tapi ini lagu yang Kak Eli cari, yang Kak Eli pilihkan belum ketemu nih yang dicari Kak Eli, yang dari Fatima Amir yang Kak Eli maksud. Tapi kalau gitu Anggi putarkan aja dari Fatima Amir, Sineju Imbun ya Kak Eli ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan ya lagunya, dan mudah-mudahan terhibur Kak Eli, karena yang Kak Eli pilihkan tadi terakhir belum ketemu nih ya. Baik Warih, terima kasih untuk semuanya. Warih nanti bisa ikutan lagi di 47055 dan 886. Juga bisa mengirimkan pesan WhatsAppnya di 0811-6713-886 dan juga di 881. Keberadaan tarian sedati saat ini, bagaimana menurut Warih? Kemudian apa yang harus kita usahakan untuk melestarikannya?

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Warelo, terima kasih Ware. Dua buah lagu kali Dadang, mudah-mudahan kak terhibur ya. Nah, Kak Eli dan Cik Mat di Lambaro Cik Mat ya, Kak Eli di Pagar Air. Silakan lagi berlanjut lagi Ware di line telepon 47055 dan juga 886. Pesan WhatsAppnya bisa Ware kirimkan ya di 08 12 69 72 881. Bagaimana menurut Ware keberadaan tarian sedati saat ini di Aceh ya Ware? Kita terima di 47055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Nur Lun sayang, apa kabar Kak Nur?
1: Alhamdulillah, sebagai Kak Andi Cibang, Kak Padu Uroh, hanya dengan Mbak Radio.
0: Ya, betul Kak Nur. Dia udah gak dipat Kak Nur?
1: Hah?
0: Tunggu di rumah. Di rumah. Kiban, kalau mandum?
1: Hanya alam baru, tengok.
0: Iya, Pak Josiri Boh ya. Pak Josiri Boh hilang. Gat Kak Nur, gimana menurut Kak Nur yang keberadaan tarian sedati Jino Kak Nur?
1: Jino kadang-kadang di daerah Aceh ya, kan jaring nak kalau duduk di sedati kan. Di Jino nak kan di saya yang perlem tiada murid yang jalak sedati saman tu. Tapi merapa injeleng. Tapi nak nonton merapa injeleng orangnya nak rupesan kan.
0: Mantap nak. Mantong nah.
1: Karena permintaan perumahnya nazar kadang tadi.
0: Nyar acara pesta misalnya.
1: Nyar apa ijalan dari melabuh ya sama kami. Yang kena tu kan apa ijalan yang pun. Lah ya lo apa dan lagu lo tadi.
0: Tarian sedati kapan terakhir Kak Nur melihat kira-kira?
1: Terakhir lo melihat pembetah ino di pulau mentem arwah suami lo minta di Mbak pelabuhan pesen ebot naik tadi. Baru mau nasib doang dengan Kak Andi.
0: Kalau di sana di pulau ada enggak pertunjukan itu?
1: Nah Kak Andi.
0: Kapan terakhir Kak Eli bisa lihat? Kak Nur, kapan terakhir Kak Nur lihat? Ada berapa tahun yang lalu kira-kira itu?
1: Dari tahun apa ya? Dah lama lah Kak Andi.
0: Dah lama kan? Jadi kan walaupun di pesta enggak semua orang ya kan menampilkan itu.
1: Nah Kak Andi, nah itu dulu ini udah walaupun mana permintaan dari rumahnya kan.
0: Iya.
1: Nah berapa i dari Bandar Aceh seno dari no ke Bandar Aceh nanti.
0: Iya. Gad, jadi.
1: Nah, untuk bibit nak Andi.
0: Menurut Kak Nur, bagaimana caranya supaya tarian sedati itu tidak hilang gitu?
1: Bisa besar dari kalau orang pekan pemuda Lampung Kak Andi yang penduduknya kan. Menyahuri hana dari pemuda Lampung, orang yang ngasih Kak Andi.
0: Kalau di sekolah ada enggak ya dipelajari?
1: Nah, kan di
0: pelajari. Ya. Mudah-mudahan dia bisa diajarkan di sekolah gitu ya.
1: Nah, anak adik tuh ini no Kak Andi yang
0: nanya. Kalau di kampung enggak ada ngajarkan itu ya. Paling di kampung ngajarkan marhaban ya kan.
1: Lagi sejarah sejarah pilihan karena musa-musa lah.
0: Oh ya, sair-sairnya ya.
1: Sairnya
0: Maunya memang harus lebih sering lagi ya Kak Nur.
1: Menarik.
0: Biar semakin disuka Kak Nur. Kak Nur suka kan dengan tarian sedati, menarik kan?
1: Menarik kan, mungkin ada contoh lagi Rapak Igeleng dan Laksi Kak Andi.
0: Bukan Rapak Igeleng kita ngomongnya, kotong ngomongnya kita tarian sedati aja. Pada tarian sedati itu apa yang Kak Nur suka?
1: OTP-nya mengandendangnya Kak Andi.
0: Iya, baik Kak Nur. Kak Nur, itu saja lagunya apa ini?
1: Lagunya dari bukan Dara Nurjana.
0: Dara Nurjana.
1: Coba Kak Andi pilih satu judulnya apa ya? Kanu Imbu Mawa.
0: Imbu Mawa.
1: Iya, Bu, ya, Bu. Gak boleh juga.
0: Oh, mau itu ya, darah janah ya. Iya, ada biji asmara, ada mita, ada nasib biduan, ada tuo kejasa, Zapin Aceh.
1: Jadi
0: Zapin Aceh boleh ya, karena jarang kita dengar lagu ini ya.
1: Iya,
0: Gat Kak. Salam silakan.
1: Salam ke Kandi, semoga Kandi sakabe, mereka humbing, mereka rezeki, selama iman ini istirahat keluarga, Bu.
0: Amin.
1: Alina Cimat, Alina Kak Siana, Kak Erna, Alina Ibu Jari ya, Alina itu Kak Cu, Kedik Nurul, semoga ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Kandi.
0: Sama-sama Kak Nur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nur ya. Dilikut Kak Nur 886. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana Kak Anggi, sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah. Bang Basri sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat Kak Anggi.
0: Dengar apa kegiatan Bang Basri ya?
2: Tengah jagoan nyopo kan tengku wakil tu lah lo.
0: Oh ma, bagah ya. Kalau mana Bang Basri? Golom
2: satu no nyawai mantan.
0: Jadi rencana kuah pun yang bang.
2: Tume
0: untuk sore.
2: Tengkol lah.
0: Bang, ron menyo tagun tume engkur sore nabo pu unele bang.
2: Nah,
0: emang ya. Karena menye awak sigli, awak pidi pasti nak boh.
2: Hantam putuh betul.
0: Ya.
2: Hantam putuh.
0: Menye hana tabuh kiban bang. Hana mangan.
2: Hana pun tu dah buka engkau. Nen mesti tak juga sama lagu, sama lado pidi. Nen tak boleh itu dapat jumpa kuahnya pidi.
0: Banyatu meh hana rabo unele hana mangan
2: ba. Hana puji, hana masalah.
0: Hana puji.
2: Jadinya mangancing ko.
0: Ya, yang penting dabuh engkut lah.
2: Punya hana. Kadang-kadang ban pas KB unele kebetulan hana li hana tinggal di kan. Nyen nak si tiga gol hana pakai unele kan di.
0: Betul. Gat Bang Basri, jadinya tanya mengenai tarian kon mengenai unele ya. Nya tarian sedati Bang Basri. Tari sedati bagaimana kiban keberadaan tarian sedati Jino menurut Ron Bang Basri?
2: Tapi yang memberi awaitan masa muda-muda lo. Sedatinya orang kurang di 12 dro.
0: 12 dro. Ya? Ha.
2: 12 dro. Yang jahinya ilung nak pernah hati poh yang kamu nangan kamu kan kita kalah adik bibit dengan nanti kan. Cukup kalah adik hatanya anak.
0: Nyan penari sibitnya.
2: Sibitnya kan wakil syekhnya.
0: Syekhnya.
2: Syekh yang berkenan, cahi ya.
0: Ya, syekh. Jadi,
2: lain mikirnya kan, oh magalak memang. Sedati nalung yang kami rapai, pina rapai jalan.
0: Menyotari sedati di Sigli masih sering ditampilkan enggak, Bang?
2: Dulu, sekarang enggak ada
0: sekarang
2: lagi.
0: Sekarang enggak ada lagi. Di Sigli pun enggak ada lagi sekarang, Bang. Jarang gitu.
2: Iya. Enggak ada lagi sekarang, enggak ada lagi. Iya. Karena kenapa? Saya pernah meninggal orang waktu
0: sedati?
2: Pernah meninggal orang apa Syekh itu meninggal.
0: Jadi enggak ada lagi.
2: Payah kan yang bilang di radio ini. Agak-agak
0: kena
2: doa itu kami.
0: Oh iya, iya. Jadi enggak ada lagi generasinya yang mengajarkan itu, Bang, ya.
2: Langsung meninggal di tempat kami. Bukan nanti sampai ke rumah, bukan.
0: Iya, sudah ajalnya kalau kita bilang ya, Bang, ya.
2: Ya, orang itu orang Sigli juga, Sigli juga, aduh.
0: Jadi terakhir.
2: Pidia juga.
0: Iya, kira-kira kalau Bang Basri di zaman sekarang ini, kapan terakhir kali Bang Basri melihat tarian sedati?
2: Kira-kira tahun-tahun 90 lah, belum sampai 90. Gitu.
0: Jadi nggak ada lagi pertunjukan-pertunjukan itu di sana?
2: Enggak ada, kalau ada rapari Pak Igeleng itu waktu ada acara pesta.
0: Jadi makanya semakin orang lupa dengan gerakan tari sedati dikalahkan oleh tarian Rapa Igeleng misalnya ya. Tari Saman. Apa yang bagian mana yang paling Bang Basri suka di tarian tersebut?
2: Yang paling Bang Basri suka sedati itu.
0: Kenapa suka dengan tari sedati?
2: Karena itu sedati itu di apa tuh di apa nih di nari-nari di tepuk-tepuk
0: dada. Sambil bersama
2: lagi sedati dabu. Ini enggak ada tapi dabu.
0: Iya, betul. Ya. Jadi Bang Basri, menurut Bang Basri, supaya kita tidak lupa, generasi muda Aceh tidak lupa, apa yang harus dilakukan Bang Basri?
2: Lebih baik kan di aturannya di apa tuh dihidupkan kembali.
0: Dihidupkan kembali dengan cara misalnya dengan cara bagaimana Bang Basri? Diajarkan atau bagaimana?
2: Memang diajar yang lebih baik anak-anak sekarang,
0: anak-anak sekolah nih ya.
2: Diajar yang 10 tahun sekarang ini kan.
0: Jadi setuju lah Bang Basri kalau misalnya di sekolah digalakkan lagi ya kan tarian itu. Jangan dilupakan ya Bang Basri ya.
2: Jangan dilupakan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Basri. Apa nih lagu yang dipilih, Bang?
2: Lagu Kanggi Maimun. Yang duet ya.
0: Oke, baik. Salam silakan.
2: Salam. Buat Kak Anggi, sehat-sehat selalu Kak Anggi ya.
0: Amin, terima kasih Bang Basri, menanti dengan rana Bang Basri.
2: Betul tadi Kak Nur di pulau, Kak Eli, Cik Man, siapa lagi? Ayana Lambaru, Pak Yafar, Pak John, betul yang di Aceh Barat siapa tu Kak Anggi?
0: Bang Amir Mahmud.
2: Amir Mahmud juga, Seni, apa ni? Nina,
0: Kemandu-mandum ya. Terima kasih Bang Basri.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri di Sigli. Waduh, di Sigli saja sudah lama sekali tidak disaksikan tarian sedati ini ya. Bagaimana ini ya, terkalahkan ataupun semakin dilupakan ya. Ya, silakan lagi Wareh yang ingin kembali bergabung di line telepon 0651470555. Anggi bacakan dulu pesan WhatsApp sebelum kita putarkan lagu, atau nanti saja ya kita bacakan pesan WhatsApp ya. Putar lagu dulu, hadirkan lagu dulu Wareh, nanti setelah Indonesia Raya, Pancasila dan Himne Aceh baru kita hadirkan ya. Dara Nurjanah ini Zapin Aceh. Iya. Nanti sesudah kita gabung dengan Pro 1 hadirkan lagu Bang Basri baru lanjut lagi menerima telepon.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi menjelang siang, Warih, yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh Siaran Budaya Aceh. Mohon maaf, Warih, ya, ditinggal sejenak karena ada tadi ada tamu dan keperluan yang lain gitu ya. Jadi kedatangan tamu ya terpaksa berbicara sejenak dengan tamunya, ya, Warih. Baik, Warih, terima kasih. Warih masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh di hari Senin 15 Juni 2026 di ajang Serbu. Apa kita lanjutkan lagi ya? Silakan lagi 0651470555 dan 0811671388. Masih dengan tema kita, Warih, keberadaan tarian sedati saat ini ya, seperti apa? Coba, masih adakah di 470555? Halo, assalamualaikum. Halo, 470555. Oke, sudah terjatuh ya. Silakan lagi, Warih, yang ingin ikut bergabung ya. Halo, assalamualaikum. 470555. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri, Bu Haba, Pak Amri. Alhamdulillah. Gimana tuh kok, Bu Pak Amri?
1: Ana dengan duduk rumah Kangi.
0: Duduk mantong ya. Nah, Ibu di rumah.
1: Ibu kerja sekolah.
0: Ibu. Kangi. Ibu pokoknya sekolah di Boro ya. Gak tamat-tamat, Ibu.
1: Turo, cuma turo pri Kangi.
0: Oh, uro Sabtu.
1: Uro Rabu.
0: Iya.
1: Uro Rabu sama Minggu.
0: Minggu, iya. Guru kan kerjanya 5 hari juga ya.
1: Karena ini ada sertifikasi yang iya.
0: Heeh,nya.
1: Kok enggak 4 hari.
0: Iya, harus memenuhi jam ya.
1: Iya.
0: Pak Amri, Kiban Pak Amri, uronya tematanya keberadaan tarian sedati, Jino Pak Amri.
1: Ini udah kalan kahanali kangi.
0: Kahanali Pak Amri ya.
1: Cuman ya di daerah-daerah no sedang digalakkan mah.
0: Di pan yang sedang digalakkan.
1: Nah, gue kamu tino di Kota Melaka Nacit. No.
0: Nacit.
1: Tengah digalakkan anak muda no kah?
0: Anak muda. Dari ini belajar tarian sedati. Siapa yang ngajarkan itu Pak Amri?
1: Ada orang sini.
0: Oh, orang situ juga. Jadi dia ingin supaya jangan hilang ya Pak Amri ya?
1: Iya.
0: Gimana, banyak nggak yang suka dengan belajar tarian itu?
1: Banyak juga.
0: Pak Amri itu kapan?
1: Sedati kok bahasa Aceh namanya Ratu Duwangi.
0: Beda. Sedati ratu. Tarian ratu itu sama, hampir sama dengan rapai. Hampir sama. Ini kalau tarian sedati beda lagi, yang pukul-pukul dada, petik-petik jari.
1: Bukan sedati bahasa Indonesia, ratu bahasa Aceh Kangi.
0: Oh, itu Kangi kurang paham, tapi tarian ratu ada. Tarian sedati ada.
1: Ratu kami dulu waktu muda-muda Pak Amri namanya Ratu Ruang.
0: Oh gitu.
1: Ratu itu ada
0: macam-macam ya. Iya.
1: Ada Ratu Du. Ratu Du biasanya perempuan itu.
0: Betul. Ratu Jaro.
1: Tapi kok Ratu laki itu laki, kan
0: betul. Kodiri. Betul. Yang keliling-keliling juga ya kan? Itu Pak Amri pernah belajar tarian itu?
1: Dulu waktu muda-muda pernah.
0: Nah itu cerita kalau
1: tahun-tahun berapa itu 75.
0: Jauh kali.
1: Waktu anak-anak.
0: Jadi kapan terakhir kalau Pak Amri lihat memang orang menampilkan tarian sedati itu kapan terakhir?
1: Terakhir sekitar tahun 2000 berapa itu di PKA.
0: Di PKA ya Pak ya?
1: Iya.
0: Pak Amri pernah juga pergi PKA ya?
1: Iya pernah.

0: ini di tempat kami ini kan.
1: Iya.
0: Ini ada grup juga di
1: ada
0: ini,
1: ya, di alhamdulillah Kuta Malaka. Di Kuta Malaka ada grup yang belajar itu ya.
0: Ada grup sauna tuh.
1: Ah, itu dia, harusnya begitu dia. Jadi
0: ramai memang, ada laki, ada perempuan tarian kan. Termasuk anak-anak saya ada juga ikut tarian.
1: Masih masih berminat kan anak-anak kita, anak-anak mudanya untuk mempelajari.
0: Kok di sini saya lihat di Kuta Malaka masih ramai.
1: Iya, itulah makanya kalau memang betul-betul diajarkan dan digalakkan lagi masih banyak peminatnya ya.
0: Iya. Dulu memang ada ini, ada sponsor.
1: Oh, Pak Amri masih ingat nggak tuh tarian gerakan-gerakannya yang Pak Amri pelajari dulu?
0: Iya, dikit-dikit.
1: Ingat dikit-dikit. Baik, Pak Amri. Makasih Pak Amri. Apa nih yang mau dipilihkan lagunya?
0: Lagu ya.
1: Nggak usah aja.
0: yang terbaru ada.
1: Apa?
0: Yang terbaru.
1: Siapa yang terbaru?
0: De Arul.
1: De Arul. Oh, kita cari. Tabantu.
0: Judulnya kalau nggak salah Adik Tari ya.
1: Adik Tari. Oh man, Adik Tari so ibu lah. Bentang-bentang ibu lagi sekolah ya kan. Oke, selalu milih Pak.
0: Selalu.
1: Adik Tari, Dek Arul ya. Sudah ada.
0: Baru nih masih panas nih kali.
1: Gadnya karena lagu.
0: Karena. Ini udah berapa hari enggak dengar suara. Kemana? Kurang sehat.
1: Lagi istirahat lagi.
0: Lagi istirahat apa kurang sehat?
1: Kurang sehat. Menyo kamu Pak Amri menyo sehat, hana istirahat.
0: Ya, betul.
1: Istirahat tengah ya. Kurang sehat.
0: Pak Amri sebenarnya udah dekat istirahat ya.
1: Udah dekat istirahat, menyusul.
0: Ya. 2000 berapa? 2026 nih.
1: Enggak, masih lama.
0: Berapa tahun lagi?
1: Nantilah kita ceritakan ya, Pak Amri ya. Pak Amri silakan salamnya, Pak Amri.
0: Rahasia perusahaan.
1: Rahasia perusahaan.
0: Iya, tapi nggak apa-apa, nggak tersinggung lagi kan?
1: Nggak ada masalah. Pak Amri silakan salamnya Pak Amri.
0: Salamnya pertama nih buat Kanggi, semoga sehat selalu ya.
1: Terima kasih Pak Amri, doa
0: panjang
1: yang sama.
0: Mudah rezeki, jangan sakit-sakit lagi.
1: Amin, menancit ke drone ya Pak Amri.
0: Iya.
1: Kawan-kawan.
0: Ya enggak, kemudian tema nih. Ya habis ulah cari. Pada Pak Wakjo.
1: Iya.
0: Kemudian ke Eli Pagarai. Ke Ano Pulau Aceh. Ke Ati Indapuri. Rami.
1: Ke Mandu-Mandu eh?
0: Ya semua Kanggi ya. Terima kasih banyak Kanggi.
1: Sama-sama Pak Amri.
0: Gak lama nunggu nih.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri sehat selalu ya Pak Amri ya. Walaupun di rumah saja tapi tetap hatinya senang ya. 886 halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Yahbid. Apa kabar Yahbid?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat Yahbid ya.
2: Sangi sehat. Kan?
1: Sehat Pak Yahbid. Yahbid sehat cik.
2: Kata laki ke Pak Amarilo.
1: Yahbid tengah dipat Yahbid.
2: Ya tengah mendengar.
1: Dengar lampu.
2: Kayak
1: rumah. Ya Bid, ran carong cid tari sedati ya Bid.
2: Malu galong-galongnya teman-teman MNN panin.
1: Hana ya. Jadi kiban jino tariannya Pak ya Bid. Mantong nah. Tariannya
2: menino bak melage ka hanali ya, ka trika ka hanong.
1: Ka jareung ya.
2: Kecuali awal-awalnya waktu mati ke pekan kebudayaan.

0: Pameran-pameran di Danau Lapang Belang Padang mana je? Ini punya ini hanali hanya pada kali ini.
1: Don mantong na don kalon ba PKA.
0: Nah. Awaknya pepe dah dia awaknya mau payu dah. Tapi tak seragam mendo.
1: Betul ya. Don galak cik kan tariannya kan? Ya bit, galak. Pakon galak tarian yang ya bit.
0: Untuk kamu, kau bilang galak nak dengan orang yang lain bawa kalau pan atau dah sedia, ada
1: orang yang bagi kita akan tunai. Menyalam saya nak
0: galak cint.
1: Galak cint ya, pembangkit semangat ya. Iya, iya. Jadi kibang cara tetap lestari tariannya. Kiban cara tanyo, bah tetap lestari tariannya?
0: Oh, takkan dong.
1: Biar tetap disuka dan selalu ada, jangan hilang. Bagaimana caranya?
0: Kiban caranya ini menginan acara-acara yang baik saja bagi teman.
1: Dihadirkan ya? Iya, sering-sering dihadirkan gitu ya, Bid ya? Iya, biar tidak lupa.
0: Iya.
1: Baik ya Bit, terima kasih ya Bit. Kiban pu lagu ya Bit.
0: Lagu ronyong tu lagu pergi kita baju kemenyak apa kan bedak dalam pelu bedak sabah pelu.
1: Bedak sabah pelu.
0: Pakai galom.
1: Galom. Nah salam silakan.
0: Salam kita angin tu.
1: Iya.
0: Terima kasih. Kumpanyaan bendagia dan sahabat dan mana-mana dah ada penutup sejak tahun.
1: Good. Ya.
0: Pak Amri juga sama dengan
1: negara. Makin kecil suara ya, Bit.
0: Di Nazar Siti Lamro.
1: Good. Terima kasih ya, Bit. Ya, terima kasih ya, Bit. Kemandum-mandum.
0: Kainong
1: kekak
0: Bang Rusli di sini.
1: Baik, terima kasih ya Bin. Udah ya Bin, gak usah banyak-banyak.
0: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama ya Bin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Bin, di Uli Karing lagunya Bedak Saboh Plu. Baik, wareh tabuta dua buah lagu ya. Lagu yang ngelakel di Pak Amri Buno, Dek Arul, Adik Tari. Semoga terhibur ya Pak Amri ya. Wareh-wareh dimanapun Anda berada, salam hangat dan bahagia, selamat berkarya. Semoga tetap semangat ya Adik Tari, mudah-mudahan bisa menghibur juga. Kemudian nanti Bedak Saboh Peluk dari Berge yang ngelakel di Yahbitu.

0: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua mempelai.
1: Wari, dua buah lagu kali udah dengar Wari ya. Dan kita lanjut lagi 0651470555, silakan lagi di 886, apa masih bisa apa udah gak bisa lagi ya Wari? Ini kehabisan energi dia Wari ya. 470555, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Anggin Tua.
1: Bu Aba, Oma ya?
2: Iya Kak Anggi.
1: Oma mertua dan Oma. Alhamdulillah. Nama dipat Oma.
2: Bantu mau belanja Kak Anggi.
1: Oma, borong Oma ya? Borong ya?
2: Enggak, apa penting aja Kak Anggi tua ya.
1: Yang penting nangkut ya kan?
2: Berat yang penting.
1: Get Oma, jadi you know Kak di rumah Oma ya? Iya, Oma, keberadaan tarian sedati Jino Kiban menurut Oma.
2: Cuma Jino nak dan
1: dua. Kiban menyocot keung montong nah. Oma kok makin jauh suaranya? Jangan ke dapur dulu, Oma. Oma. Jadi Oma kapan terakhir kali melihat orang menarikan sedati itu?
2: Ini Mbak PKA.
1: Mbak PKA. Oh, Oma rajin juga pergi nonton PKA ya?
2: Ya Allah, nyana unyan hana mangan asok.
1: Aduh, dip-dip uro Oma. Oh, keren Oma. Karena memang mau lihat langsung Oma ya.
2: Iya.
1: Jadi selain di PKA, misalnya di kampung di Cotkeung itu nggak pernah ada yang hadirkan pertunjukan tarian sedati, nggak ada.
2: Nah, cuma Kak almarhum pelatihnya.
1: Oh iya, nah pelatihnya Kak almarhum. Jadi nggak diajarkan sama yang lain.
2: Hana lanjutkan banabinjung.
1: Iya, sayang gitu-gitulah yang sayangnya ya Oma ya. Sudah habis umur, yang murid yang lain belum ini ya, belum ada.
2: Jadi sayang dikenal orang itu suami kakak sepupu Oma. Dikenal ya orang, malah dipanggil Ceh orang
1: ya,
2: itu.
1: Iya, jadi untuk anak-anaknya enggak ada yang di menurun ininya bakatnya.
2: Anaknya karena pegawai, sibuk, dan lain-lainnya. Anak muda sekarang, maklumlah Kak Anggim tua ya.
1: Enggak paham ya Oma ya, tari sedati itu ya?
2: Iya, adik-adik itu rumah enggak dilanjutkan.
1: Enggak dilanjut. Pak, mana Oma, anaknya lanjutkan? pakai.
2: Lambe yang sana malah lu galak orang ngondoanan nak umit.
1: Ron galak kalau nak tari sejatinya nak pakai ron galak tari tarian sedati.
2: Karena anda mau angkanya si tengok mau orang.
1: Ya, betul ya.
2: Tahu setengah bunga.
1: Setengah bunga.
2: Waktu di petunya. Kumpul kok nggak sakit-sakit.
1: Betul Oma, dan bisa bisa ke, bisa keras gitu suaranya tapi nggak sakit ya.
2: Bisa nengok lagi ya Allah.
1: Kagum, kagum, kagum tanya.
2: Apa kan sakit-sakit nenek di ketik-ketik dalam ikan-ikan kekilam saya tengok Oma.
1: Iya betul, tapi itu betul yang Oma bilang. Iya benar-benar kita memperhatikannya itu, ya Allah kok udah bisa gitu gitu ya kan. Iya, jadi Oma supaya anak-anak muda suka, tetap suka dengan tarian sedati ya, dan ini tetap lestari, apa yang harus dilakukan Oma?
2: Nanti Oma bilang aja sama besti-besti Oma itu, suruh lanjutkan tuh, walaupun enggak gitu ya.
1: Bilanglah Oma sama besti-bestinya, lanjutkan gitu ya.
2: Ya, Oma dulu Cek Uang memang dikenal kak.
1: Betul, lagi diingat daerah Cek Uang.
2: Oma rojek penjak kula leh SD baru-baru gelata atau bibit cepat saya udah lampu-lampu.
1: Mantong diingat Oma grup Nanji Oma?
2: Sudah diingat-ingat, cuman ya kan Syekh Hasim.
1: Nansyehnya Syekh Hasim.
2: Mana duta kencana pokoknya lutar wate belam padang kena. Dari cekung Oma jak gede ya.
1: Luar biasa Oma.
2: Betul, karena ilmunya ilmu alih pani-pani itu.
1: Iya betul Oma. Jadi mudah-mudahan Oma bisa membujuk lagi untuk diajarkan lagi Oma ya. Generasi muda biar gak hilang tarian itu ya Oma.
2: Cuma lagi waktu lagunya kena Kak Anggi.
1: Lagu apa Oma?
2: Bantuan-bantuannya leh pupu kun memang syariat Islam. Lagu-lagu biasa Kak Anggi.
1: Betul. Lagu-lagu syekhnya syekhnya apa syair-syairnya tuh syair syariat Islam ya, membangkitkan semangat ya.
2: Dan hana bercinta lagu Kak Anggi.
1: Betul Oma. kon lagi jino Oma. Get Oma. Terima kasih Oma.
2: Dot Kak Anggi.
1: Iya Oma. Sehat selalu Oma. Oma, nah lagi lagu boronyo.
2: Lagu terserah Kak Anggi aja lah.
1: Dari so Oma.
2: Hangga puju.
1: Get Oma. Get Oma.
2: Salam untuk mendung-mendung penyiar Kak Adi, Kak Cudarita, Nak Nurul, Oli, Amir Mahmud, Wak Adun, dan mendung-mendung Pak Sabi'in.
1: Betul Pak Sabi'in, itu cemburu Pak Sabi'in ya kan.
2: Iya. Sabar juga anak muda curi dengan Pak Afan.
1: Iya, iya. Salam ke Pak, salam ke Pak Afan, Bu.
2: Iya, salam Kak Anggi. Ke laut Kak Anggi, malumlah angkat ke laut ya.
1: Iya, iya.
2: Angkat ikan.
1: Iya, iya. Baik, Pak Oma, terima kasih Oma.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di Sabang sehat selalu. Oma di Sabang, Oma di Cerkeung ya. Mama yang di Sabang ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Andi lu.
1: Sonya.
3: Wak Jon dari Gresinti.
1: Wak Jon pasti tengah apa Wak Jon?
3: Ya, nah tengok duduk tengah istirahat ya nah.
1: Pak Jon, banyak istirahat dron pasti dengar radio Pak Wak Jon ya.
3: Beda.
1: Banyak tengah nabut hana dengar radio.
3: Ya dengar jajak ulang hana bateri ini tu buah ulang sih.
1: Hana merah dia jajak ulang.
3: Ana baterai.
1: Ana baterai. Oh.
3: Nyo di rumah ni lampu.
1: Iya. Jadi nyo tengok istirahat ya.
3: Tengok istirahat ya.
1: Iya. Get Wak John. Jadi kiban Wak John menurun tarian sedati Jino Wak John keberadaannya ya.
3: Kalau betul. Tarian sedati no musik ni agi apa tuan nuan cakap yang no.
1: Oma
3: pegang ah. Betul ke oma pegang ni job ndak nang wajon nanti koiko dari job ngawal.
1: Oh ya. Donak menyo mantong obit di pacat ke encik.
3: Job matana Cik Nasir ah.
1: Oh ha ha ha. Jadi
3: lon sematu ci pepeh dah.
1: Jadinya wajon di pad
3: rumah. Ya, tengoknya di genting. Tengoknya ikut penyanyi jak nyanyi, jak ikut-ikut je.
1: Iya, iya.
3: Supaya nyanyi.
1: Paham. Tari sejati, Wak John.
3: Jadi, nyon bantu-bantu untuk kita ke berdua-dua kena.
1: Iya.
3: Jadi, pengen-pengen awak nyanyi lah tadi.
1: Pakon menarik menurut dalam tarian sedati ya.
3: Memangnya budaya sedati Aceh asli ya.
1: Iya, iya.
3: Budaya Indadu.
1: Maksudnya
3: yang ada budaya tanya tengok awal-awal ni cik ayu dah na.
1: Iya, ayu ya. Ayu tak kalau na.
3: Beres dah.
1: Beres dah. Pak salut tanya ah. Jadi jino kibar menurun anak-anak muda jino mantong galak.
3: Nah, janganlah mesti mesti jina hanya tahu berdoli mesti jah agak buat apa ke hanya tahu jeli ya. Mesti jah dia cerinya agak umi umma berkahwin kamnya kamnya itu.
1: Iya iya.
3: Jadi awak anak muda kare bertanya kare
1: aja. Kare aja.
3: Dah biar aja apa ya anak.
1: Iya betul. Jadi bah tetap lestari kiban menurut cara ji.
3: Kiban?
1: Bah tetap lestari nyan tarian sedatinya.
3: Nah, tarian nanti mesti grup banyak pedada.
1: Jadi supaya orang tetap suka, anak-anak muda ini suka, apa yang harus kita lakukan?
3: Ya, kita latih kembali.
1: Latih kembali.
3: Ya,
1: diperbanyak untuk diajarkan lagi gitu ya.
3: Ya, diajar aja.
1: Tapi orang yang sekarang udah banyak yang enggak bisa, Wak John. Gimana caranya tuh, Wak John?
3: Ya, dilatih itu ya, mesti pegat apa itu, pegat balai satu.
1: Pegat balai. Ya,
3: pegat balai itu dilatih itu.
1: Menyobak sikula kiban.
3: Nyobak sikula di halaman sekolah
1: nanti tadi ya. Harusnya begitu, iya. Baik, Wak John.
3: Pakai tangkulu, yang hitam, yang putih gitu ya. Enak tuh.
1: Iya. Gad Wak John, nah salam silakan Wak John.
3: Salam ke ponak kenal ni.
1: Iya.
3: Baik, terima kasih. Melang ke Pak Amri di Kota Melaka uno. Saya habis di Ulai Garing.
1: Iya.
3: Pak Jafar di Piyeng. Kenyan ke tahu dah kecil pon di Cuk Nana. Gain ke Mandu-Mandu.
1: Ke Mandu-Mandu. Gad Wak John.
3: Lagu apa lagu tu bang?
1: Apa lagu?
3: Ratu lagu tabuh lagu tabuh anjo.
1: Iya, dari so.
3: Dari Abakar kali.
1: Abakar
3: Kali.
1: Kali.
3: Oh, nyohan robeng kita mentong 6 juta semuanya.
1: Jino ka 8 juta lebih Wak John kan.
3: Kau tu nyam sini poski lagu-lagu awal ya.
1: Iya. Get Wak John, terima kasih Wak John. Salam
3: kali
1: ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Wak John, mudah-mudahan sehat sabi ya Wak John. Wak John di Gle Genting, rupanya Wak John dulu juga pernah belajar tari sedati ya Warih ya. Oke lah, memang kalau apalagi pernah belajar di masa kecil ya, sangat mengharapkan tarian ini bisa tetap lestari gitu ya Warih ya, jangan sampai hilang ya. Baik Wareh, nandengele 20 lagu. Oh, kita terima lagi penelpon dulu lah ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam,
1: Pakon ubud sudron mantong di Di dapur.
2: Di dapur, Kak Anggi.
1: Ya, ayo mana suaranya?
2: Tarik napas lagi. Kak Anggi.
1: Lari kayaknya ya.
2: Mana lari Kak Anggi? Cuman jadi... lelah mentah.
1: Ya Allah. Ya Allah.
2: Barunya jadi baru baru gosok udah kan sudah banyak tupo uno gosok. Ianya mana-mana solat jadi bak dapur ya rupanya na boh cawing bak combak Kak Anggi. Jadi bak cocok boh cawingnya kehek Kak Anggi. Dah tuum kan.
1: Aduh. Mangat kan Kak Yana boh terasi, boh campli ubud.
2: Tapi hanale Kak Anggi karena kalau cocok merosak kan. Dia hanale le sisa-sisa tanya.
1: Iya,
2: jampunya nyom jak toco tinggal jampu. Boh pekeun boh Jepang.
1: Boh Jepang. Alah ke Kak Yana mantong hanapu ya kan.
2: Kak Anggi punya gede macam aja gitu Kak Anggi ya.
1: Okelah Kak Yana, Kak udah tarik napasnya kan?
2: Jadi baik trenunyun Kak Anggi. Wan lo Kak Kato, nya kata pun tren i lo bacut kan? Aduh ya Allah.
1: Gat Kak Yana mengenai tari sedati Jino Kiban keberadaan Ci menurut Dron.
2: Aduh, menggenaskan Kak Anggi.
1: Iya kan? Betul kan makanya
2: iya.
1: Nih,
2: menggenaskan, udah segan mati tak mau,
1: betul,
2: udah kan?
1: Betul.
2: Jadi lagi berosan nah wawancara nah dialog dengan media hus nampak Android nampak studio geruran si Nurul yang je Kak Anggi kan? Jadi lehanai buka nyan leh pu hanya ada temannya Kak Anggi. Kaya misal cik tanya gerau juga.
1: Iya.
2: Jadi nak pergi hari cik media bawah saja memang sedatinya memang karap di ujung tanduk.
1: Betul. Kan? Ya, padahal yang luar biasa ya.
2: Makanya nyo tengah gegalakkan kembali tapi khusus memang yang memang pun memang le lagi pekah le urung buka-buka sanggar dung tapi sanggar untuk tarian sedati ana ya nah duka puak
1: makanya sama
2: nyanyian mantang kan
1: makanya nyanyi lon pegah kan lagi nyan kata lo nya tari sedati.
2: Nyakunya, orang buka sanggar le, lagi buka le, buka sanggar le, lagi buka
1: sanggar. Tapi hana konsen kan tari sedati.
2: Tarian yang memang untuk dikreasikan lah. Yang bawa saji dari saman ka ataupun dari pu yang ka jeh di luar nangro nyanti ikut nyanti jadi ka ikut-ikutan kan le menggalakkan melestarikan
1: Itu dia Kak Yana apa jan terakhir kalau ntar sejati
2: PKA Kak Anggi PKA
1: ya. Alhamdulillah narasuki jid kalau
2: ya, alhamdulillah masih sehat Kak Anggi kan kita ajak dia kan. Telepon kan lo sedati lo bapak berada Ceh Kak Anggi.
1: Oh bapak Ceh.
2: Bapak di sini Ceh. Makanya juga nya ni yang di kampung di Bambi kena si Ceh ya gitu kan.
1: Jadi nak murid-murid Dina.
2: Kebetulan bapak hana bukanya goknya memang na grup drog berarti leceh lah genta grup goknya leceh lah baguna pokoknya antara duanya goknya di sidan kan
1: yeah.
2: Jadi si ceh goknya ceh lah jeta
1: kenya
2: hana ceh na goknya baju putih gesok Kak Anggi yang kaos putih panjang jaronya
1: betul
2: untuk pak ulenya lagi apa yang ikutnya sini enggak
1: betul ya.
2: Bukan topi. Jadi hayu ada watem gerak-gerak awaknya nyata dia tu hulenya menggok-gok Kak Anggi.
1: Iya. Jadi Kak Yana itu kan sudah semakin hilang ya. Makanya memang di mana pertunjukan sering ya tari rapai geleng, tari saman, tapi tari sedati jarang.
2: Hana,
1: kan jadi enggak pandi lagi lah nanti takutnya kita ya anak-anak Kak generasi ya. Kita. Jadi kiban Kak Yana, cara aja Kak Yana?
2: Cara aja Mbak Sikula Kak Anggi.
1: Mbak Sikula ya Kak Yana ya.
2: Menyebab Sikula otomatis yang guru keseniannya mbak cuman mereno dari lagu perempuan yang saman.
1: Yang muatan lokal sih, ya kan?
2: Muatan lokal.
1: Dan
2: keseniannya mbak cuman tari lagu perempuan dengan saman.
1: Iya. dihadirkan tarian sedati dalam muatan lokal, iya. Tapi itu tapi berkelanjutan, jangan hanya tahun ini gitu ya kan, berkelanjutan.
2: Lomba antar sekolah ataupun antar kelas sile sesama kelas, iya. Gelas satu, gelas dua, gelas lima, gelas enam, menan kan?
1: Padahal menurut Ron minat anak-anak Jino gimana?
2: Lele kan gitu ya. Ibarat di tariannya karena jihana di tuoh lom, maka jihana ingin tahu lagi ibarat makanan kalau dirasa kan.
1: Iya iya iya.
2: Lom berarti pernah lom merunoyo tempe kan gitu, cuman beda aja punya uragam peh dada, urinya peh bapa kan.
1: Betul ya.
2: Jadi kan tarian di memang bajen tu kan nata simplah-simplah baju ngengenya enggak tetap dada kan gitu kan bajai kaos kan.
1: Yeah.
2: Kan bisa dikreasi menyesuai bajai rino kan. Menyesuai peh dada peh bapa kamu pernah meruna bajai peh bapa kan gitu.
1: Iya iya.
2: Jadi hana-hana istilah urino hanjut anyan.
1: Iya. Iya, jadi
2: kan jut tarian lain jut tarian nyan hanjut.
1: Gitu. Betul. Yang padahal sangat menarik, enggak semua orang
2: menarik,
1: bisa.
2: Menarik, Kak Anggi. Lo sampai ketep jarum, mantap kalau tuoh, Kak Anggi. Karena kan lo enggak lah wate tariannya, wate ketep-ketep jarumnya. Put angin kapot, angin laut, menggelumbang, gitu kan? Cukup kan lah lo, Kak Anggi, wate putar-putar jarum, keputernya jarum, dikasih sapunya.
1: Makanya kan enggak semua orang juga bisa membunyikan jari, termasuk Anggi.
2: Enggak, Kak Anggi.
1: Anggi enggak bisa.
2: Cuman punya projek lebih ahli lah kan nama jita
1: iyalah kan? Iya
2: tak jarak karena lo meruno bawa pak lebih pak je pak tak jarak pernah meno bapak tak jarak beberaya suhai katnya urut penari kan?
1: Iya padahal cukup menarik tapi kalau tidak ada perhatian dari pemerintah daerah khususnya ya kan Kak Yana.
2: Iya betul pemerintah daerah buatkan muatan lokal itu. Masukkan dalam muatan lokal tarian sedati. Nah, otomatis insya Allah han bakal hilang.
1: Iya, betul.
2: Pek lagi habanya kak kita be tak pegah ban hilang icok lekak kata pegah kata tanya untuk.
1: Iya.
2: Kak gabuk kak lagi Cina gada hempang awu untuk kan. Jadi wate lagi nyolah tak galakkan kembali. Yang buka sanggar dak je benalah tarian sedatinya. Bek tabo. Yang luar biasa tariannya. Hana bak urang lain.
1: Iya.
2: Pak daerah lain hana tariannya. Cuma Aceh tok nak tarian sedati kan.
1: Iya betul. Gen Kak Yana, nyan mantong Kak Yana. Jadi Iban lagu?
2: Lagu ku lagu ronyo Kak Anggi. Dekge kali Kak Anggi ya.
1: Berge? Kalu.
2: Lagu dekge kali.
1: Bedak Sabah Plu.
2: Ma dekge. Lo lah dekge, abe bedak.
1: Abe bedak.
2: Nyawanta lagi Anggi Cut Kemala Bek Pendam Rasa.
1: Bek Pendam Rasa Cut Kemala. Wajar muda lagu pu ya.
2: Oh anak perhatian Kak Anggi.
1: Oh Oma tadi yang gak milih lagu ya. Terserah kata Oma. Cut Kemala Bek Pendam Rasa.
2: Bek Pendam Rasa.
1: Iya.
2: Salam pontak ke Kak Anggi. Semoga sehat sampai berkah umur berkah rezeki.
1: Terima kasih Kak Yana. Sama-sama doanya ya Kak.
2: Amin. Sama-sama Kak Anggi. Terima kasih. Lainnya ke kata mentambang guna mandum ke ngom si ke dek si ke Solom ke mandum aja lah kan. Oh ke cuk ngak bah cik tengah
1: ke
2: cik ada tu cik leh kat anggih hamnya ada tertulis ada tertulis oh,
1: menye cik tengah pu
2: cik tengah macam menyajut menyajut ubit tengah tarik sadup. Okeylah Kak Anggi.
1: Okey, terima kasih Kak Yana. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana ya. Semoga sehat sabi Kak Yana. Nah, warih dadeng ele ya warih lagu yang lagi le. Oma Anggi hadirkan juga ya lagunya untuk Oma. Juga nanti kita sampai ke Cut Kemala ya. Bek Pendam Rasa. Ini dari Murad Sartiwa dulu ya, Pakan Hai Adik.

Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.

Terima kasih Warih yang mantang setia sajian kamu Bak Propet RRI Banda Aceh dalam acara Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Warih Lun, kami akan sampaikan sebuah informasi untuk Anda nih sebelum kita hadirkan lagi lagu yang dipilihkan oleh Kak Yana ya. Ini mengenai pawai menyambut Tahun Baru Islam, Warih. Jadi pawai yang menyambut Tahun Baru Islam ini ada perubahan rutenya ya. Jadi pawai ini dilaksanakan pada hari Senin malam Selasa tanggal 15 Juni 2026. Tentunya diinformasikan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai ya, Warih ya. Untuk pun titik startnya yang kita ketahui di depan Masjid Jami Lambaro, MPP atau Mall Pelayanan Publik Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya. Nah, Warih, ini untuk rutenya ya. Nah, rutenya kalau ada perubahan rute pawai menyambut Tahun Baru Islam. 1 Muharram 1448 Hijriah. Yang awalnya itu disampaikan startnya di depan, tentunya startnya ini di depan Masjid Jami ya. Jadi untuk rutenya, rute pawai pejalan kaki itu startnya di depan Masjid Jami Lambaro atau MPP. Kemudian peserta pawai menuju arah ke Banda Aceh. Kemudian putar balik ke depan SPBU Pagar Air dan menunggu rombongan mobil hias di situ. Finishnya di Masjid Jami Lambaro MPP ya. Jadi kembali ke finish. Itu untuk pejalan kaki ya. Startnya di depan Masjid Jami, kemudian peserta pawai menuju arah Banda Aceh dan putar balik depan SPBU Pagar Air ya. Kemudian menunggu rombongan mobil hias dan finishnya di Masjid Jami Lambaro ataupun MPP ya. Baik, kemudian kalau untuk pawai mobil hiasnya, Warih, startnya juga di depan Masjid Jami Lambaro atau MPP. Kemudian peserta pawai menuju arah ke Banda Aceh. Lalu ke SPBU Pagar Air dan memutar balik di depan terminal mobil barang. Nah, putar baliknya di depan terminal mobil barang ya. Kemudian finishnya kembali ke depan Masjid Jami Lambaro MPP Kabupaten Aceh Besar. Nah, itu dia ya perubahannya ya, Wari ya. Mudah-mudahan Warih bisa menyaksikan langsung pawai menyambut Tahun Baru Islam di mana ini dilaksanakan untuk pemerintah, tentunya dengan himbauan ataupun pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan itu dilaksanakan untuk tadi yang kami sampaikan untuk Aceh Besar ya. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan ya, tentunya dijadwalkan berlangsung pada hari ini ya, Warih, nanti malam hari Senin malam 15 Juni 2026 pukul 20.30 hingga selesai ya di kawasan Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya ya. Jadi Kak Yana pasti nonton nih dengan cemat ya. Jadi itu dia informasinya ya, Warih ya. Mungkin ada di antara Warih yang ingin menyaksikan langsung pawai menyambut 1 Muharram, ada pejalan kaki, ada yang mobil hias ya. Jadi nanti bisa menunggu saatnya acara tersebut ya, ataupun pawai tersebut. Seru lah ya. Baik, sebelum diterima telepon lagi, dihadirkan satu lagu yang dipilihkan oleh Kak Yana tadi ya, Be Pendam Rasa.

Lanjut lagi Warih, sudah kita dengarkan 3 lagu tadi Warih ya. Mudah-mudahan kau terhibur Warih, Manmandung yang mantong setia dengan acara Sirebuh Siaran Informasi Budaya, Obrolan dan Hiburan. Nah, Oma Wak John dan Kak Yana ya. Lanjut lagi, silakan lagi di 886 gak bisa dipergunakan lagi karena memang sudah kehabisan baterainya ya Warih ya, sudah padam. Warih bisa mempergunakan di 470555 dan juga bisa kirimkan pesan WhatsAppnya ya di 08 11 67 di 08 12 69 72 881 ya. Silakan lagi Kiban, Warih menurut Warih keberadaan tarian sedati saat ini ya. Baik Warih, kita baca dulu pesan WhatsApp yang sudah dikirimkan ini oleh Fitri ya. Fitri sudah dari pagi tadi ya, rupanya Fitri kirimkan pesan WhatsAppnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Fitri di Darussalam. Menurut Fitri, tari sedati itu adalah tarian turun temurun nenek moyang kita. Apalagi tari sedati itu indah dengan dimainkan gitu. Tari sedati sangat khas untuk masyarakat Aceh, terutama di acara pesta perkawinan juga ada. Ada juga tari sedati yang Fitri lihat, gimana ini? Ada juga tari sedati yang Fitri lihat di acara pesta perkawinan dan di acara-acara lainnya. Nah itu saja Kak Anggi. Fitri apa ya, mau request lagu dari Cut Rani, Mesin Mekarung katanya ya. Salam-salam aja buat Kak Yana, semoga sehat terus, dan juga Kak Eli di Pagar Air, semoga sehat-sehat terus juga dan panjang umurnya. Kak Nazar juga ya di Lamlom, dan Bang Isan Padang Tiji, semoga sehat-sehat juga semuanya. Buat Kak Anggi juga semoga sehat terus dan panjang umur dan dalam keadaan baik saja, amin. Terima kasih ya Fitri. Begitu juga untuk Fitri ya, semoga juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya Kak Anggi katanya. Iya, makasih banyak Fitri. Oke baik, silakan lagi kita lihat lagi pesan WhatsAppnya. Ini pesan WhatsApp dari Bang Amir Mahmud. Bang Amir Mahmud di 886-nya nggak bisa dihubungi karena sudah padam tuh ya, nggak ada yang ngisi baterainya tadi gitu ya. Jadi Bang Amir bisa hubungi aja 470555 gitu ya Bang Amir ya. Baik, ada lagi pesan WhatsAppnya. Agi buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak Anggi, ini dari Marhamah. Marhamah di Lampulo ya Kak. Marhamah di Lampulo. Menurut saya Kak Anggi, tarian sedati saat ini sudah tidak banyak lagi yang menguasai, tidak banyak lagi yang tampil apalagi menguasai ya. Dan saya terakhir kali melihat pada acara PKA yang lalu, itu pun kebetulan katanya, kebetulan lewat dan melihat. Alhamdulillah, karena waktu kecil dulu saya juga sangat sering melihat pertunjukannya, tapi sekarang memang sudah tidak ada lagi dan jarang katanya. Yang menarik dari tari sedati ada

adalah selain lantunan dari Syekh dan juga kekompakannya dengan petikan jari dan memukul dada dengan semangat. Itu yang menarik menurut saya. Dan harapan saya pemerintah daerah khususnya Aceh ini sangat memperhatikan keberadaan tarian ini dan digalakkan untuk diajarkan kembali kepada generasi muda. Oke, Kak Anggi kepingin putar lagu, kepingin putar ya bukan dengar ya, putar aja sendiri. Kepingin putar lagu dari Firsa Agam katanya, kepingin putar lagu dari Firsa Agam, apa ini, Sabah Kenangan ya. Kalau gak ada Sabah Kenangan nanti kita ganti dengan yang lain lah ya. Bang Firsa banyak kok lagunya bagus-bagus ya. Atau lagu baru Bang Firsa juga ya. Yang penting dari Bang Firsa nanti kita putarkan. Ya, kalau kepingin putar, putar aja sendiri. Akhirlah baik, makasih ya. Tadi Fitri, salam kompak aja untuk Fitri di Darussalam dan Marhamah ya di Lampulo. Marhamah di Lampulo, salam kompak juga, salam kenal kembali untuk Marhamah di Lampulo. Fitri di Darussalam, semoga masih mendengarkan ya Fitri ya, dan kita hadirkan lagunya, semoga terhibur. Wareh, sesudah dua lagu ini ditunggu lagi ya. Kalau di 886 memang sulit untuk dihubungi ataupun lagi tidak bisa dihubungi ya Wareh, bisa ke 47055 aja atau kirimkan pesan WhatsAppnya.

Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

Lagu kali ini ada ngewari, mudah-mudahan kalian terhibur ya. Tadi ada Fitri, satu lagi. Ya, baik, semoga sudah terhibur ya di suasana siang ini. Ya Wari, pukul kami informasikan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang masih terus berkarya, bekerja, mudah-mudahan tetap semangat ya. Baik, Wareh yang terus ingin terus setia bersama Perempuan RRI Banda Aceh, silakan lagi 0651470055 dan bisa kembali kirimkan pesan WhatsApp-nya ya di 0812-6972881. Iya, ada yang bertanya ke Anggi, kenapa ini 886 gak bisa dihubungi? Seperti yang sudah Anggi sampaikan tadi bahwa 886 itu kehabisan baterai, jadi gak dicas. Jadi gak bisa dia kita dengarkan suaranya untuk hari ini ya. Mohon maaf gitu. Jadi tidak bisa dihubungi. Nah, bisa kirimkan pesan WhatsApp aja ke 0812-6972881. Jangan takut habis pulsanya gitu ya. Oke lah, di 47055 masih bisa ya. Tapi kalaupun gak ada pulsanya untuk di 47055, bisa kirimkan pesan WhatsAppnya di 0812-6972881. Kita baca lagi ya, masih ada beberapa. Satu atau berapa lagi nih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi, semoga bahagia dan sehat. Amin. Ini diawali dengan doa. Iya. Tidak lengkap katanya beberapa hari tidak mendengarkan suara Kak Anggi. Iya, amin. Terima kasih. Lia Dinesu ya. Salam kompak dan bahagia aja untuk Lia Dinesu. Menurut saya keberadaan Tarian Sedati saat ini memang sudah sangat miris, dan kalau dibiarkan ini bisa dilupakan. Padahal dari zaman dulu itu kebanggaan, merupakan tarian dari Aceh, banyak yang bisa dibanggakan. Tari Sedati, Rapai Geleng dan yang lainnya katanya. Banyak, karena apa nih kata Lia, karena banyak juga orang luar yang suka mempelajari tarian Aceh, termasuk Tarian Sedati. Kok kita di sini biasa-biasa aja gitu ya. Ya benar juga ya kalau dipikir-pikir ya, kenapa kita menganggap ini biasa aja ya Lia ya. Saya sukanya Tarian Sedati itu selain semangatnya, dan salut dengan para penarinya, tubuhnya gimana nih, salut pada penarinya, tubuhnya hampir sama besarnya. Oh, aduh, terlalu disingkat-singkat, jadi Anggi agak libet bacanya nih. Tubuhnya hampir sama besarnya dan bagus-bagus. Mereka memetik jarinya dengan begitu semangat dan kuat, kemudian dengan tepukan dada katanya, dan sairnya juga luar biasa yang bisa membangkitkan semangat. Diharapkan kepada pemerintah ataupun pendidik ini bisa mengembangkan kembali Tarian Sedati dan jadikan sebagai muatan lokal yang berkelanjutan agar tidak dilupakan. Oke, itu saja Kak Anggi. Kak, tolong diputarkan lagu dari Kamal Abi ya. Terserah judulnya apa, terserah kakak. Sehat selalu Kak Anggi, terima kasih. Salam aja untuk semuanya yang sedang mendengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Untuk anak-anakku, salam sayang semua katanya. Oke lah, Lia Dinesu, salam kompak kembali dan sayang selalu untuk Lia ya. Apa kabar ini juga untuk Bunda Hakan ya, di Ulala. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda Hakan. Dan juga untuk Uti Taya di
perbatasan. Semoga juga sehat-sehat terus. Kak Aisyah juga, semoga bahagia dan sehat juga ya Kak Aisyah ya. Kak Erna, juga Deina yang sedang mendengarkan juga. Kak Erna di Pelanggahan, Kak Kiana juga mungkin sedang mendengarkan ya. Salam kompak saja. Untuk Pak Lek juga, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Lek ya. Ada Kak Nana juga di Indrapuri yang mungkin juga sedang mendengarkan, lagi standby ya. Untuk Cekni juga sedang istirahat, Cekni sudah capek dari pagi tadi buat kue ya Cekni ya. Oke lah kalau gitu kita dengarkan dulu lagu ini yang dipilihkan tadi oleh Lia di Nesu. Cinta Melangih aja lah ya Lia ya, yang lagi hadirkan dari Kamal Abi ya. Semoga bisa terhibur juga. Kak Inong apa kabar? Kak Inong di Lamreng. Salam kompak selalu juga untuk Kak Inong. Rahmi juga di Chotgli. Ada Lia juga ya di Indrapuri.

Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

0: Baik, Warilun yang terus bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, terima kasih untuk kesetiaan dan kebersamaannya ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Nah, itu dia tadi ya, Cinta Melangeh dari Kamal Abe, dari untuk Lia Dinesu. Baik, Warih, kita sudah berada di penghujung kebersamaan di ajang Sirbu untuk hari ini. Tentunya kalau berbicara mengenai tari sedati ini ya Warih, banyak yang bisa dibicarakan gitu ya, kenapa dia tidak lagi begitu menjadi favorit gitu ya, boleh dikatakan hampir terlupakan ya Warih. Ini salah satu tarian yang hampir punah karena tidak banyak lagi yang memahami tarian ini, tidak banyak lagi yang mengajarkannya. Tapi alangkah baiknya memang kalau ini menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk para pecinta seni juga, bukan hanya para seniman ya, bukan hanya para pecinta seni, tapi kalau tidak didukung oleh pemerintah setempat, pemerintah daerah Aceh, ini tidak ada perhatian terhadap kelestarian tarian sejati ini, tarian sedati ini, ya ini bisa hilang gitu ya Warih ya. Nah, kalau tari sedati berasal dari Provinsi Aceh, tarian ini utamanya berkembang di daerah Kabupaten Pidi, Pidi Jaya dan daerah Aceh Utara. Itu berawal dari sana dan berkembang ya Warih. Nah, untuk hal ini juga memang kalau saudara-saudara kita yang berasal dari daerah Pidi, Pidi Jaya, Aceh Utara, tentunya sangat memahami bagaimana tarian ini. Tapi alangkah sayangnya ini sudah sedikit untuk bisa kita saksikan, tidak banyak lagi yang memahaminya ya. Nah, kalau tadi ada yang menyampaikan bahwa siapa tadi ya yang menyebutkan Bang Basri ya, Bang Basri menyebutkan bahwa dulu masih selalu melihatnya, Bang Basri melihat ada 12 penari katanya, ada syekhnya juga. Nah, di awal perkembangannya tarian sedati ini sering disebut dengan saman awal perkembangannya ya. Asal katanya samaniyah, ya itu jadi kesenian ini kemudian berkembang gitu ya. Kalau tadi disampaikan juga bahwa tarian ini memang penuh energik ya, dan bisa membangkitkan semangat. Warih-warih menyampaikan seperti itu. Tentunya ini ada makna tersendiri dalam tarian sedati ini ya. Dan tarian sedati ini mengandung semangat gitu ya, menggugah semangat soalnya, dan kebanggaan budaya Aceh. Jadi tari sedati berasal dari kata syahadat ya, yang berarti saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi selain itu ada juga yang mengatakan bahwa kata serat sedati itu berasal dari kata serasi yang berarti kompak. Jadi kalau kita lihat memang itu kekompakan, keserasian di sana ya. Dan juga Warihlun, kalau Warih tadi mengatakan bahwa kekaguman terhadap tarian sedati itu macam-macam ya. Ada dari gerakannya, petikan jarinya, tepukan dadanya, dan juga yang paling salut kita memang kompak ya, kekompakan. Dan memang sebenarnya sulit gitu ya untuk menari ini, tarian sedati tersebut ya, tidak semua bisa. Seperti petikan jari saja tidak semua bisa yang bersuara indah begitu ya kan. Nah, begitu ya Warih ya. Jadi ini perlu ada teknik-teknik tersendiri untuk mempelajarinya kan gitu ya Warih. Harapan kita Warih, tentu tadi Warih juga sudah menyampaikan bahwa harus diajarkan lagi kepada generasi-generasi muda, generasi-generasi yang akan datang, jangan dibiarkan untuk itu hilang begitu saja. Dan sebaiknya bisa diajarkan seperti di sekolah, itu merupakan masuk dalam muatan lokal, tapi berkepanjangan gitu, bukan hanya satu semester saja atau beberapa bulan saja, atau bukan hanya sebagai ekstrakurikulernya ya, tapi selain masuk dalam muatan lokal, boleh juga ditambah dengan dipertajam dengan ekstrakurikuler, dan ini berkelanjutan sampai ada yang benar-benar bisa memahami, sehingga generasi muda itu juga sangat cinta jadinya dan tetap suka gitu ya dengan tarian Sedati ini, tidak melupakannya. Karena di derasnya arus globalisasi di mana banyak sekali pengaruh-pengaruh dari budaya luar, kesenian luar ya, yang ini bisa menghapus dan menggeser cinta kita terhadap budaya tarian Sedati ini ya. Nah begitu Warih, terima kasih Warih ya, sudah memberikan perhatiannya di dalam acara Sirebo, membahas, menyampaikan mengenai tari Sedati ini. Kita akhiri Sirebo untuk edisi Senin 15 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung, yang sudah memberikan pendapatnya, yang belum bisa masuk dan bergabung tapi hanya bisa mendengarkan saja, juga terima kasih banyak untuk kesetiaannya.
1: Demikian Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

0: Selamat siang Warih Lun, terima kasih Warih masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh dan selamat istirahat yang sudah mengambil waktu istirahat siang. Untuk kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu, selamat menunaikan sholat fardu zuhur untuk hari ini. Kami mengucapkan semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 4 FM, suara muda.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Pon, Cangsinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk saat ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
2: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik, Bang Awan gimana nih di Banjar?
2: Sehat-sehat Bang di sini.
1: Alhamdulillah, Bang. Cuaca di sana juga cerah ya?
2: Panas terik sekarang.
1: Oh, panas terik. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Tuh. Oke,
2: cuaca
1: Bang Awan.
2: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
1: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, ya, Bang Awan.
2: Di sini tuh.
1: Iya. Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
2: Sudah
1: ready, ya. Ready. Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
2: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
1: Perkenalan dulu enggak gitu. Apa-apa, heeh.
2: Boleh, boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
1: Guru Masdar.
2: Beliau ini ya, jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga.
2: Nah, ini Guru Masdar nih, Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
1: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
2: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning
3: janar. Oh, okay. Ya. Kuning janar sama hijau.
2: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
3: Ya, ada campuran nih, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
2: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
1: Boleh, boleh.
2: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar enggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuma untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
1: Oke. Gitu. Nah, sekarang udah muncul nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
3: Iya,
2: betul sekali.
1: Warnanya. Iya, oke deh.
3: Iya. Baik, buat ciri khas ini Banjar ya.
1: Ciri khasnya Banjar. Oke. Baik, Bang Awan, mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
2: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Pro4 Jakarta dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
3: Tengah-tengah kita.
2: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Mereka kita. Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Pro4 RRI Banjarmasin. Kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih. Makanya hari ini saya pakai laung. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya. Sudah kreasi begitu, tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahar ya.
3: Iya, mulai bahar.
2: Oke, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya atau topi. Tapi di abad mungkin di abad ke-19 ya sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya zaman kesultanan mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamin atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
2: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Mas Dar maksudnya?
3: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya baik itu event tradisional bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laung itu sendiri karena laung itu adalah mahkota bagi orang bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
2: Nah. Oh, jadi supaya orang Banjar itu beradab ya.
3: Iya, beradab.
2: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi begitu ya.
3: Iya, adab yang tinggi.
2: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih, Guru Masdar?
3: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja ini dipakai biasanya pada saat acara panganten. Panganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
2: Betul.
3: Artinya ya jadi ya rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
2: Baju muskat
3: ya, seperti jas-jas. Jasnya itu ya terbuka.
2: Beledru ya?
3: Baik itu beledru bahkan itu satin atau jenis sutra apa
2: khasnya bisa. Khasnya dulu beledru ya.
3: Beledru. Kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu. Jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya dengan apa hiasan air guci.
2: Air guci,
3: iya, betul. Air guci. Jadi itu dan zaman sekarang itu bisa juga air guci dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
2: Lagundi.
3: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
2: Betul, betul, betul.
3: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
2: Betul.
3: Nah, satu, yang kedua ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu bahkan kadi. Nah, kadi.
2: Jadi tokadi ya.
3: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
2: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi, juga mereka memakai laung juga?
3: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada makanya jenisnya ada 8 jenis yang terdaftar itu ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak. Ya kan? Tajuk, Laung Ikat, Laung Lilit. Mm-hmm. Nah, Bukit lawan Kopi, Kopiah, dan apa namanya, satu lagi ada perempuan yang makai namanya, yang Babinian itu apa namanya lah, Bulang.
2: Oh, Bulang.
3: Bulang Babinian. Okay, makanya rata-rata okay, orang Babinian, orang Banjar, khususnya di Hulu Sungai sana, habis bulik haji,
2: habis
3: itu
2: pulang haji berbulang.
3: Nah, itu ciri khas Babinian.
2: Dan itu sakit ya, karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut,
3: iya,
2: baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
3: Iya, makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepala ia sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sebegian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya Bulang satu. Makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
2: Nah, ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
3: Tanjak.
2: Tanjak ini.
3: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mirip seperti itu tanjak namanya tanjak halang maura kalar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
2: Tanjak bangsa Banjar. Banjar.
3: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
2: Betul.
3: Betul. Tanjak bangsa Banjar pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa, sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
2: orang
3: Malaysia.
2: Orang Melayu Malaysia.
3: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maurak halar itu sendiri.
2: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, tanjak halang maurak halar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
3: Nah, ya, berarti orang Banjar itu kemana-mana, dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
2: Betul.
3: Menyebar kemana-mana. Nah,
2: gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan tanjak, saya penasaran dengan laung air guci ini.
3: Iya.
2: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa merihaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya. Ada merah hati orang bilang merah terang betul begitu ya. Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun, apa tuh daun apa saya lupa namanya?
3: Daun jeruju.
2: Nah, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu bukan naga, tapi halilipan.
2: Halilipan ya?
3: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya...
2: Halilipan itu kaki seribu?
3: Kaki seribu. Jadi ya, kelabang, seribu. Jenisnya kelabang lah. Tapi kata orang Banjar itu halilipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam. Nah, jadi... halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar seperti itu, tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang kayak kambang jeruju kan. Habis itu patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah. Kanas, habis ya, kanas. Itu kanas, oh. Habis itu ada namanya tampuk manggis. Tampuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu kan ada jumlah, kan ada 6, 7, 8. Nah, jadi simbol kenapa jadi ada tampuk manggis? Tampuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada menurut filosofinya bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu. Yang kedua, simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
2: Kalau yang naga balimbur gimana?
3: Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga balimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait. Nah, jadi
2: kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa, di pelaminan
3: dinding
2: ya,
3: maksudnya
2: berkait.
3: Nah, itu betul. Biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai, tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin. Nah, jadi untuk dinding artinya apa, itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang tapi dihayalkan tingkat-tinggi, mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
2: di darat.
3: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya, simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
2: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa lawung itu bukan sekedar lawung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari lawungnya, katanya ada makna ombak Sinapur, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
3: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu lawung. Ini ada beberapa lawung ini cuma. Jadi satu lawung ini yang dikatakan Bang Awan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya, untuk menghindarkan dari
2: Tolak bala
3: artinya yang berbuat jahat, ini adalah lam alif atau lam jalalah yang melingkar di kepala. Melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung raja atau laung, ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
2: Ya, tegak ya.
3: Tegak berdiri. Nah,
2: seperti gunung ya.
3: Nah,
2: seperti itu. Yang kayak Guru Master pakai ya.
3: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin, karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Tuh, ya kan. Terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini?
2: Seperti buhul ya?
3: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih.
2: Oke.
3: Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini Dia diambil, makanya semua semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak dia memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini Damang. Nah, Laung Damang ini sama di depannya juga Lam Jelalah, besimbul Lam Jelalah keliling kan. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah, ini daun sirih, ini pucuk rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya, mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu, senjata runcing. Bambu runcing. Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus. Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang kemana-mana, dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita itu memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil,
2: betul,
3: yang sangat membuat kita gatal, jarang Banjar itu miang lah. Kenapa? Jajaka atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang. Menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, itulah mungkin filosofi orang lama.
2: Senjata
3: ampuhnya seperti itu.
2: Dapat di dalamnya begitu ya. Iya,
3: tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan. Yang namanya apa? Rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya. Betul. Itulah.
2: Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi, dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
1: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
2: Boleh Bang.
1: Boleh ya, nanti baru dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
2: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
1: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya perempuan dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu, mungkin ya, bisa langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di perempuan RI Banjarmasin. Iya. Assalamualaikum Bang Awang.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Saya alhamdulillah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, sir.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam, ya, Mbak.
3: Saya selalu ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas, ya, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang sudah disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Khas Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Enggak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah? Iya. Halo? Suaranya hilang untuk
2: Iya, dengar-dengar.
1: Oh, iya,
2: saya dengar. Terima kasih.

0: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu. Mantap. Untuk Bang Awan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasbih lagi dua kambing.
1: Ya, memang benar itu, tapi betul, kan ya? Tahu ya. Dia namanya.
2: Oh, betul nama lengkapnya itu.
1: Tapi
0: iya. Ya.
1: Engge.
2: Iya, betul. Cik Gurya mau tanya apa sama Guru Masdar?
1: Engge. Iya. Iya.
2: Iya. Laung,
1: Bu. Engge. Engge. Ya, bodoh yuk. Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke. Oke. Oh, iya. Dua. Oke. Silakan.
2: Boleh.
1: Engge, kan Bapak. Engge. Ujir. Wabunges. Ambujir, bungas banget, mantap
2: ya. Cegoria.
1: Engge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
0: Boleh, silahkan. Iya.
1: Iya. Okay, yang siap. Pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu.
0: Kakak Ayu.
2: Di Pulau Seram.
1: Pulau Seram, Maluku ya.
0: Iya.
1: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Mm-hmm. Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
1: dipitrahkan
2: ya?
1: Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya nggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah jadi sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah, makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa. Ya seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Cegoria.
1: Nah, warna. Warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau. Itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri? Apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu, ya kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia mesti menggunakan yang namanya kain Banjar.
2: Yeah.
1: Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan diikatnya di kepala, itu sebutannya yang namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa, karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang, nah termasuk kopiah-kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah zaman sekarang untuk memajukan, dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk
2: atau ada payet ya,
1: payet ya kan, ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruju. Betul. Bordirnya jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi, tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern itu sah-sah
2: saja
1: itu.
2: Oh, gitu. Okay. Bang Noel, gimana, ada lagi yang mau bergabung?
0: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo ya. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
0: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
3: Bang Awan, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
3: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat, Bang Awan juga selalu sehat ya.
2: Marga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
3: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya. Salam budaya pastinya ya.
1: Salam budaya.
3: Guru Masdar, jadi setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
1: Iya benar.
3: Iya, seperti yang tadi Guru Masdar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Masdar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, Gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
1: Iya, pakai ikat ya, ciri khas dia.
3: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
1: Ikat ya,
3: ikat. Ikat atau topong namanya. Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Dan itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Masdar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya, penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya. Tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di apa tapi lau tadi namanya ya. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya, orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya, apapun dia begitu ya. Nah berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai raung yang sama jenisnya, maksudnya ya Guru Wasnya. Ungkapan dulu. Dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, itu tadi. Boleh langsung dijawab oleh Guru Masdar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu, mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada. Oke, ada Bang Noel, kita angkat dulu.
0: Iya, mungkin sekalian. Halo. Aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
2: Dari siapa di mana?
4: Bang Noel, selamat siang.
2: Ya, selamat siang. Dari siapa di mana?
4: Salah satunya Abang Nasrunnya, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
4: Iya, betul, di Lampung. Okay. Kota Agung Tenggota pun dengan Sleman, Bang Awan.
2: Siap.
1: Siap. Ya.
4: Apa yang gini, Bang Awan? Saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Oke.
4: Okay. Ya, kan gini kok di itunya. Jadi saya baca ini laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ini kan.
2: Iya.
4: Nah, pertanyaannya, adakah selain laung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak, yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu, selain selain laung gitu, Bang Awan?
2: Maksudnya oke, khasnya seperti apa nih?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Okay. Mungkin apakah ada jenis lain dari laung yang kita pakai ini begitu ya?
1: Oh iya iya.
2: Tapi kita
1: jawab yang pertama dulu ya.
2: Yang pertama
1: dulu
2: dari Teh Dinda nih.
1: Teh Dinda. Silakan. Iya. Jadi gini Teh Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau betul, petinggi memakai anaknya memakai laung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya laung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka, siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk laungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih, mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang laung raja termasuk laung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini, untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar termasuk kain sesirangan, laung itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang pakai pakai apa, tapi syaratnya satu, ketentuan yaitu diikutin harus memakai memang laki-laki bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
2: Bahadrah ya.
1: Hadrah.
2: Sinuman Hadrah.
1: Sinuman Hadrah itu cuma pemain hodrah, sinumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan beda laung juga laki-laki. Nah, itu.
2: Oke. Okay. Tapi kalau untuk yang tadi yang kedua apakah ada jenis lain dari
1: sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya.
2: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan.
2: Iya, betul.
1: Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat ya, ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung.
2: Ya
1: kan. Ya, terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan.
2: Ya.
1: Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
2: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
1: Harus gitu dilindungi
2: ya, yang sudah dipitrahkan tadi. Yang
1: sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
2: Jadi terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari ini siapa namanya lagi? Yang tadi itu pertama Cegur ya. Apakah selalu kuning atau tidak?
1: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning. Ini ada coklat. Ada biru.
2: Biru.
1: Coklat. Ada coklat.
2: Hitam.
1: Hitam. Hitam. Masih sama, boleh tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya khasnya Banjar itu walaupun tanpa diucapkan oh itu Banjar nih ya, karena apa warna itu sendiri yang menentukan kekuatan.
2: Okay. Ya. Okay. Bang Noel, gimana? Siap. Ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
0: Mungkin ini ya terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
1: Iya benar.
0: Iya, tapi iya. Kalau secara pembuatannya apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
2: Atau harus turunan gitu ya?
0: Iya benar. Ini
1: langsung saya jawab Bang Noel.
0: Iya boleh.
1: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Ini memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Ya. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, okay. Ada syarat yang disediakan. Mm-hmm. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Bang Noel, di abad ke 15 turun temurun itu turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat.
0: Oke. Okay.
1: Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya kita tuh apalah bahasanya besanat ya.
2: Ini besanat.
1: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya karena yeah. Dia harus bisa menyusun sisipan. Sisipan lilitan termasuk yang dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda.
0: Yeah.
1: Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama karena ini pakem. Okay. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan macam-macam banyak kreasi termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh kalau di tempat kami di Kalimantan betul. Selatan khususnya Banjarmasin itu yeah. Dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh kayak untuk laki-laki apa?
2: Kayak Abang None gitu
1: Abang None ya, kata,
0: gitu, oh, kan? Iya.
1: Nah ini ya bolong di depan atasnya bolong nah itu okay. Ada ketentuan jadi namanya pembuatan ini turun temurun memang ya. Ada syarat dan ketentuan bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya kalau sebutannya di Kalimantan ya Maturidahar. Okay. Nah, Maturidahar itu adalah selamatan mm-hmm. biasanya pada saat satu Muharram. Besoknya satu Muharram biasanya yeah. ada selamatannya tertentu mm-hmm. yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali itu mungkin tidak ada salahnya untuk kebaikan gitu aja Bang.
0: Oke, siap. Oke,
2: Bang Noel.
0: Terima kasih banyak buat jawabannya dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk laung ke depannya dari Guru Masdar.
2: Boleh.
0: Silakan.
1: Iya. Terima kasih Bang Noel, Bang iya. Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian kebudayaan bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga supaya apa? Di negara Indonesia satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga laung ini sendiri, laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai bahkan orang-orang luar pun yang tidak orang Banjar pun kami persilahkan untuk memakai silahkan karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai itu aja Bang.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masda dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini laung, simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: jam 14.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menghidupkan kembali moda transportasi tram di kawasan Kota Tua. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua, Jakarta, Denny Aputra, menyebut gagasan tersebut merupakan wacana Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang ingin menjadikan Kota Tua sebagai kawasan rendah emisi atau low emission zone. Saat ini Pemprov DKI tengah melakukan revitalisasi kawasan Kota Tua dan Rano Karno juga ditunjuk sebagai penanggung jawab sekaligus bagian dari tim revitalisasi kawasan bersejarah tersebut. Beralih ke berita lainnya, PT Bank Rakyat Indonesia TBK terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar berkembang melalui penguatan kapasitas usaha dan perluasan pasar. Salah satunya adalah Cinta Batik Semarang. Perajin batik asal Kota Semarang itu telah menjalankan usahanya sejak 2006 dan kini menjangkau pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Pemilik Cinta Batik Semarang, Iin Windy Indah Cahyani, mengungkapkan bahwa usahanya berawal dari pelatihan membatik yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional daerah Kota Semarang dalam rangka revitalisasi batik Semarang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 melalui RRI Perempat yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blong Padang, Kota Banda Aceh, frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.07 menit waktu Indonesia bagian Barat. Rehlon, senang sekali kali di siang yang cerah ini kita kembali bersua, dan untuk kebersamaan kita insyaallah hingga sampai ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Rehlon dimanapun berada, baik yang baru saja bergabung atau mungkin yang sudah dari tadi bersama kami, semoga selalu bahagia dan terhibur dengan program yang kami hadirkan untuk Anda. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Kejerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani. Seramo Siang, RRI Pro 4 Banda Aceh.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara di, kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana Mi uang belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar Mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849. Diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Mano Pucu atau Mandi Pucu adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucu diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucu sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Saya
1: Pak.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

0: mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Yo, kan lu ganteng, Bu. Mau kan yo.
1: Golek gawe sing genah.
0: Engko nek menang lho, Bu, dongakno makane. Ojo susu-susu wae to.
1: Nang sawet kono lho, apa melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
0: Gini-gini, gue kan juga reti tau, aku kan bian gini hobi nih mana. Masa nesu-nesu, ini tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak betul lah, gue juga ngomong lo. Terus tau tuh gak no, manukku menang. Engkau tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayo, tambah ginjis-ginjis ya.
1: Tenang,
0: Bora. Wis, salim sih. Nah, aku mulai jawab no susu ya.
1: Susu ini oke.
0: Oke, ya, Bek.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Senin 15 Juni 2026. Untuk Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Dan yang sudah bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut Mama.
1: Dangdut ada lagi. Kok bergema?
0: Kok bergema ya? Ya, ini gimana?
1: Enggak, ini bergema lagi.
0: Enggak lagi ya?
1: Enggak.
0: Enggak. Oke, bagus deh kalau kayak gitu ya, Oma. Oma.
1: Lagunya dari Islandia.
0: Oh, Oma, jadi, Mama.
1: Dari Islandia, Yusinu, saya gadis desa.
0: Gadis desa dan supir taksi ya?
1: Iya, ya. Selamat semua dan kudang dulu. Semoga tetap dalam lindungan Allah selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Syukur, Alhamdulillah Mama pegang kunci hari ini.
0: Iya, tuh lah. Biasanya kalau Mama yang pegang kunci, orang lain mudah masuknya.
1: Iya.
0: Saya selalu Mama ya.
1: Ya, spesial buat Nurul. Semoga tabah selalu ya tiap hari Nurul ya. Enggak ada yang enggak.
0: Enggak apa-apa Mama, lagi masanya kan.
1: Ya, semoga berkah umur, berkah rezeki, selamat iman dunia dan akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama dari Sabang, Warehlon ya. Di belakang Mama, bisa silakan bergabung 0651470055 yang sedang ketuk-ketuk nih. Sekali lagi, oke, baik. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
0: Pak Le.
2: Iya.
0: Kenapa suaranya hari ini?
2: Ya, suaranya mungkin lagi ini ada gangguan itu mungkin.
0: Ada gangguan. Kenapa ini ya? Kena hujan atau gimana?
2: Enggak juga.
0: Kurang minum kadang enggak atau apa?
2: Ya, mungkin kurang cuan.
0: Kurang cuan. Iya sih, kalau misalnya kalau misalnya kurang cuan, pinggang sakit, kepala sakit, tenggorokan ikut-ikutan ya. Iya, semoga cepat sembuh ya Pak Li ya.
2: Iya.
0: Ini lagi apa nih Pak Li?
2: Lagi santai ya.
0: Di DPR?
2: Ya, begitulah kira-kira.
0: MPR-nya liburan dulu kan?
2: Iya.
0: Karena tenggorokannya lagi kurang enak ya kan?
2: Iya betul.
0: Oke deh, langsung lagu-lagu apa kita putar?
2: Lagu dari Sri Mulat.
0: Sri Mulat. Judulnya?
2: Sembako Cinta kalau salah.
0: Sembako Cinta. Kita lihat dulu ya, Pak Le ya.
2: Iya, kita salam-salam dulu juga ya.
0: Boleh, silahkan.
2: Salam. Ini pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bang Isan ya atas koreksinya tentang ronggo lawit senjata pamungkasnya itu ya. Tahu Pak Le dulu pedang Megalamat, tapi Bang Isan jadi keris Megalamat ya. Waktu ditukar Pak Le nggak tahu kemarin berapa.
0: Nggak datang ya, absen ya Pak Le. Sakit tenggorokan juga kemarin atau gimana?
2: Nggak tahu makanya. Pusaka Megalamat dari Ronggolawe itu konon menurut Ibu Likayat bisa merobek baju baja tentara Mongolia.
0: Gitu.
2: Nah, Mongolia kan berperang pakai baju baja, jadi susah jalan. Jadi kena keris Megalamat punya Ronggolawe, hancur semua orang.
0: Oh gitu. Pak Le petarungnya hari itu ya?
2: Iya Pak Le, jadi wasitnya.
0: Pak Le siapanya Ronggolawe?
2: Wasitnya.
0: Oh wasitnya, oh bok-bok peluit aja gitu ya?
2: Iya.
0: Sama kartu merah.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Lu tahu kan negara Mongolia itu? Tahu di mana kan? Ya, itu negara itu mayoritas penduduknya berternak domba, sapi, kambing dan sebagainya.
0: Iya.
2: Makan daging ke sana aja.
0: Siap, Ali. Siap.
2: Tapi cuma jangan di semur ya dagingnya ya.
0: Kenapa tuh?
2: Ya, kalau di semur itu khusus kesukaan Pak Ali itu.
0: Oh, gitu.
2: Ya, semur itu kan seumur hidupku ingin hidup bersamamu.
0: Baik. Malah kena jurus jitu Pak Ali ya. Nih, jadi hikmah yang Pak Ali ambil dari peperangan dulu adalah seumur hidupku. Iya. Itu ya Pak Ali ya.
2: Iya, seumur
0: hidupku. Oh iya. Baik Pak Ali. Ini Pak Ali lagunya tapi gak dapat nih Pak Ali. Gimana nih?
2: Simulat ini sembako tuh, sembako enggak ada.
0: Sembako toh, bukan sembako ya, cinta. Ya, senyum membawa korban, Sri Mulat.
2: Ya, enggak usah pakai cinta aja gitu.
0: Enggak cinta dianya.
2: Cintanya kita kubur aja dalam-dalam.
0: Iya, betul. Karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Ush, sayangnya. Ya, oke, Pak Le, makasih ya Pak Le ya.
2: Ya, salamnya belum.
0: Oh iya, salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya untuk Bang Ihsan, Ika, itu ayah, ya, Cikmat, juga Kak Yana, Kak Ani, juga Kak Inong, juga semua aja lah.
0: Baik, terima kasih Pak Le.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dari Lereng Selawah Warihlon ya. Kita dengarkan dulu lagu Mama tadi mintanya Supir Taksi dan Gadis Desa bersama Yus Yunus dan Iis Dahlia.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu. Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon, dua nomor lagu permintaan Mama dari Sabang dan juga Pak Le dari Lereng Selawah sudah kita hadirkan. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warehlon sayang.
0: Kak Yana ku sayang.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Yana?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Sweet sekali hari ini ya.
1: Oh, kayaknya
0: capek
1: ya, nggak sehat.
0: Kak Yana sedang apa nih?
1: Sedang dukmong.
0: Dukmong?
1: Uh-uh.
0: Apa tuh dukmong?
1: Duduk
0: ngomong-ngomong. Sama siapa?
1: Sama di rumah.
0: Oh. Kirain lagi di rumah tetangga atau di mana gitu? Oh,
1: kita nggak suka ke rumah tetangga, kita nggak suka gosip.
0: Loh, kan? Emang kalau ke rumah tetangga harus gosip ya?
1: Pasti digosipin deh, ada aja yang digosipin. Asal kita udah datang, yang lagi dia gosipin untuk siapa gitu kan? Aduh, kita jadi grogi deh, jadi
0: gimana, ikutan, gitu. jadi penasaran juga nih.
1: Sebenarnya penasaran, cuma mengingat dosanya itu terpaksa kami permisi.
0: Oh gitu. Ya. Oh ya ya, daripada beresiko ya kak ya?
1: Mending daripada karena yang di gosipin itu kan keluarga gitu kan? Mm-mm. Kita males deh.
0: Iya. Oke deh, siap Kak Yana.
1: Mending di rumah aja, ngobrol sama Nurul, dengar suara Nurul, dengar suara Pak Le gitu kan.
0: Tuh lah Pak Le tadi kurang enak nih suaranya. Bukan kurang enak, apa ya istilahnya? Kurang lega gitu suaranya.
1: Nurul. Suara Pak Le tuh memang enggak pernah enak. Enggak pakai micin suaranya. Enggak
0: enak. Oh, iya.
1: Ya, kalau pakai micin enggak masakan pakai micin enggak pasti
0: enak. Jadi sedap kan? Ya.
1: Udah tuh kayak MPR kan kalau direbus tuh enggak pakai garam kan enggak enak. Pak, suaranya nggak pakai garam, mana enak?
0: Itulah, makanya hambar ya. Lu nggak ikutan ya, Pak Ali ya? Salahin aja nih, sahabat Pak Ali nih, tetangga idola Pak Ali.
1: Saya tuh seneng banget, karena dia kalau marah mutunya tuh jadi cantik, dia bilang gitu kan. Semoga Yana kok jadi cantik ya, katanya gitu.
0: Udah, ini cantiknya udah maksimal ini.
1: Belum sih sebenarnya, tapi pengen lebih lagi gitu kan.
0: Waduh, boleh deh. Amin ya. Nih Pak Le ya, udah ada ini
1: Pak Le,
0: apa, permintaannya.
1: Nggak mau di apa dikutuk jadi cantik lagi gitu, pengen dikutuk jadi muda balik gitu kan.
0: Jadi muda, sok tua.
1: Pengen sama Nurul gitu kan.
0: Sok tua, males. Males banget.
1: Mau saingan sama Nurul deh.
0: Mau saingan sama Nurul, aduh. Jangan ya kak ya, Nurul sekarang aja mengalah aja nih. Nurul malas bersaing.
1: Sebenarnya kayaknya nggak bersaing juga sih, biasa aja gitu.
0: Iya, biar imbang aja sama Nurul ya.
1: Mengimbangi aja gitu kan, ingin lihat itu 10 itu berpisahnya kemana, 8 ke Nurul atau 2 Kak Yana atau 5-5 gitu kan, atau 8 ke Kak Yana 2 ke Nurul gitu kan.
0: Ya nanti yang paling banyak berat bawaannya.
1: Kak Yana senang, Kak Yana senang gitu, senang memprioritaskan kemana gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Dari dulu sih
0: pengen tahu aja gitu ya, sekedar tahu aja.
1: Sekedar ingin tahu aja kualitas diri itu seperti apa gitu kan.
0: Bukan mau apa, maksudnya enggak ada tujuan yang lain sih, gak pengen ada. Tahu aja gitu.
1: Tahu
0: penasaran aja ya.
1: Apa gitu diriku gitu kan?
0: Iya, betul. Ya, biasanya orang memang penasaran sama diri sendiri. Daripada penasaran sama orang lain enggak ada habisnya.
1: Iya,
0: ya,
1: benar. Daripada iri-iri dengki sama orang lain. Loh, kok ngapain?
0: Lo kok kesana sih, Kak? Siap deh ya. Nih semakin ngobrol semakin mengawur, semakin kemana-mana nanti ya.
1: Iya, soalnya nih mataharinya pun udah redup kan.
0: Iya,
1: mending
0: betul.
1: Kita redupkan aja deh. Jangan-jangan kita nyalakan.
0: Oke, siap. Lagunya lagu dari siapa nih?
1: Hari ini dari siapa ya? Ini aja deh yang Rido banget tuh sebelum diambil Ujariah.
0: Ujariah udah suka Rido Roma juga akhir-akhir ini ya.
1: Ikut-ikutan tuh. Ngapain deh Ujariah bapaknya aja. Anaknya.
0: Rido Roma judulnya apa nih?
1: Ya biasa tuh.
0: Oh, Gulali.
1: Boleh saja.
0: Oh, boleh saja. Baiklah.
1: Ini boleh saja, besok Gulali.
0: Oke okay deh, siap. Insya Allah ya, besok sama Kak Anggi deh bilang lagi.
1: Ya kalau Kak Yana ingat pun besok bisa dua kali, sama Kak Anggi entah apa gitu kan. Soalnya Kak Yana sering gini, sering latah kalau dibilang Kak Anggi apa gitu. Ada lagu, teringat lagu judulnya itu,
0: Itu. Tiba-tiba seleranya yang lain ya.
1: Apa yang diucap sama penyiar, kadang-kadang teringat lagu judul lagu ini. Iya, enak kan.
0: Iya, betul. Ini okay udah dapat ya, boleh okay saja.
1: Terima kasih. Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu. Berkah umur, berkah rezekinya.
0: Kak Yana juga ya.
1: Iya, terima kasih Nurul. Terus buat Pak Lek tadi, buat Mama juga. Mama masuk pertama masa gitu suaranya. Sakit Ma.
0: Mungkin lagi kurang enak badan juga.
1: Bangun tidur tekan. Aduh si Mama tuh. Tekan masih dalam awan-awan dia tuh.
0: Mungkin juga ya. Karena pukul 3.
1: Maunya orang pertama tuh yang semangat Ma. Jangan orang pertama bikin melempem. Ntar Nurul tidur di situ.
0: Betul.
1: Terus buat Dekti, Cik Mamat, Kak Eli, Bu Jaria, Kak Ngom, buat Kak Anis dan buat semua ya.
0: Baik, terima kasih Kak Yana.
1: Buat itu.
0: Itu yang mana?
1: Pak Isan. Gitu.
0: Oke deh, siap ya.
1: Terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya ya. Jangan typo lagi. Oke, Kak Yana Libya di belakang Kak Yana. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Makce
2: Tuan. Dangdut ada di Dangdut oleh kita.
0: Iya, bagus Makce. Hampir ketinggalan passwordnya ya.
2: Ya, betul.
0: Ini radionya udah Makce kecilin ya.
2: Ya, sudah
0: ada. Pantesan tadi pertama menggema, terus selanjutnya udah enggak.
2: Iya, betul.
0: Sedang apa nih Makce? Ada tidur siang? Baru bangun siang atau gimana?
2: Sedang duduk-duduk.
0: Sedang duduk-duduk. Ada tidur siang enggak, Mak Cik?
2: Sedang tidur, melihat itu, dengar itu suara Nurun. Ambil terus SP-nya.
0: Oh gitu, enggak sempat tidur ya?
2: Ya.
0: Oke, enggak apa-apa deh, Mak Cik. Mak Cik mau lagu apa hari ini?
2: Lagu dah, lagu kasih lagu Malaysia apa?
0: Apa judulnya?
2: Gadis Malaysia.
0: Dari Yus Yunus tapi udah naik tadi. Atau mungkin dari penyanyi lain, boleh gak?
2: Boleh juga.
0: Kita ya, carikan ya.
2: Iya.
0: Salam-salam ya, silahkan.
2: Yang kan sama Buna. Lain dengar tu Buna. Siapa Yana aja yang baru, semoga sehat. Ya yang dengar saya juga. Saya aja yang dengar.
0: Iya.
2: Tadi saya buka radio.
0: Oh gitu. Oh tadi tertutup radionya. Ini ya, baru buka ya. Enggak apa-apa deh ya, Mak Cik.
2: Salam ke seluruh Nusa, semoga sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Semoga sehat, jalan tu pulang-pulang jalan hati-hati itu ya nak.
0: Iya, terima kasih Mak Cik ya.
2: Angin di berken badai itu sudah datang tuh.
0: Badai sudah datang. Apa itu ya?
2: Jalan ke jalan tuh.
0: Iya, hati-hati di jalan.
2: Iya, hati-hati ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat selamat iman bagi berjerah.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Mak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Cik dari Lamara. Lucu sekali Mak Cik ya. Nurul paling senang dengar kalau Mak Cik udah ngomong ini. Oke, Marilyn, kita hadirkan dulu lagu permintaan Kak Yana tadi ya. Mau boleh saja dari Ridho Roma. Terus ada Gadis Malaysia cover ya. Cover dari Nurdin Yaseng. Semoga terhibur untuk Mak Cik dan wari-wari yang senang dengan lagu.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Demikian Warhelon 2 nomor lagu permintaan Kak Yana dari Libya dan juga Mak Cik dari Lam Ara. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Amri.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya Pak Amri. Sehat hari ini Pak Amri.
1: Insyaallah THR.
0: Alhamdulillah. Yeah, tapi yeah, sudah yeah. lebih segar kayaknya ya.
1: Iya, yeah, insyaallah.
0: Semoga saja semakin membaik hari demi hari ya kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Pak Afri ada sempat tidur siang hari ini?
1: Sempat tadi bentar habis salat zuhur.
0: Habis salat zuhur sampai pukul 3 ya.
1: Habis salat dulu jam 2 udah bangun.
0: Oh, udah bangun, cepat kali. Cukup tidurnya.
1: Puas tidur.
0: Oh, puas. Kalau 1 jam pokoknya udah puas gitu ya.
1: Iya,
0: baiklah. Pak Amri, ini hari ini lagu apa kita putarkan nih? Hampir di ujung-ujung terus ya.
1: Dan ini tengah hampir ini baru kelima nih kan?
0: Yang kelima, betul.
1: Iya. Iya. Abang Ngesti deh.
0: Abang Ngesti, judulnya?
1: Dahsyat.
0: Dahsyat. Baiklah, kita carikan dulu.
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Dek Norus. Yang pertama, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Panjang umur, mudah rezeki ya.
0: Pak Amri juga sekeluarga ya.
1: Ya, amin.
0: Amin, ya Rabbal
1: Alamin. Kemudian, Cemat, Isan, Umi.
0: Iya.
1: Pada Papi. Kemudian Makcik Lamara, Wak John, Le Genting.
0: Baik.
1: Ya, Habib Ule Garing, Kak Nur pula.
0: Semua-semuanya ya.
1: Ya, semua-semuanya. Makasih banyak, Dek Norus.
0: Sama-sama, Pak Amri.
1: Ada lagu, Rey?
0: Sudah dapat dong. Kalau dari Abim Ngesti, cepat keluar.
1: Iya. Makasih banyak ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka. Di belakang Pak Amri. Halo, Assalamualaikum, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
0: Ada Yahbit.
2: Ya, gimana, Dek? Sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah. Yahbit sendiri gimana kabarnya?
2: Sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Sedang apa nih, Yahbit?
2: Sedang dengar Dek Nurul penyiar di situ dengan Dek Nurul ngomong-ngomong itu.
0: Oh gitu, di rumah atau di mana?
2: Di rumah nih.
0: Nggak ke sawah hari ini, Yahbit?
2: Ada, udah pulang tadi.
0: Oh, udah pulang. Jam berapa pulang?
2: Jam 2 tadi.
0: Jam 2.
2: Panas kali.
0: Telat pulangnya hari ini ya?
2: Iya.
0: Ya. Oke lah ya, Bit. Berarti tadi enggak sempat tidur siang ya?
2: Halo, Dek Nurul.
0: Iya, kecil ya suara Nurul?
2: Besar lah.
0: Besar kan? Iya. Oke, Yahbit mau lagu apa hari ini?
2: Lagu Roma Irama.
0: Roma Irama judulnya?
2: Judulnya Begadang.
0: Begadang. Oh, Begadang. Makanya telat tadi ya. Makanya telat bangun ya. Telat pergi sawah, terus telat pulangnya akhirnya kan gara-gara Begadang. Kenapa bisa Begadang?
2: Kadangnya dulu tadi malam kan ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol sama kawan-kawannya di sawah.
0: Oh gitu. Oh, di sawah begadangnya. Sambil jaga sawah itu bukan begadang. Begadang karena kerjaan gitu ya.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Kan begadang boleh saja kalau
0: kalau ada perlunya. Iya. Oke, sudah dapat ini lagunya, Yahbit.
2: Iya.
0: Salam-salamnya.
2: Salam-salam Adik Nurul, salam Iman.
0: Terima kasih.
2: Sampai jumpa.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Kecil nih suara Yahbit nih.
2: Iya.
1: Kak Eli di Pagarai, iya. Kak Yana di Lambaru, Pak Ken di Korea, Pak Dayana.
0: Siapa?
1: Di Libanon.
0: Libya.
1: Oh, Libya.
0: Libya. Nah, nggak mau beliau di Lebanon untuk saat ini.
1: Saya di Korea karena di Naza di Lamlong, Pak Amri di Kota Melaka.
0: Iya.
1: Kak Cik Barita. Nah, mandu-mandu maju bah, yang ada mau yang ada mau bah.
0: Iya, terima kasih ya Bit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahbit dari Ulekaring Warihlon ya. Pukul 15.50 menit waktu Indonesia bagian barat. Untuk pelaksanaan ibadah salat asar pukul 16.08 menit. Jadi bisa kita terima satu penelpon lagi untuk ngobrol aja ya Warihlon ya. Tapi untuk lagu enggak bisa kita putarkan lagi. Yang mau bergabung silahkan 0651470555. Kembali kami buka untuk satu penelpon terakhir ya. Tapi untuk teleponan dan salam-salaman saja. Untuk lagu kita tunda untuk besok. Cile. Kanda, untunglah Kanda yang masuk terakhir.
3: Untung tenang aja.
0: Kanda tapi suara radionya ikutan dia. Mana waktu kita lagi sempit, mana dia ikut-ikutan.
3: Kamu radio matiin udah.
0: Matiin aja dia dulu.
3: Apa sehat, Bro?
0: Sehat Kanda. Kanda gimana?
3: Alhamdulillah sehat. Bagian. Ibu Anggi gimana? Udah datang ya?
0: Sudah. Tadi pagi kan Kak Anggi yang dinas.
3: Oh, nggak dengar tadi pagi Ibu. Oke, pengajian.
0: Oh, pengajian. Telat pulangnya tadi ya? Jam berapa pulang
4: punya jam? Jam 12:30, jam 1 sampai rumah.
0: Oh, gitu. Pantes lah nggak kedengaran.
4: Kan jauh di Lamparuana.
0: Sama siapa piginya?
3: Naik labi-labi kami satu labi-labi rame-rame gitu.
0: Sama orang kampung ya? Pengajian Ustadz apa?
4: Sama Abu Letiti tuh.
0: Oh, Abu Letiti. Iya. Baiklah Kanda. Semoga ilmunya
3: dengar Cirebon setiap Senin.
0: Oh, gitu. Khusus Senin berarti memang jadwal tetap ya untuk pengajian ya.
3: Iya.
0: Baik. Enggak masalah Kanda. Yang penting ilmunya berkah kan bisa diterapkan sehari-hari. Jangan kita belajar aja ya kan. Kadang belajar tapi udah lupa ya kan Kanda?
3: Iya, kalau lama-lama itu kan kita belajar tapi lupa udah sekarang ya.
0: Itulah makanya.
3: Baharui kembali sebelum kita berjalan ke sana tuh.
0: Enggak apa-apa. Yang penting usaha kita dan setiap langkahnya kan dihitung pahala juga kan?
3: Iya.
0: Oke, Kanda. Langsung saja salam-salam nih buat siapa Kanda?
3: Salam-salam buat Merusan, Pak Amri.
0: Pak Amri, ada Yahbit.
3: Yahbit, Mama, Yana. Terus siapa juga di?
0: Ada Pak Le tadi.
3: Pak Le nggak dengar tadi. Pak Le, udah sehat Pak Le ya?
0: Iya, alhamdulillah.
4: Wajah itu kelima sulung buat
3: Radit, Arif mana? Buat Ikan. Kan
4: siapa panggil adik Ikan?
0: Panggil aja siapa aja Kanda.
3: Buat Eli, buat Inur, buat semua aja ya.
0: Baik, terima kasih Kanda.
3: Sehat walafiat.
0: Amin ya Rabbal
3: Alamin. Ibadah terus Nurul, ini juga merupakan ibadah Nurul.
0: Semoga saja ya. Semoga amal ibadah Nurul diterima oleh Allah.
3: Semoga diterima oleh Allah
0: Taala. Iya, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata. Tapi suara Kanda tadi agak timbul tenggelam gitu ya Warihlon ya. Tapi gak apa-apa deh. Semoga jelas nyampenya ke warih-warih dimanapun berada ya. Pukul 15.54 menit waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih semua warih-warih yang sudah bergabung. Tadi di sesi pertama ada Mama dari Sabang. Terus ada Pak Le dari Lereng Selawah. Terus ada Kak Yana di Libya. Ada Mak C di Lamara. Terus ada Pak Amri barusan. Ada Yahbit. Ada Kanda Jariah. Semoga semua wari-wari terhibur yang sudah bergabung. Yang belum sempat bergabung juga hari ini, jangan sedih ya wari lah. Masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Prodangdut. Kita tutup dulu Prodangdut hari ini. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Pukul 16.05 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore, kami ucapkan untuk Wareh dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami. Baik Anda yang saat ini masih di tempat kerja, atau mungkin yang sedang di rumah baru sampai, atau mungkin yang sedang dalam perjalanan, dalam mobil menyaksikan, mendengarkan siaran RRI Pro4, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz atau mungkin melalui gelombang AM 1251 kHz atau bahkan mungkin lewat aplikasi RRI Digital. Selamat mendengarkan ya Wareh-wareh ya. Semoga selalu bahagia dan terhibur dengan siaran yang kami hadirkan untuk Anda. Dan semoga perjalanan Anda, aktivitas Anda dan juga yang sedang beristirahat, istirahat Anda bisa memulihkan kembali tenaga yang sudah terkuras seharian. Atau mungkin Wareh-wareh yang saat ini sedang dalam keadaan kurang prima, kurang fit, kurang enak badan ya, lagi sakit mungkin ya, semoga Allah berikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Wareh-wareh dimanapun berada, pukul 16.06 menit waktu Indonesia bagian Barat, kini saatnya kami ajak Anda untuk menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu edisi hari ini ya, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.08 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
1: Pekon jelas yang perkena halangan hai tahapan pajaran raya.
3: Pindah ko dulu nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mi hai ngejarkanku. Sana ko dulu nah.
4: Bisa mu itu. Saya duluan hai yang antri. Baru ko mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
3: Tapi kasihan, ada hai tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
4: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hai ini kita butuh minyak tanah. Kau tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
3: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesian tamuku di rumah?
4: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
5: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Bersama Kamal duet dengan Siska Petemun sudah kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Warihlon, sebelum kita bergabung bersama RRI Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti siaran Lintas 17 edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026, saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda sedari siang tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang indra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Diakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 titik di Aceh rampung tahun ini dan mulai bisa difungsikan pada tahun ajaran baru 2026. Optimalisasi pelayanan kesehatan melalui ambulans puskesmas keliling. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublo Salam, Merdu FM Piji Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 titik di Aceh rampung tahun ini dan mulai bisa difungsikan pada tahun ajaran baru 2026. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 lokasi di Provinsi Aceh dapat diselesaikan dan mulai difungsikan pada akhir Juni 2026 untuk menyambut tahun ajaran baru. Kelima lokasi tersebut berada di Kota Sublu Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, Kota Lok Semawe, dan Kabupaten Aceh Besar. Komitmen percepatan pembangunan ini ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya. Dodi mengatakan dari 5 proyek yang sedang berjalan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Sublu Salam menghadapi tantangan terutama terkait distribusi material konstruksi ke lokasi proyek. Meski demikian, pemerintah terus mendorong percepatan pekerjaan agar seluruh fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan sesuai jadwal. Menteri PU Dodi optimis seluruh proyek sekolah rakyat di Aceh dapat diselesaikan sesuai dengan target. Kalaupun terdapat pekerjaan yang belum rampung sepenuhnya, pemerintah memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat beroperasi secara fungsional terlebih dahulu, sehingga proses belajar mengajar tetap bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2026.
2: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar 65%-an ya. Doa lumayan bagus, kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang di lintasan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026, sorry Pak. Itu ya.
3: Untuk
2: biaya
3: rata-rata kendalanya transportasi
2: ya? Rata-rata begitu Mas, rata-rata kendalanya transportasi karena kan rata-rata material disupport dari Medan ya?
4: Jakarta.
2: Iya, dari Jakarta Medan kan? Ya, Jakarta Medan.
1: Dari 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat di Aceh, proyek di Kota Lok Semawe saat ini menjadi yang paling maju dengan progres mencapai sekitar 86%. Sementara pembangunan di Kabupaten Nagan Raya telah mencapai sekitar 65% dan terus dikebut melalui pengerjaan secara intensif di lapangan. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Sublu Salam memiliki nilai kontrak sebesar Rp498 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun 2025-2026. Proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya tersebut meliputi pembangunan gedung utama, fasilitas pendukung, pekerjaan mechanical electrical plumbing, penyediaan furnitur hingga penataan kawasan sekolah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh tingkatkan pelayanan kesehatan pada tingkat desa dengan penyediaan ambulans puskesmas keliling atau pusling. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulyudi Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan komitmennya dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk memberikan hak dasar atas layanan kesehatan yang prima dan inklusif, diantaranya dengan menghadirkan ambulan puskesmas keliling pusling seperti yang sudah diterima oleh Posyandu Bohatema, Gampong Alunaga, Kecamatan Syahkuala. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menjelaskan bahwa kendaraan ini dirancang khusus sebagai unit pelayanan kesehatan bergerak mobile klinik yang modern dan representatif. Adapun di dalamnya telah terintegrasi ruang pemeriksaan mini yang didukung oleh fasilitas medis yang memadai untuk mendukung berbagai jenis tindakan dan pemeriksaan klinis.
5: Melaksanakan pemeriksaan USG kehamilan, karena di sini juga sudah kita fasilitasi untuk bisa langsung melaksanakan USG, bahkan IKG ya, untuk pemeriksaan jantung. Kemudian juga fasilitas lainnya, saturasi oksigen, tensi, ini udah seperti mini ICU.
3: Spesialis kandungan Dr. Cutsera Elnita menambahkan bahwa layanan ambulan puskesmas keliling dilengkapi dengan berbagai peralatan medis mutakhir, termasuk peralatan untuk pemeriksaan jantung EKG serta pemantauan ultrasonografi USG. Kehadiran teknologi tersebut memungkinkan tim medis untuk melakukan screening awal yang akurat terhadap kondisi kesehatan masyarakat, termasuk bagi ibu hamil. Ambulans turut dilengkapi fasilitas kesehatan modern seperti tempat tidur pasien, tabung oksigen, oksigen cadangan, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K.
6: Ini bisa untuk pasien yang sesak, ya, penurunan kesadaran, bisa langsung gunakan dan langsung bisa disambungkan ke mesin ventilator.
3: Mobil pusling turut berfungsi melayani pasien rujukan serta menjemput dan mengantar pasien dari rumah. Pengadaan ini merupakan upaya pemenuhan sarana dan prasarana guna meningkatkan layanan kesehatan mulai di tingkat desa. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakapolda Aceh launching penanaman jagung bersama petani muda milenial di PD bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten PD. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
7: Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Ali Basyah MM meluncurkan program penanaman jagung bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten PD di Desa Blangleun, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten PD. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polda Aceh terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan sekaligus upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian berbasis generasi muda. Pada kesempatan tersebut dilakukan launching penanaman jagung di lahan seluas sekitar 40 hektar di Kecamatan Simpang 3. Lahan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra produksi jagung yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
8: Jadi tanah di sini satu kali dalam satu tahun untuk menanam padi. Selebihnya akan digunakan untuk menanam jenis yang lain yang sebelumnya itu bawang merah. Ini baru pertama kali untuk ditanami jagung, yang mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden Prabowo. Sebagaimana kekuatan negara apabila kita bisa menghidupi rakyatnya kita sendiri.
7: Melalui program ini, Polda Aceh berharap pengembangan lahan jagung di Kabupaten PD dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mendorong lahirnya lebih banyak petani muda yang berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, pemerintah Kota Lok Sumawe mengingatkan masyarakat menjauhi segala bentuk judi bola dan taruhan. Selengkapnya laporkan Anita Diana.
9: Euforia FIFA World Cup 2026 yang tengah menyita perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia diharapkan tidak menjadi celah bagi munculnya praktik perjudian baik secara langsung maupun melalui platform daring. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Sedako Lok Sumawe Muhammad Rahmat mengingatkan masyarakat agar menikmati pertandingan sepak bola dengan menjunjung tinggi sportivitas, kebersamaan serta ketaatan terhadap hukum dan syariat Islam. Menurutnya, Piala Dunia sebagai ajang sepak bola terbesar terbesar di dunia memang menghadirkan kegembiraan dan semangat persatuan. Namun di balik kemeriahan tersebut terdapat potensi meningkatnya praktik judi bola karena pertandingan kerap dijadikan objek taruhan.
10: Menanggapi tentang euforia masyarakat dalam menyaksikan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Dengan tema United to be One, kita berharap masyarakat kita menikmati Piala Dunia ini dengan penuh kebahagiaan, dengan tidak melanggar peraturan, kanun, dan undang-undang yang berlaku. Mari kita sama-sama menikmati Piala Dunia ini dengan tanpa harus mengikuti praktek-praktek yang melanggar hukum seperti judi, baik offline maupun online, sehingga kita dapat menikmati Piala Dunia dan merasakan semangat Piala Dunia yang menjunjung azas sportivitas, kebersamaan, sehingga bisa menjadi dasar kita dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu kami juga dalam hal ini menghimbau kepada seluruh masyarakat dan juga aparat penegak hukum, karena potensi judi di saat Piala Dunia ini meningkat, mari sama-sama kita mengawasinya sehingga masyarakat kita benar-benar menjadi masyarakat yang terjaga dari tindakan-tindakan pelanggaran kanun syariah, yaitu kanun Maisir, yaitu kanun nomor 1 tahun 2014.
9: Ia menjelaskan, dalam kanun Aceh nomor 1 tahun 2014 tentang hukum jinayah, perjudian atau maisir merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk perjudian yang kerap memanfaatkan momentum pertandingan olahraga internasional. Muhammad Rahmat juga mengajak aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk memperkuat pengawasan agar praktik perjudian tidak berkembang selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Pemerintah Kota Losamai berharap masyarakat dapat menjadikan Piala Dunia sebagai sarana hiburan dan pemersatu tanpa harus terjerumus ke dalam aktivitas yang melanggar hukum maupun syariat Islam. Dari Losamai, Anita Diana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Ya, masuk kami mendengar euforia Piala Dunia masih dari Losamai. Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Losamai. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Selengkapnya laporkan Albara Maulana.
11: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Losamai. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Mufrizal, salah seorang pedagang toko olahraga di Losamai, mengaku mengalami lonjakan permintaan dalam beberapa pekan terakhir. Jika pada hari biasa penjualan hanya berkisar antara 10 hingga 30 jersey per hari, kini jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 50 hingga 70 jersey per hari. Mufrizal menyebutkan secara keseluruhan terjadi peningkatan penjualan hingga 50% dibandingkan hari biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan periode Piala Dunia sebelumnya, penjualan tahun ini juga mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 30%.
12: Untuk secara keseluruhan dibandingkan dengan biasanya kita ada peningkatan sebesar 50%. Kalau dibandingkan dengan Piala Dunia tahun lalu yang periode sebelumnya, kita ada kenaikan sekitar 20 hingga 30%. Kalau penjualan jersey di hari yang bukan hype per dunia, mas ya, itu biasanya kita jual di angka mungkin 10 sampai 30 baju. Saat Piala Dunia kita bisa meningkat sampai 50% ke atasnya, kita bisa jual di angka 50 sampai 70 baju setiap harinya.
11: Adapun jersey dari tim-tim unggulan dan kuda hitam masih menjadi favorit masyarakat. Sejumlah negara seperti Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, dan Portugal menjadi pilihan utama para pembeli. Meningkatnya penjualan ini menunjukkan besarnya antusiasme warga Losamai dalam menyambut Piala Dunia 2026. Tidak hanya sebagai ajang olahraga, Piala Dunia juga menjadi momen kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Sejumlah kampung di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat mulai terdampak banjir akibat luapan Krung Merbo. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
13: Sejumlah kampung di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Aceh Barat mulai terdampak banjir akibat luapan Kurung Merbo. Genangan air mulai memasuki permukiman warga sejak sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Minggu 14 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Tuku Ronald Nehdiansyah mengatakan berdasarkan laporan sementara, wilayah yang terdampak meliputi Kampung Cangai Lawet Semanto serta beberapa kampung lainnya di Kecamatan Pantai Cermin.
14: Ketinggian debit air ini hasil pantauan kami ada beberapa desa di Pantai Cermin yang di pesisir sungainya itu mengalami luapan. Yang mana teridentifikasi yang pertama itu Desa Lawet, Cangai, dan Desa Semanto. Ini sudah kita pastikan memang tergenang dan tadi malam kami juga mendapat informasi di jam 12 malam air yang sedang naik itu juga sudah langsung surut. Ini yang cukup menggembirakan karena memang kita juga sudah siap sebenarnya semalam tuh langsung ke lokasi.
13: Yang menjelaskan ketinggian genangan air saat itu berkisar antara 20 hingga 40 cm. Meski demikian kondisi banjir masih relatif terkendali dan belum menyebabkan warga mengungsi. BPBD Aceh Barat bersama aparat kecamatan dan pemerintah kampung terus memantau perkembangan debit air sungai guna mengantisipasi kemungkinan bertambahnya wilayah terdampak apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi di daerah hulu. Rona menambahkan pihaknya akan terus memperbaharui data kondisi banjir dan menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat sebagai langkah mitigasi bencana. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
15: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai difungsikan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Dodi mengecek perkembangan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Sekolah Rakyat Nagan Raya menjadi salah satu proyek strategis pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di Nagan Raya. Menteri PU menyebut, hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan telah mencapai sekitar 65%. Capaian tersebut dinilai cukup baik meski proyek masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait distribusi material ke lokasi pembangunan.
16: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar
17: 64%,
16: ya, 65%-an ya. Sudah lumayan bagus, jadi kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang di lintasan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026.
15: Menurut Dodi, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah pengiriman material yang harus didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Medan dan Jakarta. Selain itu, akses transportasi menuju lokasi proyek juga menjadi tantangan sehingga memerlukan strategi distribusi yang lebih efektif agar pekerjaan dapat terus berjalan sesuai jadwal. Ia menjelaskan, pengangkutan material melalui jalur darat membutuhkan waktu lebih lama karena jarak tempuh yang panjang dan kondisi infrastruktur transportasi yang ada. Sementara itu, pemanfaatan jalur udara belum bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas bandara yang tersedia di wilayah tersebut. Meski menghadapi kendala logistik, pemerintah tetap optimis target operasional Sekolah Rakyat Nagan Raya dapat tercapai sesuai rencana. Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana terus melakukan percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu pada tahun ajaran baru mendatang. Sekolah Rakyat Nagan Raya dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas. mulai dari gedung SD, SMP, dan SMA, laboratorium biologi, masjid, gedung serbaguna, lapangan olahraga, asrama siswa, kantin, hingga rumah dinas tenaga pendidik. Saat beroperasi penuh, sekolah ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.088 siswa dari berbagai kecamatan di Nagan Raya, serta menjadi pusat pendidikan unggulan yang mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, kejuaraan Provinsi Kejurprov Grass Track dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026 tidak hanya menjadi ajang adu prestasi para crosser, tapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Nagan Raya. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
13: Kejuaraan Provinsi Kejurprov Grass Track dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026 tidak hanya menjadi ajang adu prestasi para crosser. Kegiatan yang digelar di sirkuit Alun-Alun Sukamakmur juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Nagan Raya. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Nagan Raya dan daerah sekitarnya memadati arena balap untuk menyaksikan aksi para pembalap terbaik dari Aceh maupun regional Sumatera. Tingginya jumlah pengunjung turut meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi penyelenggara. Kapolres Nagan Raya AKBP Beni Batara mengatakan penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencari pembalap terbaik, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Menurut Beni, kejuaraan tersebut diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet otomotif berprestasi yang dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah hiburan positif bagi masyarakat. Insert.
17: Ini semua kita lakukan tujuannya satu, untuk menciptakan ruang publik untuk sosial yang sehat. Juga kita juga harus menciptakan ruang untuk ekonomi berkembang masyarakat Nagan. Bisa dilihat di sini juga banyak UMKM dan kembali lagi ya untuk prestasi para.
13: Ia menambahkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan kejuaraan sangat dirasakan masyarakat. Kehadiran peserta ofisial dan ribuan penonton menciptakan peluang usaha baru bagi pedagang serta meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Menurutnya, event olahraga berskala besar tidak hanya berkontribusi terhadap pembinaan prestasi olahraga, tetapi juga menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, KPPN Tapak Tuan harapkan masing-masing pemerintah daerah meliputi pemerintahan daerah meliputi Aceh Singkil, Kota Subur Salam, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Abdia untuk segera menyalurkan dana desa ke tahap 2. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
18: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tapak Tuan mencatat penyaluran dana desa tahap 1 pada wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Kota Subul Salam, dan Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai sekitar 75 miliar pada semester 1 tahun 2026. PLT Kepala KPPN Tapak Tuan Linggus Prenggono mengatakan pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terus didorong untuk mempercepat proses penyaluran dan penyerapan dana desa khususnya menjelang penyaluran tahap 2. Adapun pagu dana desa tahun 2026 pada wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terdiri atas Kabupaten Aceh Selatan sebesar 78 miliar, Kabupaten Aceh Singkil 37 miliar rupiah, Kabupaten Aceh Barat Daya 42 miliar rupiah, dan Kota Subuh Salam sebesar 25 miliar rupiah.
19: Untuk wilayah kerja KPPN Tapak Tuan dapat kami sampaikan bahwa untuk dana desa tahap 1 yang kami salurkan sebesar 75 miliar itu sudah disalurkan ke seluruh Pemda. Tinggal ada 2 Pemda yaitu Subuh Salam dan Aceh Barat Daya. Setelah Pemda yang lain, Aceh Singkil dan Aceh Selatan telah menyalurkan semua. Nah, dari pagu dana desa di Aceh Selatan ini yang terbesar yaitu 78 miliar, Aceh Singkil 37 miliar, Aceh Barat Daya 42 miliar dan Sumbu Salam 25 miliar.
18: Yang menghimbau agar seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan untuk terus melakukan akselerasi penyaluran dana desa tahap 2 sehingga dana yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalo melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayong. Pendengar, sebanyak 235 jemaah haji Aceh Tengah dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat saat ini telah berada di Madinah untuk menunggu jadwal kepulangan pada tanggal 19 Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
20: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat. Mereka telah menjalankan seluruh rangkaian utama ibadah sambil menunggu kepulangan ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan tidak ada kendala berarti selama di Arab Saudi, kendati suhu cuaca panas cukup ekstrim yang dapat mencapai 50 derajat Celcius pada siang hari. Disebutkan pihaknya terus memantau kondisi jemaah yang kini telah berada di Madinah dalam beberapa hari terakhir, yakni mulai 10 Juni lalu, setelah selama 32 hari berada di Mekah sejak tiba pada 10 Mei 2026. Adapun terkait jadwal kepulangan sebutnya, jemaah haji setempat terbang dari Madinah pada 19 Juni malam dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda keesokan paginya, lalu menjalani isolasi di Asrama Haji Banda Aceh dan langsung pulang ke Aceh Tengah.
21: Insyaallah jemaah kita berangkat dari Madinah pada tanggal 19 Juni, nanti tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda diprediksi pada tanggal 20 Juni pukul 7.20 WIB. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan seluruh jemaah haji kita yang akan kembali pada tanggal 20 Mei Juni yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat semua, sebanyak 235 orang. Tentunya kita berdoa jemaah kita mendapat haji yang mabrur dan mabrurat.
20: Seperti diketahui, jemaah haji Aceh Tengah tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Provinsi Aceh, di mana tahun ini terdapat 14 kloter asal Bumi Serambi Mekah dengan waktu pemulangan mulai 15 hingga 30 Juni nanti. Kloter 1 masih masuk dalam gelombang pertama pemulangan dengan terbang dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun 13 kloter lainnya melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: BPS Aceh Tengah gelar apel pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati Aceh Tengah tekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
22: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Badan Pusat Statistik atau BPS menggelar apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lapangan Setda Kab setempat. Apel diawali dengan pembacaan ikrar petugas sensus ekonomi 2026, dilanjutkan pemasangan rompi petugas dan penyerahan kartu BPJS ketenagakerjaan secara simbolis. Bupati Hilioga menegaskan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.
23: Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi akan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, memperkuat ekosistem usaha, menciptakan lapangan pekerja, mendorong investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
22: Menurutnya, keberhasilan sensus membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, hingga masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci, sebut Haili, agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Tengah. Bupati juga mengingatkan seluruh petugas agar bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
24: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pendengar, ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang ini bertujuan menyemarakkan syiar Islam serta memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang. Kegiatan ini bertujuan menyemarakan syiar Islam sekaligus memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Sebanyak 49 sekolah ikut ambil bagian dalam pawai tersebut, terdiri dari 31 sekolah tingkat SD dan MI, 12 sekolah tingkat SMP dan MTS, serta 6 sekolah tingkat SMA, MA, dan SMK. Para peserta menampilkan beragam kreasi bernuansa Islami di sepanjang rute pawai yang diawali dari depan kantor Wali Kota Sabang dan finish di Sabang Fair. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Dr. Andes Marwan mengatakan, pawai Muharram menjadi sarana untuk menggaungkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai Islam.
2: Pawai Muharram ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum, terutama kepada kaulah muda, bahwa kita ada tahun baru tersendiri, yaitu tahun baru Masihi, tahun baru Islam. Jumlah peserta yang hadir ini sejumlah 49 peserta dari seluruh sekolah yang ada di Sabang ini, yaitu 31 tingkat SD atau MI, kemudian 12 tingkat SMP dan MTS, dan 6 dari tingkat SMA, MAN, dan SMK, maksimal 100 orang.
1: Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia memberikan bantuan biaya dekorasi sebesar Rp1 juta dan transportasi Rp500.000 kepada setiap sekolah peserta. Selain itu, peserta yang belum meraih juara juga akan menerima hadiah hiburan sebesar Rp1 juta. Panitia menyediakan hadiah juara pertama sebesar Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, juara ketiga Rp3 juta, dan juara harapan Rp1-2 juta pada masing-masing jenjang pendidikan. Pemenang akan diumumkan pada malam puncak peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Agung Babu Salam Kota Sabang yang juga diisi dengan ceramah 1 Muharram. Sementara itu, salah seorang warga sekaligus orang tua peserta Nur Dewi menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan manfaat besar bagi pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan anak-anak.
3: Sebagai orang tua sangat bahagia, sangat mendukung kegiatan tersebut. Sangat besar manfaatnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dengan kita selalu mengenakan busana syar'i, dengan kita selalu menerapkan berbagai cara Islam yang dianjurkan dalam agama Islam khususnya. Anak-anak kita antusias mengikuti acara begini rupa dan penuh semangat.
1: Nur Dewi berharap kegiatan pawai Muharram dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut

Shepherd Budaya Anuk Nanggroe.

Terima kasih Kak Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Kak Rilun, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah atau Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 15 Juni 2026. Dan sekarang sudah pukul 17.36 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat sore, salam bahagia Anda yang terus dia bersama kami. Bagi yang berada di wilayah kota Banda Aceh Besar, Sabang ataupun Anda yang berada di daerah tingkat 2 lainnya yang juga masih dapat mendengarkan, menjangkau siaran kami dengan baik di sore hari ini. Salam bahagia.

Pat Manteng yang dengar mendengar siaran kamu, gak yang nadi kawasan Kota Bandar Aceh, Aceh Besar Sabang, ataupun urung-urung yang nadi luar daerah Aceh, dan dengar kamu rad aplikasi RRI digital ataupun rad audio streaming di www.rri.co.id. Salam bahagia dari ulun tuan yang berduga Pak Tepul Uronyo. Mudah-mudahan mantang dalam suasana yang cukup bahagia di mentawa-mentapan dengan keluarga di kediaman masing-masingnya. Silakan kamu pengen urang-urang support ceria Pak Uronyo. Kamu siap lagu-lagu mameh, mudah-mudahan

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput budaya Anuk Nanggrok.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

Terima kasih Rilon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Semalam berarti tadi suara Jeki Irwanda Warilun sudah kita nikmati di saat sore baik ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Sore baik Anda yang baru saja bergabung tune in di 88,6 MHz dan terima kasih Anda yang terus setia standby di 88,6 untuk sore hari ini. Anda yang mungkin baru saja tiba di rumah setelah seharian melakukan aktivitas, banyak tugas yang sudah tertuntaskan. Mudah-mudahan dengan kebersamaan saat ini kiranya bisa menghapus rasa letih lelah Anda sepanjang hari ini lewat senyum kebersamaan bersama keluarga tersayang. Untuk yang masih berada di perjalanan juga kami berharap dapat berhati-hati di jalan karena harus lalu lintas ya. Untuk sore seperti saat ini memang agak padat ramai. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi ada Jeki Irwanda, kali ini kita coba mainkan suara Cedrani, Menukar Rasa.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Propet budaya anu nanggrong.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi la yawmiddin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang cukup banyak Allah berikan kepada kita. Tapi sedikit sekali orang memuji dan bersyukur. Padahal nikmat Allah itu luar biasa. Maka kita terus bersyukur atas nikmat rahmat, memuji Allah tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosan untuk bersyukur dan memuji Allah dengan beribadah, bukan dengan ucapan puji dan syukur, puji dan syukur. Ibadah tak ada, berzikir, solat, jamaah ibadah, itu semuanya kita memuji Allah dan untuk bersyukur agar nikmat rahmat Allah ditambah terus. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah menambahkan terus nikmat sampai hari akhirat. Tapi wala in kafartum, jika kufur, mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur atas pemberian Allah, inna azabi, sesungguhnya azabku, kata Allah, la syadi, sungguh sangat amat dahsyat. Bagaimana azabku sungguh sangat amat dahsyat, bisa kamu tahan? Akibat tidak bersyukur, hanya menikmati nikmat Allah tapi tidak bersyukur. Umur diberikan oleh Allah tidak bersyukur, tidak beribadat, tunggu saatnya, pasti inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat, sungguh sangat dahsyat. Maka duduk ini kita semuanya bersyukur untuk memuji Allah. Iktikaf ini bersyukur memuji Allah. Mendengar pengajian itu bersyukur memuji Allah. Jangan kita anggap remeh. Kemudian salawat dan salam. Kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in, juga ulama-ulama mutaqaddimin mutaakhirin, ulama-ulama muktabar yang mereka semua sudah pergi, untuk selama-lamanya cuma ditinggalkan kepada kita adalah syariat-syariat yang diterima dari Rasulullah, disampaikan oleh ulama-ulama. Mereka sudah pergi, tinggal satu dua hanya saja sebutan ulama. Yang sesungguhnya ulama-ulama yang sesungguhnya, yang muktabar, sudah pergi. Maka inilah nasib kita sekarang. Ulama yang panutan, yang benar-benar panutan, dibilang AA, dibilang BB, mana? Ulama banyak, yang ahli kitab kuning banyak, yang baca tufah, ihya banyak, syarah muhadzab banyak, yang panutan mana? Maka inilah kita umat sekarang, yang S1, S2, S3, profesor banyak, yang panutan kita sekarang mana? Mana?
alim luar biasa, tidur luar biasa, panutan mana? Yang panutan kita, kalau dulu ada, begitu kata-kata Abu Yaman Dawali ini benar, semua diam. Bilang Abu Kungkali seperti ini lain diam. Bilang Tungkuci Awe Getah, Tungkuci Tenoh Habe lain diam sekarang. Mengapa? Ilmu banyak tidak ada amalan. Ilmu hanya untuk keangkuhan. Ilmu hanya untuk kehebatan. Ilmu hanya untuk popularitas. Bukan untuk kucuk, tawaduk dan untuk memuji Allah. Sedih kita sekarang, sedih. Perguruan tinggi di mana-mana, pesantren di mana-mana, hampir tiap kampung balai pengajian. Tapi moral umat, akhlak umat di mana sekarang? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Semua kita salah. Pemerintah juga, tokoh masyarakat juga, ahli ilmu, pakar ilmu, ulama-ulama. Mari kita sekarang memperbaiki akhlak umat ini. Kalau enggak, hancurlah harkat martabat kita sekarang. Tidak ada lagi. Di mana Aceh yang kita bangga? Di mana Aceh yang hebat dulu? Di mana Aceh yang dikagum dan disegan oleh dunia lain? Di mana? Sedih, sedih. Mati hidup kita ini tidak bermakna lagi ini. Kalau kita sekarang tidak mungkin kita dengan akhlak sesungguhnya, dengan akhlak. Nabi diutus innama bu'itu liutammi mamakarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan akhlaklah baik segala-galanya. Sekarang dengan kecerdasan, dengan kehebatan, dengan macam-macam, akhlak nol. Mana akhlak? Sama tungku siapa akhlak kita? Sama profesor mana akhlak kita? Sama pejabat mana akhlak kita? Mengapa dulu orang baik-baik akhlak? Kalau tidak ada akhlak, anak tidak harga sama orang tua. Anak tidak menghargai guru.

ni. Karena pengajian tetap tiap malam Senin, malam Selasa. Maka karenanya ya, kita memulai ya, dan melanjutkan pelajaran akhlak kita. Karena kuncinya adalah akhlak.

dan para pendengar yang budiman, ya, di mana berada. Karena radio ini untuk Aceh, bahkan kadang-kadang ya, sampai ke Medan, ke Benupalai. Ya, jadi bukan hanya ini yang dengar sedikit, yang dengar, yang hadirin hadirat, yang pendengar itu seluruhnya, kecuali orang yang tidak ada radio lagi, ada HP dikirim. Maka ini jangan kita menganggap orang sedikit, se-Aceh. Maka ada bahasa kita juga campur. Nah, untuk orang Aceh harus ada bahasa, untuk Indonesia ada bahasa, dan lain-lain. Jadi karena kita ya, untuk orang banyak. Bapak Ibu hadirin dan hadirat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi malam ini kita lanjutkan sambungan tentang akhlak-akhlak yang mulia dengan sesama. Dengan Allah sudah, ya, dengan yang lain sudah. Jadi dengan sesama nanti ada akhlak untuk diri sendiri. Kita untuk diri sendiri tidak ada akhlak. Untuk orang lain apa lagi? Dan tidak tahu bagaimana akhlak dengan sesama. Bagaimana akhlak dengan dirinya? Kalau akhlak dengan Allah sudah tahu kita. Walaupun tidak berakhlak, orang tidak salat tidak berakhlak dengan Allah. Orang tidak melaksanakan perintah jauh menjauhkan larangan tidak akhlak dengan Allah. Yang berakhlak dengan Allah patuh perintah jauhkan larangan. Kerjakan amalan yang besar sampai yang kecil, jauhkan larangan yang besarnya, itu akhlak dengan Allah. Sekarang di mana akhlak? Maka banyak kita tidak ada lagi akhlak dengan Allah. Tidak solat, tidak ibadat, tidak ada akhlak dengan Allah. Dan akhlak kita dengan sesama. Mengapa ini terjadi macam-macam? Akhlak kita sesama tidak ada lagi. Tidak menghargai orang, tidak mengasihi orang, tidak menyayangi orang, menyayangi tidak. Rumah besar-besar, rumah gede-gede makan banyak, di samping rumah mati kelaparan. Mana akhlak? Apa kata Nabi? Wallah la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Dia kenyang, dia senang, dia hebat. Jiran tetangganya adalah tidur tidak gantuk, tidak bisa tidur siang malam di dalam tempat gebuk yang sangat sedih. Ada akhlak? Kalau hampir seluruh harta kita untuk kita, untuk umat, bagus umat ini, tidak untuk kita, banyak kumpul, akhirnya mati karena Allah, inna lillah, tinggallah hartanya. Mana akhlak kita? Maka tidak baik orang yang mengumpulkan harta banyak, umur sudah tua kumpul, begitu meninggal tinggal semua. Sedangkan umat di samping masyarakat kita lapar, tidak ada pendidikan, tidak ada suaminya, tidak peduli kehancuran kita ini. Maka akhlak itu adalah untuk menyayangi orang lain. Di sini ada saya kutip ya, dalam kitab, akhlak yang terpuji itu adalah yang sesama kita, merupakan satu sikap perilaku dan tindakan kita. Bagaimana perilaku tindakan kita? Kalau melihat kita orang-orang seperti itu, bagaimana tindakan kita? Lihat, kita biarkan saja, biar mereka hidup menderita sengsara, kita hanya poya-poya, senang-senang, mobil mewah,

bertanggung jawab dengan Allah. Tanggung jawab harta yang diberikan oleh Allah. Jangankan banyak, sedikit harta tidak mampu kita mempertanggungjawabkan dengan Allah, apalagi banyak. Bagaimana nanti kita? Maka akhlak yang baik itu pada sesama, sikap, perilaku, tindakan yang mencerminkan kebaikannya, kasih sayang kita dan kepedulian kepada orang-orang lain. Banyak orang tidak ada kepedulian kepada orang lain, tidak ada. Di pesantren saya di Sapudin itu, ada anak yang tidak mampu lagi pendidikan. Di mana tinggal? Di kampung pulang, pada orang kaya-kaya di situ. Sampai dia mau keluar, jangan keluar nak. Apabila nanti tidak ada, ada solusi yang penting, terus pendidikan di sini. Padahal di kampung dia orang kaya luar biasa. Banyak anak yang keluar dari daerah, dari pondok pesantren, tidak mampu. Orang tua sakit, ayahnya sakit, tapi tidak peduli. Apakah cukup kaya kita? Maka saya bilang sama anak-anak daya Jabodin, sabar nak, sabar nak, sabar nak. Bapak saya sakit, sabar nak. Kami tempuh dengan Baitul Man, dengan lain, insyaAllah selesai pendidikan dan jadi orang baik. Tapi orang kaya tidak peduli, kasih sayang tidak ada lagi. Akhirnya orang kaya itu anaknya rusak semua. Nah, biarkan anak orang lain. Kalau mau anak kita menjadi anak baik, sayangilah anak orang, bantu anak orang, Allah akan membantu anak kita. Ini semuanya bagaimana kita? Tidak peduli, yang penting untuk anak kita, untuk kita, tidak gitu. Maka karenanya orang yang berakhlak baik itu adalah itu perilakunya yang mencerminkan kebaikan, kasih sayang dan kepedulian kepada orang lain. Kemudian menjaga hubungan baik dengan sesama. Anda kita menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan jiran bermasalah, tetangga bermasalah, di kampung bermasalah, di mana kita duduk di sekolah, di pendidikan bermasalah, yang aneh lagi di pesantren bermasalah, yang pelajari agama, tauhid, akidah, akhlak, syariat, usul fikih, tasawuf bermasalah, yang tidak pelajari apa-apa. Apa bermasalah tidak ada tauhid? Ada. Mengapa bermasalah tidak ada tasawuf? Ada. Tidak bisa baca kitab? Bisa. Tauhid tasawuf mampu. Mengapa terjadi masalah sama? Inilah ilmu, bukan untuk amalan, ilmu untuk kehebatan. Dosa, dosa. Walaupun kita orang alim, disiksa. Jadi bagaimana kita buat hubungan yang baik dengan mereka? Jaga mulutnya, jaga sikapnya, senyum jumpa temannya, kemudian beri kalau ada kelebihannya. Ini yang disuruh oleh Allah. Maka baik kita dengan tetangga, baik dengan jiran. Kehilangan mati kita, kehilangan orang berdoa, datang ke rumah, takziah, salat jenazah juga penuh. Kalau orang yang baik ada, tapi orang tidak baik tidak ada. Ada orang kaya luar biasa, mobil mewah, salat cuma beberapa orang, tidak datang ke rumah, akhirnya keluarga sendiri. Mengapa? Coba jawab, mengapa? Karena kehilangan mereka ada masalah dengan kita. Tapi kalau orang baik, begitu dia meninggal, kehilangan. Makanya orang baik itu ya, kita menjaga hubungan baik dengan sesama, menjalin hubungan yang harmonis, menghormati, menghargai. Ini yang tidak ada lagi.
kita tidak ada lagi menyayangi. Menyakin bahasa Aceh, pegah je but hana. Pegah je long sayang keji, but tan. Menghargai, bilang tapi tidak dihargai. Cuma untuk ceramah. Untuk hanya sekedar hiasan bibir. Tapi yang sesungguhnya bagaimana? Ini banyak. Maka kita menjaga hubungan baik dengan sesama, menjalin hubungan dengan yang harmonis, ya, menghormati, menghargai orang lain, tapi tidak memandang bulu. Ada orang sekarang kawan tungku sama tungku, yang enggak tungku tidak, itu tidak benar. Dia berkawan dengan sama-sama alim. Kalau sesama alim itu apa sudah bisa, yang enggak alim, yang tidak bisa apa-apa, coba bergaul. Ada yang bergaul sesama orang-orang bertitir. Orang kaya sesama orang kaya. Yang miskin duduk di samping hanya minum apa adanya, tidak ditengok. Yang kaya-kaya ini apa? Minum, mewah, duduk semua mewah. Seolah-olah di sampingnya apa? Dia lihat. Makan enak banyak karena sesama punya. Kalau kita sudah bayar, belum sudah, ini bayar ya, ini saya bayar, nada mana surga untuk kita itu banyak itu. Mengapa? Karena memandang ya, ada orang begitu turun mobil apa sopir apa satu lagi itu apa pembantu duduk sendiri. Orang yang besar-besar satu meja, mana ada akhlak Nabi seperti itu? Bagaimana Anas bin Malik yang 10 tahun di rumah Nabi? Bagaimana Anas bosan? Tidak. Berapa puluh tahun, 10 tahun pada Rasulullah, ada bosan? Tidak. Mengapa? Makanan itu saya dulu, saya duduk di samping Nabi, saya makan di samping Nabi, saya Nabi mengajarin itu, maka saya senang. Bukan tu anaknya sendiri, kepada saya dikasih. Nanti tu peride hidup roh, numpuh dia. Mana bisa memperbaiki akhlak mereka? Duduk sama-sama, sama-sama makan. Ini maka kita pola-pola orang Barat. Orang Barat tak boleh supir duduk dengan harus. Dia orang besar, kita tidak. Yang semulia-mulia kita orang takwa. Kalau kami duduk-duduk kamu, oh, di sini duduk, apa makan, apa pesan, pesan apa? Kalau dia salah makan, minum dengan kiri, jangan minum dengan kiri, minum dengan kanan, makan dengan kanan. Bismillah, baca selawat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca, kita ajarin itu anak buah kita. Seperti di rumah itu, orang tua makan di sana, mama di sana, anak sama anak makan. Kapan baik kita? Kapan? Kapan kita beri ilmu kepada anak? Kapan? Kapan kita ajarin syariat kepada anak? Bukan yang disampaikan oleh Rasulullah, itu pola pola orang baru. Maka inilah kita. Jadi tidak boleh kita memandang bulu, oh perbedaan ini, kami orang besar, dia hanya pesuruh, dia pembantu. Tidak. Pola Islam itu tidak ada pembantu, itu semua sahabat kita. Jadi ini suku ini, suku itu, ya, dan status ini tidak ada, ini orang hebat, tidak ada, sama. Yang penting kita adalah menghargai hidup yang harmonis kita kepada orang. Itu adalah sikap yang paling penting. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada. Kita lanjutkan sedikit lagi mengenai waktu. Di samping daripada itu kita lagi, akhlak yang baik itu adalah berkata benar. Di situ kekeliruan kita.
berkata jujur. Berkata jujur. Berkata benar, ini yang sulit. Semua orang tahu berkata benar, tapi tidak benar. Berkata jujur, tapi tidak jujur. Ada lihat orang-orang besar memberikan apel atau bimbingan. Bapak-bapak semuanya harus disiplin. Ya, tidak disiplin. Datang ke kantor tepat waktu. Ya, tidak banyak, tidak masuk kantor. Kita sesama itu harus baik. Dia dengan bidang ini tidak harmoni, bidang itu tidak harmoni, tapi di mulutnya harus baik kita demi kantor ini bersama-sama. Mulut, hati lain. Lalu ibarat saya sampaikan salat, dalam ucapan semua zikir, dalam hati semua lalai, anggota hanya sendiri. Mana contoh? Kalau takbir umpamanya bangun dari Allahu Akbar, bacaan Allah dari situ sampai berdiri, tangannya hanya angkat, hatinya ini tidak. Bangun terus, sudah bangun tangan begini, Allahu Akbar. Apa? Apa? Mana syariat? Mana syariat? Maka bacaan, ucapan dan gerak harus. Harus. Maka inilah kita sekarang. Semoga apa yang kami sampaikan ini yang bermanfaat kepada kita semua, nanti akan kita lanjutkan. Karena ini ada ajaran. Terima kasih. Akhirul kalam. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 19 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Terima kasih Warilun dan pendengar setia RRI di manapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansah kembali bersua bersama Anda di edisi Senin 15 Juni 2026 untuk program Pantun dan Syair untuk malam hari ini. Salam bahagia, salam memulun tuan ke rekan sahabat di Pan Manteng yang dengar-dengar siaran kamu, gadiang di kawasan Kota Banda Aceh, Aceh Besar, wilayah Sabang ataupun daerah-daerah lain di luar Aceh yang dengar-dengar terus menjangkau siaran kamu gadret aplikasi RRI digital ataupun red audio streaming di www.rri.co.id. Lagi biasa saudara kamu yang kena kirim pantun, kena kamu baca syair urang dren, jit langsung nak kirim mbak lembui WA kamu di 082176540 ya. Lun ulang tiba yang kena kirim pantun, kena kamu baca cai urang dren saudara kamu, jit langsung nak kirim karya urang dren red 082176540 ya. Teguh lam dah mulai atau teguh lam dah baca pantun-pantun yang kan kirim li urang dren warihlun tak dengar ile taboh lagu awai tua gedayo mbak malamnyo lon tuan pilih dari suara Cudrani judul ji sayup cinta.

Mengenasi saudara kamu mandang setia dengan RRI program apa dan program masa. Dan untuk malamnya lagi beta akan membaca pantun ataupun cai karya urang dan ba edisi ronyo rotenin tanggal 15 Juni 2026 yang kali ini kirim ni sabai lehiat jino langsung legat membaca karya sastra tiga hari kamu ulang waris lun saudara kamu yang kena kirim pantun dengan luntuan tupir baru dan teji ya. Red kotong 82176544 sikurung kotong pantun yang pun warihlun kamu terima karya dari Bang Ahadi judul jih kanjai nyo pantun malam baro yang hana tempat abih membaca jadi dah baca malamnyo ya. Mudah-mudahan yang kirim pantunnyo hana kecewa karena malam berota hana tempat lun tuan baca ya, insyaallah malamnyo akan dah baca jadi pantun ron pun lun baca ya karena memang menurut antrian awai reneh ngan urang lain ya ban. Judul pantun kebengah, judul jih kanjai. Langtung dah baca. Assalamualaikum, cut bang ngan cut kak. Ulun cihaya, pantun maatu. Judul jih kanjai, gura lumpah tat. Cinta ditulak, ka hana judul. Hana judul, Pak Haji. Bekli ni fikir hana judul yang patah sabuh timuh terbe. Bekli lele ngan yang pegak kecewa. Apa mana kira-kira? Lanjut lompakan hai adik cinta tatulak mupok gerubak ho yang ulun tajau baik nepe anak mata dan aja hai ni buka adik kamu tipak gerubak pakan hai adik cinta tatulak mupok gerubak ho yang ulun tajau bak fikir ke gata cukup tat lagak batih musipak darah muhambu. Memangnya kadi mabuk cinta man dempu kan dempu talah bagaimana pergi ada makan dan lanjut lam uleh kamu mang sakit lam utak lingo tangkura oh jap bak kato wate lon pike jantung tang tengka kanjai lepah tat wahai adik mulai jino baje lon sila cinta lon sipa lam laut ijo ya menan lah han le lon kenang dak pih kata laga sebab kepala cinta mutaju pesan bak lon hai cut bang ngan cut kak nyojih tan galak bet tat na taju menyesai oh dudo palo kanjai tat judo hai bang cat kaluh ke atu kasep ke ono pantun lon sikra mebek panjang tat kanjai rakan menyo na salah mebek na sipak pantun melawak bak ulun yang jomblo. Benar lah. Okey, pantun awak jomblo beres syih rupa ji. Ya, judul ji kanjai. Nak judul ke bandar pegat? Batik ke nak tak tanya awak ke? Dah minta lain yang gerd itika, gerd ati. Yang mudah-mudahan terus sampai nanti berempok dengan orang yang lebih gerd, lebih jeruk. Dan nanti ya. Kalian yang lain saudara yang pantun kedua lun tuan baca karya T.A. Sakti judul Jih Petron Ane tadi salah sabuh tradisi adat Aceh yang mungkin jino ke agak langka tak kalian ataupun kajara nah manteng tapi hana mandum urung jino gepegat tradisi Petron Ane nya kiban ke atau pantun tak baca ile sama-sama ya kena baca ile sama-sama lun tuan baca tak dengar sama-sama nyan yang betul lagi tang judul ji Petron Ane jamun ka maju sang dempe bereh ke adat Aceh hana soli kira but Petron Ane bacut lun cukeh lam adat Aceh letat sempena anak ban lahir umpama bijeh golom jit pueh di rumah tangga put peluh put uro tanyo payah preh baru jit jadeh taba ulua nasabuh adat getat terlebih di nanggro Aceh jamunkan kana anak geputren pon-pon petak teh budaya Aceh pusaka maja pegat kanduri berangkakri raeh doa berlebih akan anak ndak
Di dunia makmu, akhirat pi bereh. Hudip lam lebeh, malim ngan kaya. Uk pun ge cukup, pesijuk ge preh. Pecicap jadeh, ge beri ithaka. Menyo anak pun, lelom teh pureh. Dan ulun cukeh, panjang lah gue nak. Betul. Menyo anak pun, lelom penandokan tradisi-tradisi ataupun step by step je nyokan awak jenok lah. Tak lanjut lah, manyang manyak ke putren le orang preh-preh tersengih-sengih di lun mebanja. Anak lam tingku rinyen getak teh mablin ngan rumeh beri salam sigra. Mangat anak nyan oh raya baleh bek mbong ngan warih rakan syedara. Menan sepena salam tak lebeh udep bek tepeh ngan orang lingka. Geproh ngan u ijih mereh-reh umpama jadeh sang ujin teka. Jan kilat su gelante aleh anak bek tepeh jih hati goga. Gejak-jak dilin mablin tan geweh kaya gekareh gepangkeh tigra. Manyak gebaba geharap gigeh harkat bereh jemot usaha. Geken lemaja sira meheheh bejemot saheh hai bijeh mata. Bak preh geluk bek peh kibana. Geken lemaja sira meheheh bejemot saheh hai bijeh mata. Bek preh gelepak gop top pat aleh kedro takikeh sigala daya. Ya benar lah. Menan meketut bacut lun syareh budaya Aceh letat sempena. Mehan nepateh bah ulun cukeh ubak tengku syeh nejak pariksa. Di ane inang kenang kasaleh nyan ane lebeh mentamah cara. Gecang bak pisang tam tum bedekeh adak perang jadeh jut ke panglima. Oh, nah. Lanjut lom. Lawit katen teh dum rumah Aceh anak mit jadeh so petron hana pe tetebit kibannya. Okey. Lawit katen teh dum rumah Aceh anak mit jadeh so petron hana petebit ulun le urang preh sempena ge preh takwa bahagia. Pantun karya Soroh Buno T.A. Takti. Terima kasih. Dan dah baca lom pantun lain lom barilun tapi baik dile tak putar lom lagu ile takat kupi ile dua gorem le yang baru lom baca lom beh. Napa di bawah tu memang pantun yang katro yang lain yang golom gele ya nekarat beli gar beu ya, jadi be sampai abe waten de ana tempat lom dah baca ya. Payung un pitang suara Bang Firsagam halun tuan pedengo gurung dan mandum dan kamu preh lem dente pantun ngencai kerakarakan yang kasiap ya, untuk dah baca karya Serawurung dan mandum.

Begitu saudara kamu terima kasih mantang sedia sajian kamu RRI ba program pantungan cai atau pantungan cai ba malamnya ngulun tuan dedi ba urut nayan atau urut nin tanggal 15 Juni 2026 dua buah lagu puno kada dengar sama-sama suara Bang Firsa Agam payung un pisang olinyan Rizal Fiona rupa lampur nama dah baca lom karya pantun yang ka truh ba kamu warihlun saudara kamu oti kotik leh yang kena gabung pantun yang jid ni kirim langsung ba 082176 54 30 oh ya tu ulun pegah hana mesti pantun lambah Aceh yang tu mungkin dan agak kurang bereh bahasa Aceh kadang lebih bereh pantun Indonesia hana masalah ni kirim cheat laju untuk dah baca cheat ya mbak hana mesti ya pantun bahasa Aceh ya pantun bahasa Indonesia je cheat ni kirim. Jadi nak kirim ba 082176540 082176540. Sesi kedua kiriman pantun dari Bang Sabirin di Pasi Janeng Pulau Aceh. Salam kepegah ke anak tulut Kak Yana, Bang Syaril, anak Agam Pulau, Bang Alan, solong mandi di kemandu-mandu maju. Pokok aja kemandu-mandu kepegah pecinta pantun ke. Judul pantun jak ngen tapa. Ingat lah entah gua malamnya judul jak ngen tapa. Iban atau pantun cedera kamu dah dengar sama-sama. Assalamualaikum jaro ulun gerak. Salim lun pejak di dalam sasra. Kewarih kaum cut bang ngencut ka. Lehnyan musiga kerakan dumna. Pantun lun tulih nyopat dua krak. Kadang hana laga meah beraya. Kadang mecukeh, kadang mutipak. Meah hai cut ka hana tengaja. Munyo lagi ogat na pegat. Bang Tabirin kiban lam yang lebih agat lam lah. Nyapa ya nak pernolun bang tapi rinbek baca-baca mantang tapi bancara beje lum pegat lagi ra bancara. Ya antuk moyo moyo payah ko lomba kopi taka nak pegah jo butikra. Ha wahai bang tapi rin nama. Lanjut lam udep getanyo lagi getak tak kalau dumho kibana dak dumho tajak ka sama rata. Hana le beda. Cut pong cut ka menanlun pejak rakyat biasa. Ditanyo rakyat tajak ngon tapak. Sebab pertama KDI harga. Oh ya pertama KDI harga 16 ribu. Ada na Honda payah tak jaga. Tajak ngon tapak bak tempat gereja. Dema yang beda di bapak-bapak. Ho-ho yang gejak dengan apanda. Hana gikira di E pertama. Sebab di bapak tebai belanja. Di dalam lampuh tak pula salak. Duro mempacak ban sigo lingka. Hudep rakyatnya dino kasesak. Harga melonjak barang ubena. Betulnya bang. Memada ono pantun dua krak. Meah cut bang ibana. Memada ono pantun dua krak. Cut bang ngencut ka meah lun pinta. Dengan wassalam lun wo bak lapak di pulau tempat Sabirin nama. Terima kasih Bang Dedi. Terima kasih kembali kali ini baca dan semoga sehat tapi alhamdulillah. Semoga lagi doa dan betul banda pinta sama-sama kah. Yang penting sehat badan, sehat pikiran, sehat belanja aja lah manyo, sehat badan, sehat pikiran, hana sehat belanja, hana terus dekat aja kena ba RRI kah. terima kasih Bang Sabirin salim dari Lontuan khusus jih ke warga Pati Janeng olehnya teman ke warga Pulau Aceh gad yang na di Pulau Nati ataupun cedera agama yang na di Pulau Bruh pokoknya warga Pulau Aceh Mamandum salim Mbak Ulun dari RRI Banda Aceh Kurung Ranah. Takalan pantun lain lom warilun yang ka kamu terima Mbak Lemboy kamu dari Tonyo. Dari Dek Cut yang nak ditigli salim ke Mandu Merakan ke pegah. Judul Sabah.
Sabar, pengen seribu tinggal seritu. Judul ni sabar dah baca ilah. Si jempa putih lepah dan harum dapat ti kuntum paso lam lemari. Hoka bang daddy, assalamualaikum. Ana seut langsung salam ulun beri. Ana jak tahu empat oh. Kali ulun tu ut ayo lantung tu. Si mirah pati di pocong bubung di dalam dalung na bungong melati. Ala hai bang, lun sedih dan untung. Pakan sedih dan untung. Lun dengar balasan pantun dari bang putih di dalam kurung anak tulut. Oh ya, yang berota kirim li anak tulut gebogah pantun ketuju kedek cut yang nanti tigli ya. Kenyo balasan rupanya malamnya. Lanjut lom gebogah li dek cut ya. Gejak kerija sidih dalam belang, sayang dicut bang hasil kahana. Gejak ulaut kapai rap karam. Alah hai sayang beraya sabar. Dinda di sino gundah hanaban, teingat kecut bang jelame kepuna. Menyoka menan hai cut bang sayang, jelame luntuan terserah kanda. Cukup kupinang kau dengan bismillah. Ya lagi kan jut nyujut. Bagah dah lagi sang ah. Lanjut lom hana lun lake meh memayam-mayam karena lun tuan sayang ke kanda. Yang penting nikah sah ni bak Tuhan, bagi lun tuan nyang yang utama. Okey. Hubungan tanyo ka 8 ton hai bang. Kat trip lah go. 8 ton. Hubungan tanyo ka 8 ton hai bang. Urongan malam lun preh ka kanda. Bak demi cinta ke drone hai bang, rela lun tuan preh penahaba. Sabo harapan lun bak drone cut bang, bek ne sia-siakan cinta lun hai kanda. Doa lun lake bak tidro Tuhan, getanyo hai bang bermusapat doa. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan bagah gepetro doa yang dipinta, doa yang nalake kiban maktud lamati begepetro lirigra ya. Bana dek cut yang na di tigli buno ya, remang gate dek cut ya. Pantun kan kirim malamnyo pantunan balatan ke penandokeun ke anak tulut ya. Banta dengar lom lagu dile saudara kamu olehan baru dari wang lom ta baca lom pantun yang kan kirim ba nomor kamu nyo.

Terima kasih wawari kamu yang mantang setia sajian kamu Mbak RRI program Apet dan program Masa Mbak program acara Pantun Ngancai dengan Ulunduan Dedi Mbak Editi Urul Tenin tanggal 15 Juni 2026. Dua buah lagu puno saudara kamu pendengar kurang dan Mbak Tesinya nah suara Jeki Irwanda puno judul di pusaka alinya Syakir Daniel judul di Penawaluka. Yang ke saudara kamu yang kena kirim pantun tahu ulang lam lemboi telefon yang jid nak kirim karya syair orang dan atau karya pantun Mbak 08217654 bagah dan kena kau bang daddy tahu ulang lam tengok tu kerakan dum 08217654 pantun kalinya ada baca kiriman dari Agam Pulo. Kirim talim kebuah ke Bang Syahril, Bang Alan, Anak Dulut dan Bang Bandung pecinta pantun ke Bang Dedi selamat mendugah. Terima kasih. Judul ji pan, judul pantun Aceh Pusaka. Gat langsung dah baca saudara. Assalamualaikum, salam lam sasra. Pontat yang baca ulun beri talim. Tema olehnya mandum sedara pat-pat mantongna di dalam midun. Bacut lun kisah Aceh mulia kenebah pusaka bak urang jaman dino lam sabe gop cuca-cuca lam tip-tip masa jaman ke jaman. Oh banta baca nibak media macam berita didikahirin. Hasil di Aceh, gop yang kelola, panen acara, pakir ban takun. Dino tak fikir, pakir ban cara, tak ilah daya, tak petun-petun. Hasil di Aceh, bek gop jak kuasa, Aceh pusaka, bak urang jaman. Memada ono, lun tutun kata, panjang cerita, han pahli jangan. Roh macam-macam metulih kata han pahli banja pakri ulun keun. Dilun mejawoh kedeh udesa ba ujung Sumatera mata urotren dengan wasalam macerio dada di agam desa ka abih jangan. Okay. Memang gatih ke bang agam pulo yang na di kawasan Pulo Aceh. Alihnya anda cuba kalian lam pantun yang dikirim le Kak Yana yang na di kawasan Lam Baru. Judul pantun kepegah Hudep Lam Donya. Langsung terbaca Gunung Selawah indah mesusun megah tat lambung lam awan mega. Lun pepun haba assalamualaikum waalaikumsalam kewarih pantun ba RRI Banda lincah cat uro boh mamplam patun asam boh kuyun campli ngan saka betasa dadro gedanyo mandum bek lale meayum pusetet donya Aceh nyo kaya gebri li Allah pubut ibadah pujo rabbana Hudep lam donya bek le tat meolah pelara lidah yo goh lom binata. Ya bek le tat meolah ya nya dempu golah buji kepai ke banjara ya, menyo olah ada nama halu ana bupe ya olah hante. Bek dah tambung le ke lanjut lom ule krung Aceh lam gle Selawah jalan Selawah meputa-puta sino lam donya dum but-but talah. Oh dodo telah atau nuraka. Tatumeh gule jantung pitang klat. Tatumeh kulat mangat lepahna. Hudep di donya bejit ke sampah masyarakat. Sebab meupat sabi meupat jakba putuna. Bungong selanga kemang bak tangke si bungong padih kemang oh senja. Hudep lam donya be gaduh mupake ingat kemati bak sabuh masa.
Cinu lam guci ka patah tangke uap di mupake agam ngendara. Berang ka pebut benar tapi ke-pike bek sampo male ke pe lam guna. Daerah Melabuh ramai yang cop kasap di Aceh Barat karah Meputa. Bek tat tapeto pengikut Inang Abu Lahab getanyo titat dalam nuraka. Hitam-hitam si anak bayam tabu si regam bineh bak campli. Mesti bineh bak campli, mesti bineh bak coklat hanja dah. Hitam-hitam si anak bayam tabu si regam bineh bak campli. Wahai saudara Inang dan agam nepekang iman bek na iri dengki. Oh wate malam bintang meriti, oh wate pagi uro mucahaya. Tanya alam donya berhati-hati iri ngan dengki dak jut belina. Okey. Bang Dedi terima kasih ka alih nak baca dan be botan-botan. Nak baca karya ulun tuan beh. Ya, insyaallah ana botan yang tente ulun tuan preh tabe karya pantun urang dren yang nak kirim ba kamu atau ba RRI.

Kuarilun olian dari Wanglom Deman Tiradapre pantun karya rekan-rekan yang lain yang akan kirim Mbak Teti selanjutnya atau Mbak Teti ke kalian yang berada lah.

0: Propert Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Terima kasih warih kamu, mandang setia sajan kamu, Ba RRI Banda Aceh, program apet dan program mata yang setia dengan acara pantun dengan cai malamnya, dengan lunduan dedi, Ba Editi Uro Tenin, tanggal 15 Juni 2026. Dan jumpa studio kaditunya Pak Poh Tikurung atau Poh 20 sa lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Mantang na waktu kita bersama kebersamaan kita yo sekitar 17 menit buku ya untuk program pantun dengan cai malamnya. Mantang na kesempatan gerakan yang kena kirim kena kamu baca karya sastra atau karya pantun urung ren jit lantung ne pepo ba lemboi WA kamu. Red kocong lap 082 76 54 54 0 082 76 54 54 0. Lun buka sabuah WA. Assalamualaikum, salam kenal aja dari dataran tinggi Bener Meriah Wih Pora. Anak berah dari itu dia enggak tulis BO dari Lun Tuan Pulan betul. Bagilah nama talah kali dah buka beno dan dah baca lom karya pantun dari tonyo dari Bang Alan di Indrapuri. Kiban pantun Bang Alan malamnya. Bang Alan di Indrapuri berah tali muka anak tulut ke Bang Mus, Bang Tabirin, Bang Adi, Kayana, Dek Cud, Agam Pulau, Bang Syahril dan Kemendung Rakan. Malamnya anak tulis judul lagu di Bang Adi, oh Bang Alan. Adang tua muka karat-karat puno. Lagi anak matalah langsung dah baca. Assalamualaikum Tengku Metuah Lun kena surah si mesti krek dua. Masalah kanjai Lun ne ci surah lagi gepegah le urang tuha. Yang geken kanjai wahai Tengku Cut karuh dapu bud bud yang melanggar. Tapegah kato pada hai bulut wate bocor trup ka male mata. Ya, pegah pun bulut. Keban pegah pun kato padai mandang bulut. Menan ka bocor trup ka male mata. Mereka kata bongkar rahsia nah. Nah. Lanjut lom contoh yang lain ulun buh tamsi na toke pade pukurung harga padai hai yum mehai bukan le. Oh wate ake ka male tuma. Menyoka kanjai na macam-macam dikeyah tuan tengah poh cakra bak peget lucu garang hanaban ka bekah pinggan lemah urang. Contoh yang lain wahai sampai dikegure karuh tamu senda bak pegah haba ngan kata kahke pada hai gure ka male raya. Malu dah kala namanya ajino lagi kan. Pergi ke mana tu rili urung ci ana li urung tuha gepu tama rata yang tanya jaman ana lagi kan. Memang ana mandung ci ana mi dino lagi kan. Nah ci yang sehat-sehat, ci yang gege mana kan. Tergantung didikan ci, tergantung lingkungan. Lanjut lom. Landum kanjai but draw ke draw wap di umur blo lima sidara pakaian dalam ka ge tanyo blo wate tapo ka raya dema anak pegah ukuran mampuan lagi ya ke najit yang landum kanjai ngan utang galak ketenang beo usaha nama etu ot jitup le utang duduk kajit perang oh aki okay, mata kaim lagi kan buat leke pinjam pun lemi daku-daku kada hebat petedih tadi hero menan tatung ke kagarang kok yan ngendayo. Sedih dia jadi lagi ya. Lanjut lem yang ladum kanjai sebab melinte ha pakannya roh toki tabe lako tidara banji puo peng merutuh ribe oh aki okay, lagi tameng penjara. Kai drop ibah anda damang malup bak patan trendy art. Yang lucu kanjai wahai saudara bak pegah haba haba gete hana gete ro dudo mo cuke lako tidara male mitua ka mo cokodo male mitua mesti suami ko yan. Nyan ke tipatah lunturah kanjai yang lebih tajai memacam bago yang le ibano nyoke si patah lun surah kanjai yang lain tak jai memacam bago be sampai tanyo ngan sebab bangai jitu me kanjai rap tip-tip uro. Okey, be sebab bangai tu kanjai eh. Ya. Dari soyo pantun karya Harry Mukti. Bungong si kuntum timoh mo uke wahai bohate cukup gad warna wate ulun pot bungong titangke madu hanale kahe lun jaga hana lun sangka mesine pade cinta o ake kanjai lun rasa oh kabeh rasa bak lun ta sampai hana tapi ke ka awai gobba. Pakan han jujur niba bang kade gata bohate awai gop cuca mangat lun timang goh truh selangke supaya bohate nak be kecewa. Lun sangka gata dara bineh gle hana mesampe lagi nyo rupa rupa ji gata yang lebih bake e mesampe hate ulun ta siksa rugo belanja male ngan perte cinta tersampe kanjai lun rata lun menghubungan sampo tu hati tapi akhir lun tak berdua. Ya mudah-mudahan hana tadi hati ke yang po karyanya ya menyopi kisah sebetul ji ya tak anggap mentang hana judul ke ya tak minta lain yang lebih good lebih jeroh budi jeroh akai ya. Ya mudah-mudahan roh lain genanto yang lebih beko dari yang ka ke pantun kiriman selanjut ji lun tuan rimang dari Mak T di Sabang Pulau Weh. Hanam tulis ji judul pantun ji pu. Lanjut langsung dah baca ujin hana teduh di dalam donya teka iraya di dalam gampung. Hana pri uro tanyo nyata dalam berita sedih dan untung. Abih dum hanyut kanot buyong ma. Abe kena buyung ma. Ya tinggal pompon apa kena bu culok bak lestri. Abe dum hanyat kena buyung ma motongan Honda diba di petron. Rumah mu gulung tampungan bara mandum binasa jiba meronron. Cukup dat pedih sedih tarasa di teka bala mula aketon. Pekuh hikmah lemah nyo tanda tanyo gecoba ngan bala pompon nya kita hanyo getang be tala kan kita banjir akitun 2025 berota ya dan lanjut lom mungkin getanyo jino gecoba hudip lam dunya be raya ambung harta yang gejuk bo baruna getanyo bangga hingga dan syukur oh gecok pulang menghalang hana ngan siklet mata jiba dung jitren supaya tanyo sadar terasa bahwa harta titipan robbon. Tok-tok berago jino kalangka. Ya betul. Barakan lang kampung len le tok-tok berago tapi jino betul lagi rom baga. Tinggal ta dua de nyampi ka payah rata takalannya. Tok-tok berago jino kalangka anak cimpala jicung buat tukun memada etno merenu rika menyo sedia rakan netambung. Kabak ka beredat na kalagak datan lontok hanjut lagi awak adran payah nak perno le haru bujut cik lagi orang ran. Pantun berikut ji saudara kamu terima dari Bang Adi di Krung Raya. Judul pantun Ikupi. Ya, salam kebegah ke Bang Mus, Bang Alan, Bang Tabirin, Kak Yana, Dek Cut, Bang Putra, Agam Pulo, Bang Carin, Anak Tulut dan kemandung pendengar RRI. Yeah. Langsung dah baca, bukan le sayang cicim merpati atih bak giri kabusu takat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lun pupun rawi. Kebah ikupi keno lun intat. Aceh nyo megah dum warung kopi. Aci perhati rata aje tempat. 80% hasil peneliti nyo kedai kopi. Ha eh dah ingat. Betul, dari warung kopi di kampung yang je mutang-mutang tempoh warung kopi di kota yang hanje mutang. Letat kedai kopi ke? Ya. Lanjut lam nyo urang kacandu palo hantakri. Mesu tan kopi jadeh mekarat. Dempa kerja benar ikupi supaya baik sei wahai sahabat. Lam lampuh raya urang metani gepula capli dengan bak tomat. Urongan malam bak kedai kopi lale ngan FB ladom balah chat. Habis mandum nerau ni dan nejak terupi bak kedai kopi urang je kopi pegan kan jak terupir bajiran bereh. Di PD Jaya nak ade kak ti neblo hai aki menyona ne lewat. Pelom merata kafe jino kana wifi dum muda mudi kenan mutapat. Bak rumah pesta gura lom dali hana pre kopi tak e ti at. Gimana? Bak rumah pesta gura lom dali hana pre kopi tak e ti at. Urang cang buah panah haba gerawi lam gelah ikupi laju li getakan. Ya betul-betul tetap kupi lelaki. Ada takalan pejabat tinggi tetap ikupi gejep hai sahabat. Haba politik tekem mehihi lam kedai kupi gepegat rapat. Anak merebuk di pomeriti atih bak jadi di piuh siat. Bek sampai lale bak kedai kupi ke Tuhan Robbi hana tak ingat. Sebab nyo mate singoh tekedi hantruh takali tak nyo melarat. Masa di donya lale jeb kopi ke Tuhan Robbi hana tak ingat. Mebek le panjang canang lundrawi ke bah kopi ulun petamat. Menyona salah meah benebi yang bek ne caci bene pe ingat. Okey, terima kasih ke Bang Adi yang nak di Kurung Raya dengan judul pantun ji ikupi. Yang tak buat tradisi atau kebiasaan tanya orang Aceh ya. Nah rapat ke buduk warung kopi lagi ke bawah puno. Nah ya hanya sekedar minta wifi pre ke. Nah macam-macam dum pekatin orang jap kedai kopi. Ya cedera kamu bantuan kiriman Bang Adi Wuno nak ke bantuan tenelih ke tanya malamnya insyaAllah nanti lain wate lain ketempatan ya karena wate kata paut dengan janji tinggal 5 menit tu kurang mbak posiplo dah putar sebuah lagu kabih ya, untuk program acara bantuan dengan cai malamnya. Terima kasih kurang dan yang kena kirim pantun, kena kirim karya cai malamnya dan alhamdulillah kabih kamu baca mandu malamnya. And insyaAllah menyona umum payang sehat badan, sehat pikiran, sehat belanja. And malam telata tema dan berumpuk lem acara yang taban, acara pantun dengan cai dengan ulun tuan dedi. Eh. Kamu ulang tiga kali ke saudara kamu yang kena kirim pantun, kena kirim karya cai, jid langtung bak lemboi WA. Red kotong 82176545 put ti kurang kotong. Ti kotak lontuan ulang 082176545 put ti kurang kotong.

bahagia. Tapula kacang batanho ano, mangata umpo bagah meupi, mumada dile untuk malamnya.

0: Syahya.
1: Saya Pak.
0: Ya, Allah. Tapi ini saya untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Puja Amela Savitri, anak kandung Bangga untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
4: Budaya anu nanggrong.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.
1: Budaya Anuk Nanggrok.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Propet budaya anu nanggrok.

Terima kasih Barilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Safira Amalia tadi Ratu sudah sama-sama kita dengarkan di saat malam hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih terus sajikan rangkaian lagu-lagu terbaik lainnya Warilun hingga pengunjung tugas nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Kali ini ada suara Faisal Ulka yang dulu sempat sukses cukup viral lagunya ya di jagat media sosial ya, lewat Sajan Gata. Kali ini kita akan dengarkan versi yang kedua atau Sajan Gata 2 ya, yang juga dinyanyikan oleh Faisal Ulka yang sebenarnya juga menuai hasil yang sama ya dengan debut pertama Sajan Gatanya.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrong.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
4: Proput budaya anu nanggrong.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: RRI Banda Aceh.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman dan sama-sama kita ikuti kuliah subuh. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Jamaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Sejak Jumat yang lalu, ditambah di malam dan di berbagai macam tempat, khususnya di masjid seluruh dunia, para mubalig, para da'i, para ustaz, kiai dan seterusnya menyampaikan perihal tahun baru Islam atau Muharram. Karena hari ini sebagai tahun baru Islam, untuk memperkaya literatur atau khazanah keilmuan kita tentang peringatan tahun baru Islam atau Muharram, pada subuh yang berbahagia ini kita coba melihat sejarah tahun baru Islam dalam perspektif lain. Sebelum Sayyidina Umar menetapkan ada kalender Islam, itu tidak jauh sebelumnya ada hubungan dengan hijrah Nabi SAW. Kalau kita mau melihat hijrah Nabi dengan penetapan kalender Islam, itu berbeda beberapa bulan. Kenapa kemudian petinggi negara pada masa Khalifah Umar bin Khattab menetapkan Muharram atau satu Muharram sebagai tahun baru Islam? Sebelumnya kita jelaskan sedikit, ada rangkaian ke belakangnya. Kenapa hijrah terjadi? Ini pertanyaan besar. Di mana Rasulullah lahir di Makkah, menerima wahyu pertama juga di Makkah. Kemudian ada yang menyatakan terpaksa harus migrasi atau hijrah ke Madinah. Menurut seorang ahli sejarah dari Mesir, Ahmad Shalabi, ada 5 faktor kenapa Rasulullah kemudian meminta para sahabatnya sebelum hijrah ke Madinah, hijrah dulu ke Habasyah, ke Ethiopia, ke Sudan. Ethiopia masuk ya sekitar Sudan. Di mana pada tahun 613 Masehi atau 9 tahun sebelum hijrah, Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, Afrika sekarang. Mekah dengan Habasyah ini jaraknya 4000 km. Lebih kurang Sintang atau Kalimantan Barat, Pontianak. Perjalanan dari Mekah ke Habasyah memakan waktu lebih kurang 3 bulan. Betul. 3 bulan. Pada saat itu tidak ramai yang ikut, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan, 16 orang. Dari 16 orang ini 4 perempuan. Jadi wanita Arab ini

0: dari dulu memang wanita tangguh. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang kuat. Ternyata di Arab juga banyak sekali perempuan-perempuan yang hebat. Termasuk yang berangkat ke sana Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Mekah ke Habasyah awalnya jalan darat. Dari Mekah ke Jeddah dulu ada sebuah pelabuhan di Jeddah namanya Asy-Syabah. Asy-Syabah ini dengan Mekah ini sekitar 68 km. 68 km sekitar lewat Sarai sedikit lah. Ya. Lewat Sarai sedikit kalau kita hitung dengan sekarang. Jadi jalan darat. Kecuali ada beberapa perempuan yang naik hewan, keledai atau kuda, yang selebihnya jalan darat. Kemudian dari dermaga Asy-Syabah atau pelabuhan Asy-Syabah, para rombongan ini menyewa dua kapal untuk bisa sampai ke Habasyah, ke Ethiopia. Dua kapal. Kemudian kenapa, pertanyaan, Nabi mengutus para sahabat ke Habasyah? Ini menjadi pelajaran juga. Di Habasyah ini ada seorang raja, Najasyi Asy-Syaban namanya. Terkenal seorang raja yang kita begah saleh karena bukan Islam, orang Nasrani, orang Kristen, yang bijak, yang adil. Ini menunjukkan bahwa ada pemerintahan non muslim itu yang adil, yang baik, yang anti korupsi, yang benci dengan kezaliman. Ada. Maka salah satunya ini maksudnya apa? Bahwa ke depan setelah Rasulullah wafat ada negara muslim juga yang baik, yang menjaga kebersihan, anti korupsi, anti penindasan, anti pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah, ini sebagai bukti. Dan banyak juga negeri yang dipimpin oleh orang muslim yang sebaliknya. Contoh sekarang di Timur Tengah, berapa negara yang bersahabat dengan Israel? Maka Iran membombardir, menyerang negara-negara yang bekerjasama dengan Amerika dan Israel, negara muslim. Ini contoh. Dan banyak negara muslim juga yang kotor, yang korupsi. Artinya tidak ada jaminan seorang pemimpin muslim akan memimpin sesuai dengan syariat Allah. Nah, ini ingin ditunjukkan oleh Nabi bahwa ada negara-negara di dunia yang non muslim tetapi pemerintahannya baik. Karena begitu baik diterima oleh pemerintahan Habasyah, kaum bangsa Quraisy ini mengirim Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Amr bin As pada saat itu belum masuk Islam, memprovokasi pemerintahan di sana, Raja Habasyah. Ternyata tidak digubris, tidak direspon provokasi yang disampaikan utusan daripada bangsa Quraisy. Kenapa bangsa Quraisy begitu benci kepada Nabi? Ada 5 faktor sebagaimana tadi disampaikan oleh Profesor Ahmad Syalabi. Yang pertama, tidak mampu membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka menganggap tunduk kepada Nabi sama dengan tunduk kepada Bani Abdul Muttalib, di mana pada saat itu Mekah atau terutama Ka'bah menjadi apa namanya pusat perebutan kekuasaan atau pengaruh di antara para kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Yang kedua, karena kebiasaan bangsa Quraisy ada strata sosial di sana. Menyeurigasin istilah bahasa sekarang, bahasa politiknya kaum proletar, itu tidak harga di sana, termasuk kaum perempuan apalagi. Tapi begitu Nabi Muhammad menerima wahyu, ada menerapkan sistem egaliter, ada persamaan antara bangsawan dengan rakyat jelata, antara kaum borjuis dengan kaum proletar kalau bahasa politiknya. Karena beda, tidak diterima oleh bangsa Quraisy. Yang ketiga, dogma yang diyakini oleh bangsa Quraisy, tidak ada kebangkitan lagi setelah kematian. Maka mereka hedonisme, bersenang-senang. Karena pada masa itu yang kuat itulah yang berkuasa. Mereka tidak terima datang seorang Nabi Muhammad menyampaikan ada kehidupan di akhirat. Orang ini enggak percaya, bangsa Quraisy enggak percaya. Yang terakhir, taklid kepada nenek moyang yang merupakan kebiasaan yang telah mengakar di kalangan bangsa Quraisy. Jadi kepercayaan kepada ruh-ruh nenek moyang, maka ada patung di Ka'bah itu. Jadi tiba-tiba datang seorang Nabi, Nabi Muhammad, menyampaikan keyakinan yang berbeda dengan mereka yakini. Ada satu lagi menurut Ahmad Salabi, kenapa terpaksa kemudian pengikut Nabi Muhammad harus dihabisi. Patung itu terkenal pada bisnis patung. Mahat patung, jual patung, bisnis orang-orang sekitar Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan jangan sembah patung, memerintahkan membersihkan patung di Ka'bah, hilang proyek, kalau bahasa sekarang, hilang proyek, hilang bisnis bangsa-bangsa Quraisy. Hal-hal demikianlah yang membuat mereka sangat marah kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya banyak pengikut Nabi Muhammad yang ditangkap, disiksa, dibunuh. Rasulullah gundah. Akhirnya 9 tahun sebelum Nabi hijrah, ada sudah jauh sebelumnya persiapan hijrah. Tapi Nabi tidak langsung segera ikut, karena ke Habasyah itu dua kali. Hijrah ke Habasyah, yang tahun pertama 613, tahun kedua 617, beda 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian makin ramai, 101 orang, 19 orang di antara 6 perempuan ikut hijrah ke Habasyah. Tinggal hanya beberapa orang, di antaranya Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Nabi sendiri. Yang lain sudah berangkat ke Habasyah. Di dalam rentetan waktu itu datang orang-orang Madinah. Mereka sambil melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini sudah juga memang dipraktikkan walaupun sebelum Islam. Berbagai macam agama itu ibadah haji ke Mekah, ke Ka'bah. Para delegasi dari suku-suku yang di Madinah ini terkenal bangsa yang sering berperang antara suku Aus dan Khazraj. Mereka berperang diprovokasi oleh bangsa Yahudi, Kainuka. Maka tidak heran, sampai kiamat kalau Yahudi masih hidup, selalu akan menjadi provokator dunia. Yang pegat karu, konflik, perang sesama kita. Kita diadu dengan di Iran misalnya, diadu dengan Amerika. Diadu sesama Islam. Mereka memanfaatkan kekuatan lain. Memang dari sononya, dari dulu Yahudi ini kaum provokator. Mengadu domba. Khazraj dan Haus ini adalah kelompok-kelompok yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Kalau Nasrani tahu bahwa sebenarnya bangsa Yahudi juga anti dengan Nasrani. Coba kita lihat selama perang Palestina, orang-orang Yahudi menghancurkan patung-patung Yesus. Yang anehnya, mereka tahu sebenarnya sifat orang Yahudi, tapi kenapa terus membantu Yahudi? Salah satu faktor besar adalah semua presiden Amerika wajib semacam MOU atau ada perjanjian dengan Yahudi kalau mau jadi presiden. Kalau enggak, akan mereka habisi, enggak patuh kepada perintah Yahudi. Karena yang pegang kuasa dunia, terutama dalam hal moneter, fiskal, finansial, itu orang-orang Yahudi. Keuangan mereka kuasai, modal. Hadirin sidang yang subuh yang berbahagia, singkat cerita, karena tidak sanggup menghadapi tekanan pembunuhan, penyiksaan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy di Mekah, Nabi belum juga berhijrah, tiba-tiba turun ayat Az-Zumar ayat 10, yang kemudian ayat ini Nabi langsung bergegas kepada rumah Abu Bakar untuk menyampaikan sudah ada perintah bisa hijrah, walaupun rencana hijrah itu sudah jauh hari, yaitu bulan Muharram jauh hari sebelumnya. Maka kenapa Muharram kemudian diputuskan, bukan tahun baru Islam diputuskan bulan Muharram, bukan bulan Rabiul Awal? Ini nanti kita jelaskan kapan yang sebetulnya terjadi hijrah Nabi sesungguhnya. Nabi mulai hijrah itu tanggal 12 September 622 Masehi. Pada saat itu belum ada penanggalan Hijriah. Setelah 13 tahun menerima wahyu, maka banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ayat makkiyah, artinya ayat yang turun di Makkah. Wahyu pertama turun tahun 610 Masehi. Setelah matang Rasulullah mau hijrah ke Madinah, karena diminta oleh tokoh-tokoh Madinah, kemudian untuk mengelabui bangsa Quraisy, Nabi memerintahkan Sayyidina Ali yang sering kita dengar di tempat tidur beliau, kemudian sambil menutup dengan selimut, datang. Kemudian pasukan Quraisy ingin membunuh Rasulullah, karena pada saat itu dibuat pengumuman besar oleh bangsa Quraisy, barang siapa berhasil membunuh atau menangkap hidup-hidup Nabi Muhammad, diberikan hadiahnya 100 ekor unta. Kalau sekarang unta, kalau di tempat kita mungkin sapi paling mahal, mungkin sekitar 30 juta lah kita kurang, lebih kurang. Kalau 300 ekor unta, sekitar 3 miliar ya, kalau nggak salah. Ya, 3 miliar lebih. Siapa tidak mau? Akhirnya ada satu orang yang terkenal pemberani dari kalangan Quraisy, siap mengikuti Nabi. Tapi akhirnya dia pun masuk Islam. Kemudian setelah dari rumah Abu Bakar, Nabi berangkat ke Gua Sur. Gua Sur dengan rumah Nabi itu di Mekah jaraknya sekitar 7 km dari sini. 7 km Kota Jagli lebih kurang. Kalau perjalanan jalan kaki sekitar 1 jam lebih, 1 jam setengah lebih kurang. Kalau menurut ahli sejarah lebih kurang 1 jam perjalanan Nabi dari rumah ke Gua Hasur. Jaraknya 7 km. Dari sini ke Lunga atau Lupung lah, ya, atau ke arah ke sana. Begitu Nabi masuk ke Gua Hasur itu, tiba-tiba itu bahasa Aceh laba-laba dalam sekejap buat sarang puyan laba-laba puyan mi bahasa Indonesia ya. Kalian tiba-tiba anehnya lagi ada burung merpati. Dulu di Mekah banyak sekali burung merpati. Mungkin sampai sekarang masih. Tiba-tiba burung merpati datang dalam waktu sekejap sampai bertelur di situ. Tiba-tiba pasukan Quraisy ini melihat, oh enggak mungkin ini. Mereka mengendus Nabi memang arah ke sana, arah selatan daripada dari biasanya perjalanan orang-orang Arab dulu mau ke Syam itu lewat jalur utara. Ini Nabi potong arah lewat jalur selatan. Udah terendus awalnya kemana Nabi, karena dipantau terus. Tapi begitu sampai di pintu gua, oh ini enggak mungkin ini masuk kemari. Ini laba-laba ini enggak mungkin, kalau orang lewat pasti laba-laba ini rusak. Pasti burung merpati terbang. Tenang burung merpati. Oh enggak masuk akal. Walaupun ada yang menyatakan Nabi membaca ayat. Ini bahasa orangnya ayat Rabun. Banyak orang mengamalkan itu, saya enggak mau cerita di sini karena ada kontroversi. Silakan yang mau amal itu di surat Yasin. Jadi banyak orang mengamalkan waktu masa konflik itu, ternyata yang yakin dah itin. Ini cerita lelucon sedikit walaupun ini fakta sebenarnya. Saya pernah mengamalkan waktu konflik dulu, waktu ada sweeping di jalan. Takut diperiksa, akhirnya saya baca itu. Tapi dengan syarat berhabar, alih kita bacanya lewat juga tengok. Ini fakta saya lakukan. Mungkin tergantung keyakinan kita. Terlepas ya. Bisa saja dengan ayat, karena ayat itu akhirnya bisa tidak nampak oleh musuh. Kemudian siapa nama orang Quraisy yang tadi masuk Islam padahal sudah siap ingin membunuh Nabi? Abdullah bin Uraiki. Uraiki, Abdullah bin Uraiki. Perjalanan Nabi dari Gua Sur, di Gua Sur 3 malam Nabi di sana. 3 malam, 3 hari 3 malam, kemudian berangkat ke Madinah dari Gua Sur itu 9 hari perjalanan. Yaitu tiba Nabi di sebuah tempat sekitar 4 km dari Madinah, namanya Quba, Kampung Quba. Itu tiba kalau bahasa sekarang 29 September. Kemudian selama 4 hari di Quba itu Nabi sempat bangun masjid, tempat ibadah. Ada Mekah sekarang, kalau orang ke Mekah pasti atau ke Madinah ada Masjid Quba namanya. Itu Nabi selama 4 hari sempat bangun masjid. Dan pada saat itu waktu dari Gua Sur ke Madinah, Nabi tidak ditemani oleh Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali menyusul dari belakang, bertemu di Masjid Quba, di Quba ini. Dan Nabi menginap di Quba ini di sebuah rumah milik orang Kuba selama 4 hari, yaitu 9 Rabiul Awal di Kuba, nami 9 Rabiul Awal. Kemudian dari Kuba berangkat ke Madinah tiba tanggal 12 Rabiul Awal, persis hari Jumat tiba di Madinah. Dulu namanya Madinah Yasrib. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, di Madinah tadi Nabi menginap di rumah Kalsum bin Hindun. Kalsum ini urang agam kan urina. Ada orang Arab juga Ummi Kalsum. Ini Kalsum. Banyak juga orang-orang kita, misalnya terutama orang-orang Sunda, saya lihat waktu konflik dulu ada namanya, kalau tentara itu ada Mulyana. Kalau kita di Aceh kan perempuan. Tapi sempat saya lihat ada Mulyana, ternyata orang laki-laki. Jadi ada orang Arab Kalsum laki-laki. Ada juga kalau perempuan Ummu atau Ummi Kalsum. Nah, pertanyaan besar, kenapa kemudian Khalifah Umar menetapkan tahun baru Islam bukan Rabiul Awal? Persis Nabi sampai di Madinah sesuai dengan hari kelahiran beliau. Semua penuh makna. Kenapa kemudian para sahabat petinggi negara Islam Madinah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, sebelumnya masa Abu Bakar yang berkuasa selama 2 tahun setengah, ketika gubernur-gubernur dari berbagai macam daerah mengirim surat atau surat menyurat korespondensi, mereka masih menggunakan tahun kalender Persia maupun Romawi. Tiba-tiba ada satu gubernur Kufah namanya Abu Hasan As'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Tiba-tiba Umar membaca, ini surat tahun yang lalu atau yang baru? Bingung nih Umar bin Khattab, karena pada saat itu tidak rapi. Ada yang menulis bulan saja, bulan Arab, ada yang menulis bulan atau tahun Persia, kalender Persia dan kalender Romawi, tidak ada yang seragam. Akhirnya setelah surat penting yang dikirim oleh gubernur Kufah juga merangkap gubernur Basra Abu Hasan Asy'ari, disitulah kemudian Umar bin Khattab memanggil semua elit-elit negara untuk memutuskan, bertanya kepada semua petinggi negara kapan yang sebenarnya. Ada 3-4 opsi pada saat itu. Ada yang menyatakan tahun baru Islam kita mulai sejak Nabi lahir, ada yang menyatakan sejak Nabi wafat, ada yang menyatakan sejak Nabi hijrah dan seterusnya. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan diputuskanlah secara konsensus bahwa tahun baru Islam dimulai bulan Muharram. Maka hari inilah, ini sejarahnya. Bukan karena yang menyatakan Nabi bulan Rabiul Awal tiba di Madinah. Kenapa? Jadi jawabannya adalah bahwa rencana hijrah Nabi dimulai jauh hari sebelumnya, yaitu di bulan Muharram. Kenapa kemudian Umar bin Khattab dan para sahabat lain menentukan dan memutuskan bahwa Muharram, tahun baru Islam dimulai bulan Muharram? Dan Muharram ini banyak sekali kelebihannya. Nabi Nuh, kemudian dalam perut ikan bebas bulan Muharram. Kemudian Nabi Adam diciptakan dan isinya pada bulan Muharram. Nabi Idris angkat derajat di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api di bulan Muharram. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara di bulan Muharram. Nabi Yakub bisa melihat kembali setelah buta sekian lama di bulan Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun di bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan di bulan Muharram. dan Nabi Muhammad hijrah juga rencana awal hijrahnya, azamnya hijrah adalah di bulan Muharram. Maka inilah kenapa kemudian Umar bin Khattab dan para ulama serta petinggi negara pada saat itu memutuskan Muharram sebagai tahun baru Islam dimulai. Belum lagi dari empat bulan Muharram ini adalah satu bulan yang paling Asyurul Hurum, bulan yang paling dimulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga kajian kita subuh yang berbahagia ini menambah literatur kita dalam melihat perspektif hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitul

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indus Nasional.
1: Propet Budaya Aneuk Nangrok.
2: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
3: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glen. Dan Adi Glen baik.
4: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
5: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
2: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Kapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Ali Basyah MM meluncurkan program penanaman jagung bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten Pidi di Desa Blangleun Kecamatan Simpang 3 Kabupaten Pidi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polda Aceh terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan sekaligus upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian berbasis generasi muda. Pada kesempatan tersebut dilakukan launching penanaman jagung di lahan seluas sekitar 40 hektar di Kecamatan Simpang 3. Lahan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra produksi jagung yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
1: Jadi tanah di sini satu kali dalam satu tahun untuk menanam padi. Selebihnya akan digunakan untuk menanam jenis yang lain yang sebelumnya itu bawang merah. Ini baru pertama kali untuk ditanami jagung yang mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden Prabowo. Sebagaimana kekuatan negara apabila kita bisa menghidupi rakyatnya kita sendiri.
0: Melalui program ini, Polda Aceh berharap pengembangan lahan jagung di Kabupaten Pidi dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mendorong lahirnya lebih banyak petani muda yang berdaya saing. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
2: Sebanyak 235 jemaah haji Aceh Tengah dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat dan saat ini telah berada di Madinah untuk menunggu jadwal kepulangan pada tanggal 19 Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat. Mereka telah menjalankan seluruh rangkaian utama ibadah sambil menunggu kepulangan ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan tidak ada kendala berarti selama di Arab Saudi kendati suhu cuaca panas cukup ekstrim yang dapat mencapai 50 derajat Celcius pada siang hari. Disebutkan pihaknya terus memantau kondisi jemaah yang kini telah berada di Madinah dalam beberapa hari terakhir, yakni mulai 10 Juni lalu, setelah selama 32 hari berada di Mekah sejak tiba pada 10 Mei 2026. Adapun terkait jadwal kepulangan sebutnya, jemaah haji setempat terbang dari Madinah pada 19 Juni malam dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda keesokan paginya, lalu menjalani isolasi di Asrama Haji Banda Aceh dan langsung pulang ke Aceh Tengah.
4: Insya Allah jemaah kita berangkat dari Madinah pada tanggal 19 Juni, nanti tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda diprediksi pada tanggal 20 Juni pukul 7.20. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan seluruh jemaah haji kita yang akan kembali pada tanggal 20 Mei Juni akan datang dalam keadaan sehat walafiat semua, sebanyak 235 orang. Tentunya kita berdoa jemaah kita mendapat haji yang mabrur dan mabrurah.
3: Seperti diketahui, jemaah haji Aceh Tengah tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Provinsi Aceh, di mana tahun ini terdapat 14 kloter asal Bumi Serambi Mekah dengan waktu pemulangan mulai 15 hingga 30 Juni nanti. Kloter 1 masih masuk dalam gelombang pertama pemulangan dengan terbang dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun 13 kloter lainnya melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 titik di Aceh rampung tahun ini dan mulai bisa difungsikan pada tahun ajaran baru, pada tahun ajaran baru 2026. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
5: Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 lokasi di Provinsi Aceh dapat diselesaikan dan mulai difungsikan pada akhir Juni 2026 untuk menyambut tahun ajaran baru. Kelima lokasi tersebut berada di Kota Subulus Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Besar. Komitmen percepatan pembangunan ini ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya. Dodi mengatakan dari 5 proyek yang sedang berjalan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulus Salam menghadapi tantangan terutama terkait distribusi material konstruksi ke lokasi proyek. Meski demikian, pemerintah terus mendorong percepatan pekerjaan agar seluruh fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan sesuai jadwal. Menteri PU Dodi optimis, seluruh proyek sekolah rakyat di Aceh dapat diselesaikan sesuai dengan target. Kalaupun terdapat pekerjaan yang belum rampung sepenuhnya, pemerintah memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat beroperasi secara fungsional terlebih dahulu, sehingga proses belajar mengajar tetap bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2026.
6: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar
7: 65%-an
6: ya. Lumayan bagus, kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang di kisaran Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026, sorry Pak. Itu ya.
8: Itu biasanya rata-rata
6: kendalanya transportasi. Nah, rata-rata begitu Mas, rata-rata kendalanya transportasi, karena kan rata-rata material disupport dari Medan ya.
7: Jakarta Medan.
5: Dari 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat di Aceh, proyek di Kota Lhokseumawe saat ini menjadi yang paling maju dengan progres mencapai sekitar 86%. Sementara pembangunan di Kabupaten Nagan Raya telah mencapai sekitar 65% dan terus dikebut melalui pengerjaan secara intensif di lapangan. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulus Salam memiliki nilai kontrak sebesar Rp498 miliar yang bersumber dari APBN tahun 2025-2026. Proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya tersebut meliputi pembangunan gedung utama, fasilitas pendukung, pekerjaan mekanikal elektrikal plumbing, penyediaan furnitur hingga penataan kawasan sekolah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subulus Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
2: Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang ini bertujuan menyemarakkan syiar Islam serta memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
10: Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang. Kegiatan ini bertujuan menyemarakan syiar Islam sekaligus memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Sebanyak 49 sekolah ikut ambil bagian dalam pawai tersebut, terdiri dari 31 sekolah tingkat SD dan MI, 12 sekolah tingkat SMP dan MTS, serta 6 sekolah tingkat SMA, MA, dan SMK. Para peserta menampilkan beragam kreasi bernuansa Islami di sepanjang rute pawai yang diawali dari depan kantor Wali Kota Sabang dan finish di Sabang Fair. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Dr. Andes Marwan mengatakan, pawai Muharram menjadi sarana untuk menggaungkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai Islam.
11: Pawai Muharram ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum, terutama kepada kaulah muda, bahwa kita ada tahun baru tersendiri, yaitu tahun baru Masihi, tahun baru Islam. Jumlah peserta yang hadir ini sejumlah 49 peserta dari seluruh sekolah yang ada di Sabang ini, yaitu 31 tingkat SD atau MI, kemudian 12 tingkat SMP dan MTS, dan 6 dari tingkat SMA, MAN, dan SMK, maksimal 100 orang.
10: Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia memberikan bantuan biaya dekorasi sebesar Rp1 juta dan transportasi Rp500.000 kepada setiap sekolah peserta. Selain itu, peserta yang belum meraih juara juga akan menerima hadiah hiburan sebesar Rp1 juta. Panitia menyediakan hadiah juara pertama sebesar Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, juara ketiga Rp3 juta, dan juara harapan Rp1-2 juta pada masing-masing jenjang pendidikan. Pemenang akan diumumkan pada malam puncak peringatan tahun Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Agung Babusalam, Kota Sabang, yang juga diisi dengan ceramah 1 Muharram. Sementara itu, salah seorang warga sekaligus orang tua peserta Nur Dewi menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan manfaat besar bagi pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan anak-anak.
12: Sebagai orang tua sangat bahagia, sangat mendukung kegiatan tersebut. Sangat besar manfaatnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari,

0: Berita terakhir pendengar, KPPN Tapak Tuan harapkan masing-masing pemerintahan daerah meliputi Aceh Singkil, Kota Sebulu Salam, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Abdia untuk segera menyalurkan dana desa tahap kedua. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tapak Tuan mencatat penyaluran dana desa tahap 1 pada wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Kota Sebulu Salam, dan Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai sekitar 75 miliar pada semester 1 tahun 2026. PLT Kepala KPPN Tapak Tuan Linggo Suprenggono mengatakan pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terus didorong untuk mempercepat proses penyaluran dan penyerapan dana desa khususnya menjelang penyaluran tahap 2. Adapun pagu dana desa tahun 2026 pada wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terdiri atas Kabupaten Aceh Selatan sebesar 78 miliar, Kabupaten Aceh Singkil 37 miliar rupiah, Kabupaten Aceh Barat Daya 42 miliar rupiah, dan Kota Sebulu Salam sebesar 25 miliar rupiah.
2: Untuk wilayah kerja KPPN Tapak Tuan dapat kami sampaikan bahwa untuk dana desa tahap 1 yang kami salurkan sebesar 75 miliar itu sudah disalurkan ke seluruh Pemda. Tinggal ada dua Pemda yaitu Sebulu Salam dan Aceh Barat Daya. Setelah Pemda yang lain Aceh Singkil dan Aceh Selatan telah menyalurkan semua. Nah, dari pagu dana desa di Aceh Selatan ini yang terbesar yaitu 78 miliar, Aceh Singkil 37 miliar, Aceh Barat Daya 42 miliar, dan Sebulu Salam 25 miliar.
1: Yang menghimbau agar seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan untuk terus melakukan akselerasi penyaluran dana desa tahap 2 sehingga dana yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Ngopet Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh DWM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama Warta Berita Lintas Semangkuta Alam pagi ini, edisi Selasa 16 Juni 2026 ya. Saat sekarang sudah pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Salam hangat untuk semua yang terus setia bersama kami di San pagi hari ini. Dan kembali kami coba pilihkan rangkaian lagu-lagu terbaik. Semari menemani kebersamaan Anda.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.